Normal. Kawan Kofifa ajak masyarakat jadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ajakan ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kemarin bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026. Menurut Kofifa, olahraga tidak harus dilakukan dengan fasilitas mahal. Masyarakat bisa mulai dari aktivitas sederhana seperti jalan kaki, lari, bersepeda, senam, hingga bulu tangkis, asalkan dilakukan secara rutin. Kofifa juga meminta taman, lapangan, halaman sekolah, dan berbagai ruang publik lebih baik dimanfaatkan untuk olahraga. Selain membangun masyarakat yang sehat dan produktif, pembinaan atlet sejak usia dini juga dinilai perlu terus diperkuat untuk mendukung olahraga prestasi di Jawa Timur. Kawan tim panjat tebing Indonesia targetkan 3 medali. Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PBFPTI Yeni Wahid mengatakan, tim menargetkan 3 medali yang diantaranya berupa emas. Yeni menambahkan, persiapan atlet tidak ada bedanya dengan pola pembinaan selama ini. Menurutnya, pengalaman bertanding di luar negeri sangat penting untuk kemampuan dan mental atlet. PBFPTI terus mengirimkan dan mendukung atlet Indonesia di kejuaraan dunia, salah satunya Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.

0: kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani. Tadi ada beberapa informasi yang belum terbaca ya, setelah tadi kita membahas soal bagaimana kondisi saat ini terkait dengan beras, kemudian bagaimana juga dengan kondisi beberapa SPBU yang cukup mengantri panjang. Nah, kita coba putarkan kembali dari pandangan Pak Arief Agus ya. Kali ini ada 3 voice note yang dibagikan, kita coba putarkan kawan.
1: Mbak, mau menanggapi tentang solar ya. Ini di era Batu ini yang ketiga kalinya ini pasokan solar telat. Jadi kemarin malam itu dari SPBU Depak Jatim 43 Jalan Diponegoro itu habis lagi. Kemudian saya baru dapat itu solar di SPBU Jalan Lahor. Kemudian saya sempat tanya ke pegawainya, ini kok sering telat mas gitu. Nah, infonya kiriman dari Pertamina itu dipangkas, yang awalnya 10.000 menjadi hanya 8.000. Nah, ini kan ada pertanyaan, kenapa kok dibatasi gitu loh. Padahal kalau alasannya musim tebu kan harusnya dari tahun ke tahun itu bisa ditren datanya. Kok kayaknya pemerintah ini pasif ya, nggak aktif gitu loh. Sudah tahu ada beberapa SPBU telat kok malah kirimannya dikurangi. Itu ya, selamat pagi. Ini maksud saya bukan mau nyalain pemerintah ya. Jadi harapannya pemerintah itu bisa terbuka gitu loh. Terus kemudian masyarakat bisa menyesuaikan. Kalau misalkan keterlambatan ini masih lama kan, kita sebagai pengguna BBM solar itu kan bisa ngitung timeline ya mbak ya. Jadi misalkan oh sudah setengah tangki nih, makanya kita nggak harus nunggu sampai habis baru beli solar gitu loh. Kalau memang pengirimannya telat terus, jadi misalkan kita udah turun satu strip ya, karena kondisi seperti ini ya mau nggak mau kita harus rutin rajin cari SPBU yang ada solarnya, jangan sampai telat. Karena kan di daerah Batu ini juga banyak teman-teman yang kerjanya sebagai petani ya, menggunakan pickup solar itu mengantar sayur dan sebagainya, kan itu juga memperlancar perekonomian masyarakat gitu loh. Kalau solarnya telat ya perekonomian juga terganggu gitu loh.

0: Terus kemudian menanggapi masalah harga. Nah, pasti orang dengan logikanya kan mencari harga yang lebih murah. Pemerintah menaikkan subsidi non-subsidi, kemudian beralih ke subsidi. Apalagi yang mesin, yang mobil-mobil yang sudah baru, itu banyak kan yang scan QR code-nya dapat subsidi BBM solar dari BBM, dari non-BBM. Harusnya pemerintah juga sudah menghitung lah. Terima kasih ya. Barusan saya lewat dari SPBU Ponorogo, sepertinya juga solar habis di sini.
1: Iya, terima kasih banyak Pak Arief Agus ya, tadi sudah menyampaikan beberapa titik update yang saat ini sudah mulai habis untuk solarnya. Tadi dibantu oleh Yolanda yang ada di newsroom untuk komunikasi dengan branch manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky. Kemudian disampaikan saat ini masih proses pengiriman 8.000 liter dari Surabaya dan sekarang ini memang masih perjalanan. Nah, kemudian kawan, cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Arief tadi ya, ketika bicara shifting, perilaku shifting atau pergerakan pergeseran konsumsi masyarakat dari produk non subsidi ke subsidi, ini memang terjadi ya di Malang, dan hal ini juga bahkan sampai akhirnya mengalami lonjakan yang cukup signifikan khususnya pada sektor BBM. Fenomena ini kemudian muncul karena memang kebijakan penyesuaian harga BBM non subsidi seperti Pertamax dan Dex series per 1 September 2026. Kemudian ada juga informasi lainnya tadi yang belum terbacakan ya, hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile kawan di Telela Sucipto, informasinya ini padam dari Pak Ade. Tadi informasi yang kami dapatkan jam 6 lebih 49 menit, ada petugas dari kepolisian di sana. Nah, ini kawan, kita bisa lihat ya, ada satu personil polisi di lokasi yang membantu pengaturan lalu lintas. Memang sudah mulai terpantau adanya kepadatan di sana. Tadi kita bisa lihat bersama ya bagaimana dokumentasi yang diambil dari Pak Ade Purnama. Nah, untuk beberapa tambahan lainnya soal TL ya, ini tadi sudah dibantu juga kawan-kawan yang ada di newsroom untuk komunikasi dengan rekan-rekan Dishub Kota Malang. Nah, informasinya kawan, ini karena ada pemadaman listrik ternyata ya seperti itu, dan di jam 7 lebih 10 menit informasinya listriknya ini sudah kembali normal. Ini harusnya dari traffic light-nya sendiri juga sudah normal ya. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda tambahkan update-nya di 0811 3600 911.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Kawan, kita lanjutkan pagi hari ini dengan sambung dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Kali ini kita sudah sambung dengan penanggung jawab urusan pengujian darah UDD PMI Kota Malang, Bu Iin. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Iin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan, sehat-sehat semuanya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Semoga sebaliknya Bu Iin juga harapannya sehat ya sekeluarga.
1: Amin, amin. Sehat semuanya juga, buat sehat juga buat semua pendengar City Gate sekalian.
0: Amin ya. Baik Bu Iin, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Seperti biasa kita memulai pagi hari dengan update dari Ibu untuk stok darah dan juga kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang gimana? Silakan Bu.
1: Selamat pagi semuanya para pendengar City Gate sekalian, berikut akan kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang hari Kamis tanggal 10 September tahun 2026. Adapun stoknya adalah sebagai berikut. Untuk stok darah golongan WB, golongan A ada 53 kantong, golongan B ada 72 kantong, golongan O ada 90 kantong, golongan AB ada 15 kantong. Golongan untuk produk PRC, golongan A ada 81 kantong, golongan B ada 354 kantong, golongan O ada 143 kantong, dan golongan AB ada 88 kantong. Dan untuk produk trombosit, golongan A ada 59 kantong, golongan B ada 27 kantong, golongan O ada 61 kantong, dan golongan AB ada 8 kantong. Dan ini stok bisa berubah sewaktu-waktu ya Mbak.
0: Oke.
1: Mungkin untuk stok darah seperti ini.
0: Baik, Bu Iin. Kemudian untuk kebutuhan darahnya sendiri, bagaimana Bu?
1: Alhamdulillah untuk stok hari ini semua aman ya Mbak.
0: Oh, mungkin, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Tapi untuk pendonor mungkin bisa datang, kalau mau tetap donor bisa langsung datang ikut donor aja ke PMI.
0: Baik, karena memang sifatnya dinamis ya Bu ya. Bisa jadi setiap jam berubah gitu.
1: Iya. Untuk sampai pagi ini jam ini masih aman. Tahu nanti kalau
0: iya. Bu Iin, kemudian bisa diupdatekan juga kegiatan PMI Mobile hari ini gimana? Ada tidak ya?
1: Ada. Kebetulan pagi, kebetulan ada dua kegiatan mobile unit yaitu pertama yang ada di PT Gandum yang beralamat di Jalan Bandulan nomor 202 jam 8 sampai jam 1 siang. Kemudian yang kedua ada di Gria Klinik Melati. Yang beralamat nanti ini di, kalau untuk yang klinik Gria Melati diadakan di Min Malang yang beralamat di Jalan Bandung, sama di jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Begitu Mbak untuk kegiatan mobil unit hari ini.
0: Baik, kemudian Bu boleh dijelaskan juga ya ini terkait dengan tata cara ketika mau donor dan syarat kalau mau donor itu seperti apa?
1: Baik, pendengar City Gate sekalian, ini terima kasih untuk waktunya. Mungkin kalau ingin mendonorkan darah ke UDD PMI Kota Malang, yang wajib harus diperhatikan membawa identitas diri, karena ini nanti untuk entry data ya. Jadi setiap pendonor yang mau donor kita masukkan data dirinya yang sesuai dengan data yang di KTP atau identitas diri, bisa juga di SIM. Syarat lainnya usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, istirahat yang cukup, dan badan kita sehat, terus tidak sedang minum obat. Kalau tidak minum obat berarti kan badannya sehat ya, kalau minum obat berarti sedang tidak sehat ya Mbak? Untuk mungkin secara umum begitu ya.
0: Baik,
1: itu, Mbak, untuk saran dan secara umumnya.
0: Oke, Bu, mungkin boleh diceritakan juga sedikit ya, ketika pengambilan darah ini kan sudah dilakukan, nah kemudian prosedur selanjutnya itu seperti apa sih Bu untuk menjaga kualitas darahnya?
1: Baik, untuk setelah pendonor nanti selesai atau lolos seleksi administrasi nanti kita periksa juga dengan anamnesa dari dokter kesehatan secara umum ya, mungkin nanti dicek HB-nya, tensinya, terus riwayat kesehatannya sama dokter. Jadi nanti kalau sudah seleksi lolos oleh dokter dan administrasi, lanjutkan pulih donor. Setelah donor diambil, nanti pendonor akan diambil sampel darahnya yang digunakan untuk pemeriksaan IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah yang meliputi pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan penyakit sifilis. Itu Mbak, untuk pemeriksaan selanjutnya.
0: Baik, Bu, kemudian boleh dijelaskan ya, ini untuk menutup juga ke masyarakat terkait dengan manfaat yang didapatkan ketika mau melakukan donor darah, apalagi melakukannya secara rutin. Silakan, Bu Iin.
1: Baik, manfaat donor darah, pertama, selain kita dapat membantu sesama atau pasien yang membutuhkan, kita juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung, karena ketika kita donor kan otomatis donor darah kita ambil, sehingga akan menjadi sirkulasi udara darah kita kan berubah ya, jadi darah-darah atau eritrosit yang sudah tua kan kita ambil, jadi nanti tubuh memproduksi sel darah yang baru. Terus yang kedua juga kita bisa mengecek kesehatan secara berkala, karena kita sebelum donor kita tadi ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan meliputi tensi, HP, dan lain-lain. Juga setelah donor kita juga akan diperiksa untuk penyakit hepatitis B, penyakit hepatitis C, penyakit sifilis, dan penyakit sifilis HIV. Terus secara dari segi psikologis Mbak, otomatis kalau kita bisa donor berarti kan kita bisa menolong sesama, otomatis kan hati kita menjadi senang, refresh kembali, dan tidak dapat pahala, itu ya Mbak ya, mungkin itu Mbak.
0: Oke, Bu Iin, terima kasih banyak untuk waktunya, sehat-sehat ya Bu, sampai jumpa lagi. Selamat
1: pagi. Terima kasih
0: banyak
1: Mbak Ulan. Selamat pagi.
0: Baik kawan, itu tadi obrolan kita bersama dengan bagian penanggung jawab urusan pengujian darah dari UDD PMI Kota Malang, Bu Iin. Jadi, Anda yang mau donor darah bisa manfaatkan PMI Mobile hari ini atau bisa dengan datang langsung ke PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini kerja sama City Gate FM dan

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anto.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 9 Warwana FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini masih dengan saya Wulan Indriani, dan untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas ya, sudah jam 7 lebih 27 menit, itu artinya kita sudah waktunya masuk di Ijen Talk. Nanti di jam 8 Ijen Talk kita akan lanjutkan bicara menguji kembali predikat Kota Malang layak anak. Kota Malang sudah menyandang predikat Kota layak anak, tetapi ketika melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih ada ya, dan sejauh mana untuk datanya, nanti kita juga akan minta update-nya ke perwakilan dari pemerintah Kota Malang.

Nah, sebenarnya sejauh mana sih predikat ini benar-benar bisa mencerminkan kondisi perlindungan anak di lapangan, termasuk nanti kita akan melihat ya hasil dari evaluasi efektivitas program yang sudah disusun dan juga sudah berjalan barangkali, dan sistem perlindungan anak yang ada di Kota Malang ini bagaimana. Jadi bukan sekedar melihat predikat dari Kota Layak Anak ya atau KLA. Nah, nanti kawan kita akan sambung bersama dengan tiga narasumber di Ijen Talk. Ada dari Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra STMM. Ada juga dari Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Vina Salvina Salviana Darvina Sudarwo. Sekaligus ada dari aktivis perlindungan perempuan dan anak, Dr. Yakut Ananda Kutban. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung sebagai masyarakat yang ingin menyoroti juga terkait dengan hal ini, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Pak Oni, selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Oni memantau di area veteran. Ini PKL Kopi pagi-pagi sudah ada di veteran. Cukup mengganggu ya orang tua antar anak sekolah, karena di samping gapura BSS jam 6 lebih 48 menit tadi pantauannya. Bahkan ada dokumentasinya juga kawan yang dikirimkan ke kami, sambil kita tampilkan di visual radio. Seperti ini kondisinya. Terima kasih banyak Pak Oni, tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba hubungi ke rekan-rekan Satpol PP ya, melalui Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Tapi ini masih belum dapat balasannya, nanti kita akan coba follow up lagi. Kemudian Pak Trisna tadi sempat memantau juga kondisi di TLL Sucipto, sempat menimbulkan kepadatan ya, tapi informasi terakhir yang kami dapatkan sudah kembali normal di sana. Kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana. Kemudian ada juga dari Bu Lili. Terima kasih Bu Lilis ini tadi menyampaikan lewat WhatsApp kawan. Pagi ini di perempatan Mergan cukup padat, antrian sudah sampai Kasin dan Mergan Lori arah ke Dieng. Maaf tidak sempat foto karena tadi lagi ngantar sekolah. Apakah ada kegiatan wisuda ya di Hotel Ijen Suite? Sejauh ini masih belum ada informasi masuk Bu Lilis, sepertinya peningkatan volume kendaraan saja ya, mengingat ketika kita coba cek di pantauan aplikasi pemantau traffic ini selepasnya sudah kembali normal begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan juga informasi update-nya, boleh nanti Anda kabarkan. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Jadi saat ini untuk Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan total ada 15 bus. Terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Untuk tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun semakin mudah, jadi bisa menggunakan tunai maupun non-tunai dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya koridor 2. Jadi koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Ratusan guru rohani lintas agama menerima insentif dari PMK Banyuwangi di Pendopo Sabah Swagata Blambangan pada hari Selasa 8 September 2026. Hal tersebut sebagai upaya dukungan untuk memperkuat pendidikan karakter dan penguatan spiritualitas di kalangan generasi muda. Guru rohani yang menerima insentif kali ini adalah para pengajar di lembaga-lembaga pendidikan non-formal keagamaan, seperti sekolah minggu di gereja, wihara, dan sebagainya. Sasarannya meliputi agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Masing-masing penerima insentif akan mendapatkan Rp700.000 per tahun.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Jalur Pantura dikeluhkan sejumlah pengendara karena banyak lampu penerangan jalan umum yang padam. Mulai dari ujung barat Situbondo di Kecamatan Banyuglugur hingga di ujung timur Situbondo di Kecamatan Banyuputi. Salah seorang pengendara asal Probolinggo mengaku setiap kali melintas di jalur Pantura, lampu penerangan jalan banyak yang padam. Seperti di kawasan hutan di Kecamatan Banyuglugur, kondisinya gelap gulita hingga ke Pantai Tampora. Padahal jalur tersebut rawan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Menyikapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi bilang bahwa Dinas Perhubungan lalai dengan tugasnya karena tidak juga memperbaiki lampu penerangan jalan umum PJU di sepanjang jalur Pantura, meskipun menjadi keluhan masyarakat khususnya pengendara.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu hari ini membawa kabar DPRD Kota Batu menyoroti potensi kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD menjelang target PAD 2027 yang ditetapkan sebesar Rp365 miliar. Dua sektor yang menjadi perhatian yakni villa dan homestay serta parkir tepi jalan umum. DPRD meminta Pemkot memperkuat pendataan villa dan homestay sekaligus mengevaluasi titik-titik parkir termasuk di kawasan alun-alun Kota Batu dan Pasar Induk Among Tani. Digitalisasi pemungutan pajak melalui tapping box dan sistem pemantauan online juga diminta dimaksimalkan. Sementara itu, kawan Pemkot Batu menyatakan masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran 2027 termasuk memperkuat pendataan serta pengawasan potensi pajak dari sektor akomodasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
1: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
3: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir, karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini ada yang masih berada di sekitar Suhat, hati-hati. Ini tadi ada Bu Ninit yang sempat memberikan kami sebuah video. Di sini ada tertulis ya soal kecelakaan, kawan. Tapi ini kecelakaannya apa dengan apa masih belum lengkap. Posisinya itu di Suhat sebelum jembatan. Memang sudah mulai padat dan kejadiannya sekitar jam 7 lebih 15 menit. Sudah ada ambulan dan motor di lokasi. Informasinya seperti itu. Jadi kemungkinan antara roda 2 kecelakaan tunggal atau roda 2 versus apa gitu ya. Bu Nini, terima kasih banyak. Posisi korban ini masih tergeletak di tengah jalan, posisi terakhirnya ya, masih dalam penanganan begitu dari rekan-rekan relawan di lokasi. Kawan-kawan City Guide, hati-hati yang melintas di sana, yang punya update informasi boleh nanti Anda kabarkan. Pak Yudi, terima kasih banyak ya Pak. Hati-hati nanti di tanggal 11. Oh, berarti besok ya. Besok itu ada cekson kawan di desa Ngawonggo, Ngawonggo Timur, Tajinan, arah Wajak. Hati-hati, lebih baik Anda hindari. Kemudian hari Sabtunya tanggal 12 itu kegiatannya dilaksanakan ya. Tapi untuk kegiatannya sendiri apakah sampai menutup jalan besar, nanti kita coba tanyakan ke rekan-rekan polsek terdekat termasuk untuk rutenya. Kemudian informasi lainnya juga ada Pak Dani. Selamat pagi Pak Dani. Di Ijen ini ada wisuda ternyata ya, di Ijen Suite. Ini menjawab pertanyaan tadi ya dari kawan-kawan City Guide yang sempat terjebak antrian di sana. Lalu ada Pak Anggoro yang mengabarkan di Ijen, oh ini Ijen Nirwana, wisuda IKIP Budi Utomo. Kepadatan sudah terpantau di sana. Kemudian ada Bu Enda. Terima kasih Bu Enda, voice note yang dikirimkan kita putarkan kawan.
1: Selamat pagi City Guide.
0: Selamat pagi Kaka.
1: Aku hanya mau bagi info di Ijen Suite ada wisuda. Kemungkinan besar kemacetan di Mergan karena ada wisuda. Begitu Kakak.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Endah update informasinya. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan City Guide yang sekarang sedang mobile dan bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu untuk memantau kondisi lalu lintas di sana.
2: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat pagi, kawan. Untuk Anda yang pagi hari ini berencana mengakses di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro, kemudian di Pakis, baik exit maupun entry-nya tidak ada hambatan ya. Biasanya di sejumlah jalur exit mungkin ada peningkatan volume kalau pagi hari, dominan di Singosari maupun juga di Malang Madiopuro. Arah ke Surabaya di kecamatan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, termasuk juga yang nanti mau mengarah ke Probolinggo. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini yang alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
4: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, kita lanjutkan beberapa informasi yang sudah masuk. Ini soal kecelakaan di depan Telkomsel di Ponegoro Batu. Informasi sementara dari Kanit Laka Polres Batu Ibda Atang, saat ini sudah monitor kawan dan masih dalam penanganan. Namun tidak ada korban meninggal dunia, hanya ada satu korban yang mengalami luka di bagian kepala, tapi masih sadar ya untuk kondisinya seperti itu. Semoga terkondisikan lalu lintasnya. Pak Budianto, selamat pagi.
7: Selamat pagi, City Guide menginformasikan untuk Lalin arah ke Pasar Merkan macet total dikarenakan di HI Gen Suite ada acara. Untuk pengendara yang belum terjebak

0: kemacetan arah ke Pasar Bergan atau Ijen Suit dari Tanjung Raya Langsep. Mohon dihindari dulu karena macet total. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak Pak update informasinya. Kalau dari Pak Anggoro sih ada wisuda ya di sana kawan. Hati-hati untuk Anda yang berencana mobile. Untuk beberapa catatan lain nanti masih bisa Anda sampaikan. Setelah ini Ijen Talk akan kita kembali lanjutkan bersama dengan tiga narasumber bicara menguji kembali predikat Kota Malang layak anak. Bersama dengan Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus dari aktivis perlindungan perempuan dan anak. Anda juga berkesempatan gabung untuk interaktif di WhatsApp kami.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yastifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, stok beras di Kota Batu masih aman. Dari hasil pantauan Satgas Pangan Polres Batu bersama beberapa OPD di Pasar Induk Among Tani kemarin menunjukkan stok beras masih aman, baik untuk jenis premium maupun medium. Kata Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Zainal Arifin, untuk harga juga masih relatif stabil. Menurutnya, langkah ini diambil untuk mencegah adanya permainan harga maupun gangguan pasokan di tingkat konsumen. AKP Zainal menambahkan, untuk ketersediaan beras SPHP juga masih dalam kondisi aman. Kawan, Pemkab Jember terapkan PJJ imbas antrian BBM berkepanjangan. Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi pelajar dan work from home atau WFH bagi ASB di Jember berlaku selama 3 hari mulai 10 sampai 12 September 2026 untuk mengurangi mobilitas sekaligus konsumsi BBM masyarakat. PJ Sekda Jember Ahmad Imam Fauzi mengatakan, distribusi BBM yang belum normal masih memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Salah satu pemicu adanya gangguan pasokan adalah kemacetan di jalur Ketapang Banyuwangi yang membuat perjalanan mobil tangki menuju Jember terlambat. Sementara untuk layanan penting seperti rumah sakit, BPBD, Satpol PP, Dispenduk Capil hingga layanan kesehatan tetap berjalan dengan skema 50% WFH dan 50% bekerja di kantor. Pemkab berharap langkah ini membantu mengurangi antrian sambil menunggu distribusi BBM kembali normal. Kawan, Timnas Indonesia siap melaju ke final Piala Asia 2027. Timnas Indonesia U20 memastikan tiket ke final Piala Asia U20 2027 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 di Lawn National Stadium KM16 Laos. Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menambah kekuatan skuad dengan memanggil Mike Rajosa, Matthew Baker, Timothy Baker, dan Zinedine Ardiansyah untuk memperkuat tim. Final Piala Asia U20 2027 dijadwalkan bertanding di China pada 24 Maret hingga 10 April 2027. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: Hot News.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini saya Yola Octavia menyapa Anda. Kita kembali masuk di program IGEN Talk. Topik bahasan kita pagi ini adalah menguji kembali predikat kota Malang layak anak. Nanti kita akan ngobrol bersama tiga narasumber. Ada Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Muhammad Sailendra STMM, dan juga Guru Besar Sosiologi UMM Profesor Dr. Vina Salviana Darvina Sudarwo MSI, lalu juga ada aktivis perlindungan perempuan dan anak Dr. Yakut Ananda Gutban SSSST Par MM. Kawan-kawan juga yang mau bergabung monggo ya, nanti bisa langsung chat, call in maupun voice note, tapi kita lebih utamakan yang kirim voice note maupun juga yang telepon agar pesannya terdeliver lebih clear. Boleh Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan di program Ijen Talk. Saya Yola Octavia yang menemani Anda ya selama 1 jam ke depan. Topik bahasan kita hari ini menguji kembali predikat Kota Malang Layak Anak. Kota Malang ini sudah 4 tahun berturut-turut mempertahankan predikat Kota Layak Anak kategori Nindya. Bahkan Pemkot Malang juga menargetkan predikat tersebut itu bisa meningkat sampai kategori utama. Di sisi lain, data penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak justru menunjukkan angka yang masih tinggi, kawan. Sementara Kota Layak Anak itu juga bukan berarti tidak sama sekali memiliki kasus kekerasan terhadap anak ya. Nah, tetapi predikat ini seharusnya menunjukkan adanya sistem yang mampu memenuhi hak anak, mencegah kekerasan, menyediakan ruang aman, dan juga memastikan ketika kekerasan terjadi, korban mendapatkan perlindungan dan juga penanganan. Nah, ini kita akan tanyakan lebih lanjut apa bagaimana data konkretnya ya terkait dengan kasus kekerasan anak, bagaimana penanganannya dan lain sebagainya. Kita bakal bahas bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra STMM, dan juga Guru Besar Sosiologi UMM Profesor Dr. Vina Salviana Darvina Sudarwo MSI, dan juga aktivis perlindungan perempuan dan anak Dr. Yakut Ananda Gutban SS SSTPAR MM. Saya ingatkan kembali kawan-kawan yang mau bergabung ya bisa langsung call in di 0811 3600 911. Saya sapa dulu kawan seluruh narasumber yang sudah bergabung bersama kami ya di Zoom pagi hari ini. Saya ke Pak Sailendra dulu. Pak Sailendra, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hormati Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Sudarwo MSI, Budari Sosiolog UMM, yang saya hormati tentunya yang saya kenal banget juga Dr. Yakut Ananda Gutban, aktivis perlindungan perempuan dan anak, dan tentunya host dalam acara ini Mbak Yolanda.
0: Iya. Gimana? Kabar sehat Pak Sailendra pagi hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Pak Sailendra? Di kantor kah?
1: Sudah di kantor.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Pak ya untuk hadir bersama kami. Saya sapa juga ada Prof. Vina, kawan yang sudah terhubung di Zoom. Prof, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Yolanda, dan selamat pagi, Pak Sailendra. Selamat pagi, Ibu Dr. Yakut Ananda. Sehat selalu.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah. Prof. Vina sudah di kampus juga nih nampaknya ya?
2: Iya, sudah.
0: Persiapan nanti mau ngisi giat apa nih,
2: ada
0: Prof?
2: Ada Pesmaba.
0: Oh, Pesmaba. Oke, baiklah. Terima kasih juga, Prof, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya di tengah kesibukan. Kemudian selanjutnya ada Munanda, kawan. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak.
0: Kabar sehat juga, Bu, ya, pagi hari ini.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang ketemu Pak Sailendra, Prof. Vina, Mbak Yolanda.
0: Alhamdulillah, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya Bu Nanda pagi hari ini bersama kami. Ya, ini saya langsung ke Pak Sailendra dulu untuk penjelasan terkait dengan status Kota Layak Anak ya untuk Kota Malang saat ini seperti apa, Pak?
1: Ya, alhamdulillah kita dianugerahi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jadi Kota Layak Anak. Dan itu mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang tahun 2025. 2025 ini kita dinilai lagi dan nanti hasilnya akan disampaikan pada tahun 2026. Kita berharap meningkat peringkatnya tidak hanya di Nindya, tetapi ke utama. Demikian.
0: Oke, baik Pak Sailendra. Boleh dijelaskan juga Pak, indikator apa yang menjadikan Kota Malang ini berturut-turut ya setiap tahunnya itu mendapatkan predikat Nindya dalam kategori Kota Layak Anak?
1: Ya, sebenarnya ada beberapa kategori, tapi secara umum Kota Layak ini merupakan kerja bareng, kerja bersama, dan merupakan kolaborasi dari semua pihak. Ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat, ada kelompok-kelompok komunitas, aktivis perlindungan perempuan dan anak, ada akademisi, sektor usaha, mass media, dan yang lain-lain. Nah, kolaborasi ini untuk mewujudkan kota layak anak yang indikatornya antara lain kan kita bisa memenuhi hak sipil dan kebebasan. Hak sipil ini contohnya mereka mendapatkan identitas dalam bentuk kartu identitas anak. Identitas dalam keluarganya, masuk di kakak keluarganya. Jangan sampai dia nggak masuk di kakak keluarganya, kan jadinya terlantar. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, mendapatkan fasilitas misalkan pemenuhan kesehatan yang baik juga. Berikutnya ada indikator lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu mendukung atau tidak. Selain itu juga jika terjadi kasus terhadap anak, kita pemerintah dan semuanya itu memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Demikian Mbak Yolanda.
0: Oke, baik. Nah, ini kemudian kita korelasikan dengan data apa ya, mungkin nanti boleh dijelaskan juga informasinya, ada peningkatan jumlah kasus kekerasan anak dari 2025 ke 2026, dari 2024 bahkan sampai 2026, mungkin boleh dijelaskan dulu Pak Selendra untuk datanya
1: ya. Di tahun 2025 memang ada 110 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan di tahun 2026 ini sampai dengan bulan Agustus ini ada 76 kasus. Mungkin cenderung meningkat, tapi kita berharap sampai akhir tahun tidak meningkat.
0: Oke, ini kalau saya lihat datanya juga 2024 itu ada sekitar 120 kasus, betul Pak?
1: Kalau 2024 itu perempuan dan anak itu totalnya 120 kasus.
0: Oh, oke.
1: Tapi kalau hanya anak aja kira-kira 70 kasus.
0: Daerah mana Pak yang paling tinggi nih Pak capaiannya?
1: Saya nggak bisa menyampaikannya, terlalu sensitif kalau saya ngomong daerah ini.
0: Oke, baiklah.
1: Hampir ada semua lah di semua wilayah kecamatan.
0: Oh, untuk bentuk kekerasannya juga seperti apa, Pak Selendar? Barangkali juga dari pengamatan faktor-faktor yang mendorong itu juga bagaimana, Pak?
1: Ya, yang agak memprihatinkan memang kasus kekerasan itu lebih ke arah seksual ya, dibanding yang non seksual gitu.
0: Oke, baik, didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Untuk penanganan sejauh ini Pak Selendra seperti apa?
1: Tentunya penanganannya yang pertama kita mengupayakan semua stakeholder dan semua perangkat daerah yang ada, terutama mulai dari kelurahan, kecamatan, dan di kami juga membuka pintu pengaduan terhadap adanya kasus kekerasan ini. Nah, mulai kanal-kanal pintu itulah kita mendapatkan laporan dan kita tindak lanjuti. Nantinya yang pertama kita asesmen dulu, dilihat sisi fisik, sisi psikisnya yang bersangkutan, apakah perlu penanganan secara medis dalam bentuk istilahnya mungkin memerlukan visum dan seterusnya, terus perlu pendampingan psikolog atau pendampingan-pendampingan yang lain, dan juga apakah nanti diteruskan ke upaya mediasi atau ke upaya proses hukum. Kita lakukan itu sampai dengan tuntas.
0: Oke, sampai dengan trauma healing juga berarti Pak ya?
1: Ya, ya.
0: Oke, saya ke Prof. Pina. Membaca dari peningkatan kasus ini, Prof, tadi sudah sempat saya prolog sedikit bahwa Kota Layak Anak bukan berarti tidak ada kasus kekerasan anak sama sekali. Tapi dengan jumlah indikator tadi, apakah mengatakan bahwa Kota Malang ini masih layak atau sudah harus menjadi alarm tersendiri nih, Prof?
2: Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Ya, izin nih Pak Salindra dan juga Ibu Dr. Ananda. Kalau kita misalnya di Malang itu sudah pada predikat apa nindya ya, itu ukurannya itu antara 71 sampai 85% telah memenuhi indikator yang ada. Indikator yang tadi disebutkan oleh Pak Salindra itu kalau dilihat tadi jumlah kasus kekerasan, maka indikator ke-17 kalau nggak salah ya tentang kekerasan itu yang jumlahnya tadi sampai pada 70 kasus. Nah, ini artinya bukan berarti kemudian kita itu benar-benar layak dan itu nggak masalah. Kenapa kok ada kasus yang dianggap meningkat? Maksud tidak masalah itu begini. Tetap harus ditingkatkan ke predikat utama. Yeah. Tetapi mengapa kok ini predikat nindya masih ada? Itu kemungkinan besar karena sistem sebetulnya sudah bekerja. Nah, jadi mungkin sudah banyak yang berani melapor, sudah ada peningkatan untuk kesadaran melapor. Yang dulu sebetulnya belum berani. Jadi kelihatannya banyak gitu ya. Padahal ini sistemnya udah berjalan sehingga ada ketahuan kita jumlah yang melapor. Nah, ini satu kacamata pertama yang bisa kita pakai. Yeah. Kacamata yang kedua, predikat Kota Layak Anak itu bukan hasil akhir ya. Jadi perlu dicek juga tadi dari 24 indikator bagian mana yang belum terpenuhi. Banyak banget ini tadi kan klasternya ya, kelompok-kelompoknya, kategorinya. Tapi kalau di breakdown itu ada 24 indikator. Yang mana yang belum memenuhi? Mari kita sama-sama mencoba untuk berusaha memenuhi semua indikator itu. Karena tadi yang Lindia itu kan baru maksimum 85% terpenuhi. Jadi masih ada yang belum terpenuhi. Dan usaha kita untuk menjadi predikat utama itu adalah usaha atau ikhtiar yang perlu kita tetap perjuangkan. Kemudian kacamata yang ketiga itu harus membaca data tentang tadi. Tadi bagus sebetulnya sudah jelas jenis kekerasan apa saja. Jenis kekerasannya itu ada yang dominan yang kekerasan seksual ya daripada non seksual. Kemudian juga penting data tentang pelaku. Jadi pelaku kekerasan ini siapa? Ya, apakah itu di dalam keluarga gitu ya? Apa pelaku kekerasannya itu di sekolah gitu ya? Nah, atau di jalan gitu. Jadi kita data ini menjadi penting untuk tadi ya melakukan treatment dan sebagainya. Nah, kemudian data tren misalnya 2 atau 3 tahun terakhir ini jenis kekerasan apa tadi? Kalau kekerasannya jelas di yang terakhir ini adalah kekerasan seksual. Tapi kalau yang non seksual itu seperti apa? Di mana itu perlu dikaji. Ya. Kesimpulannya tentu jangan kemudian kita ya udah gitu aja, tentu semua tetap harus menurunkan angka kekerasan. Itu saya rasa Mbak Yolanda, saya kembalikan.
0: Okay, baik, goalsnya tetap harus menurunkan angka kekerasan ya, Prof. Vina. Walaupun sekarang trennya kalau dilihat orang sudah mulai berani melapor. Jadi itu termasuk positif juga ketika ada orang yang sudah berani speak up ya, Prof ya. Oke, baik, saya ke Bu Nanda nih. Kalau dari pantauan aktivis sendiri, antara tadi yang disampaikan oleh Pak Selendra untuk data, kemudian penanganan, kalau pantauan dari aktivis di lapangan sendiri bagaimana, Bu Nanda?
4: Ada kesamaan pemikiran saya dengan para narasumber sebelumnya, bahwa dengan adanya angka-angka yang meningkat ini bukan capaian Mbak, tapi mencapai angka tertentu itu adanya keberanian publik untuk melaporkan itu sudah mulai sesuatu yang baik. Artinya masyarakat mulai aware ya terhadap hal-hal seperti ini. Oke, tetapi peran utama tentu saja kita berharap pemerintah, ya pemerintah tidak saja di dalam hal melindungi setelah terjadi atau mengatasi setelah terjadi, tetapi mulai dari pencegahan. Pak Sailendra ini jagonya kalau urusan begitu. Beliau baru bergabung sih, insya Allah setelah ini ya. Kita tujuan kita untuk mencapai utama insya Allah tercapai. Karena amin. Karena satu, sistem sudah bagus ya, kemudian sistem sudah bagus dan juga data sudah mulai akurat ya. Sehingga sekarang ya bagaimana masyarakat dilibatkan lebih jauh. Bagaimana masyarakat dilibatkan lebih jauh, karena berbicara tentang pelecehan, kekerasan terhadap anak ini bukan faktor tunggal ya, tetapi ada faktor ekonomi dan beberapa faktor di sekitarnya yang mempengaruhi. Jadi bagaimana peran pemerintah untuk semakin banyak turun kepada masyarakat dan menyampaikan hal-hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan, termasuk meng-encourage ya, meng-encourage masyarakat untuk berani peduli dan melaporkan tadi. Banyak sekali kasus yang terjadi bahkan ketika tetangganya atau keluarga tidak tahu, ataupun tahu tapi tidak berani melaporkan karena berbagai konsekuensi yang ditakuti, seperti itu. Karena saya nggak tahu nih anggarannya untuk perempuan dan anak ini di Kota Malang menjadi prioritas atau tidak ya, saya belum tahu tentang itu. Tetapi tentu saja kita tidak semata-mata dalam hal penyerapannya, tetapi bagaimana perencanaan atas anggaran itu. Iya, jadi biasanya tidak terlalu diprioritaskan untuk anggaran ini, kecuali ada ada yang teriak-teriak, ada yang bantu memperjuangkan, baru anggarannya itu agak besar. Karena kalau bicara prioritas, semua merasa punyanya masing-masing prioritas. Tapi kita semua percaya bahwa anak adalah masa depan bangsa. Ya, jadi artinya dari sekarang kita sudah harus berpikirkan hal tentang itu. Mungkin Pak Sailendra merasa cukup atau tidak anggarannya itu. Kalau kurang cukup disampaikan aja Pak, supaya kita itu tidak setengah-setengah, bisa maksimal ya, bisa capai utama. Ini sampai bulan Agustus kalau saya dapat data itu ada 121 kasus perempuan dan anak. Kalau tadi 76 adalah anak, maka total ada 121 kasus itu perempuan dan anak. Menyedihkan karena Malang ini dengan IPM yang tinggi loh, kota pendidikan, dengan yang orang berharap bahwa di kota ini seharusnya sudah tidak ada hal-hal seperti ini lagi. Kalaupun ada itu, semoga yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan ini sudah sama. Artinya tidak ada lagi orang yang tidak melapor. Karena kita tahu bahwa ada angka 121 ini yang terdata. Bisa saja kan banyak yang tidak terdata. Nah, untuk Kota Malang apalagi ada profesornya banyak ya, seperti itu. Terus IPM-nya tinggi. Ternyata kejadian yang harusnya tidak terjadi masih banyak terjadi. Ini menjadi evaluasi bersama, kenapa? Kenapa kok Kota Malang masih ada seperti ini? Nanti kita tidak saling menyalahkan, tapi kita cari titik di mana supaya ini semakin minim dan mendekati zero. Seperti itu Mbak Yolanda.
0: Oke, baik. Bu Nanda juga boleh diceritakan mungkin sejauh ini sering melakukan pendampingan-pendampingan, kira-kira kasus apa Bu Nanda yang paling rentan juga?
4: Sekarang ini kerentanan ini menyedihkan karena terjadi dari orang-orang terdekat. Jadi kita ini bingung juga ini bagaimana ya. Maksudnya ke rumah itu mestinya menjadi tempat yang paling aman. Orang tua adalah orang yang paling melindungi keluarga, tapi terjadi kasus-kasus terakhir ini yang kami tangani bersama dengan beberapa teman di Malang itu adalah ayah tiri dari Surabaya ya kasus, karena kebetulan kami sekarang tidak lagi hanya di Kota Malang, cuman pelaku itu di Malang kan, di Malang juga. Ayah tirinya dan itu berlangsung bertahun-tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa di mana peran ibunya, itu juga kami pertanyakan. Apa masa tidak tahu? Apakah ketakut? Ternyata tahu dan takut. Jadi tidak berani, diancam. Bahkan sudah ketika sudah dilaporkan ke polisi pun masih diancam dan segala macam seperti itu. Sehingga pelaku harus diberi hukuman yang sangat menjerahkan. Ya, apalagi kalau dari lingkungan terdekat itu harusnya betul-betul menjerahkan. Alhamdulillah kemarin kami tidak melihat itu sebagai angka yang fantastis ya, tapi memenuhi rasa keadilan ketika pelecehan terhadap anak tiri yang kami dampingi itu dilakukan sejak anak itu umur 10 tahun sampai dia SMP, jadi kurang lebih 4 tahun. Pelaku dihukum 18 tahun. Karena biasanya yang kami tangani itu agak di bawah-di bawah. Jadi ini cukup baik, semoga membuat jera.
0: Oke, baik Bu Nanda. Kembali ke Prof. Pina, ancaman dari lingkungan terdekat, apa yang harusnya dilakukan kalau seperti ini Prof?
2: Ini perlu kita melakukan literasi, melakukan edukasi ya. Karena lingkungan ini sebetulnya bukan hanya keluarga ya, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah. Nah, ini adalah yang paling dekat sebetulnya. Keluarga, sekolah, sekolah itu guru misalnya, apakah mereka juga melakukan kekerasan verbal misalnya, ini juga perlu dikaji ya. Oleh karena itu perlu literasi, edukasi, dan kita butuh data tentang suara anak, dari anak sendiri gitu ya, bukan orang lain yang melaporkan, tapi anak berani misalnya menyampaikan bahwa dia merasa tidak aman di keluarga, mereka merasa tidak aman di sekolah misalnya, bahkan mungkin merasa tidak aman di secara online gitu ya, sehingga kita akan, tadi saya setuju perlu ada tindakan tegas ya. Jadi kalau itu sudah dilaporkan berarti harus ada segera respons ya, dan kemudian ada tindakan tegas. Jadi ini kalau misalnya pelaporan itu kalau bisa tidak sampai 24 jam ada feedback, ada respon untuk melakukan tindakan tegas sehingga efek jera itu bisa kita lakukan. Begitu Mbak Yolanda.
0: Oke, baik, penindakan tegas dan respon cepat juga harus ditingkatkan. Pak Selendra, untuk kanal pengaduannya apakah juga 24 jam seperti itu Pak, responsif?
1: 24 jam. Bisa melalui kelurahan, bisa melalui kecamatan, bisa melalui dinas sosial. Kita ada hotline-nya.
0: Oke. Seberapa ini Pak, masif ini sudah disosialisasikan ke masyarakat untuk kanal pengaduannya sendiri?
1: Nah, seperti yang disampaikan Bu Nanda tadi, memang kita itu ada dua unit yang menangani masalah perempuan dan anak. Yang satu bidang perlindungan perempuan dan anak, satunya lagi UPT perlindungan perempuan dan anak. Kalau yang bidang perempuan dan anak ini sifatnya adalah preventif, kita memberikan sosialisasi, edukasi, membangun jejaring sama organisasi-organisasi yang berkecimpung di perempuan dan anak dengan akademisi dan stakeholder yang lain, termasuk sampai dengan di tingkat aparatur kelurahan dan masyarakat. Kita memberikan pemahaman terhadap permasalahan perempuan dan anak, sehingga harapannya masyarakat itu lebih memahami dan banyak yang sudah memahami itu. Nah, kalau yang di UPT itu menangani apabila terjadi kasus terhadap perempuan dan anak. Demikian Mbak Yolanda.
0: Oke, baik, para narasumber kita jeda dulu. Ada beberapa yang mau bergabung, saya akomodir nanti di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih boleh menambahkan catatan lainnya dengan call in di 0811 360 911.
5: Guidance for your life, City Guide FM.

0: sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ya kawan, menguji kembali predikat Kota Malang layak anak masih menjadi pembahasan kita ya di pagi hari ini. Di segmen ini saya mau langsung geser dulu ke penelpon yang sudah masuk, ada Bu Hilda. Bu Hilda, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Iya, silakan Bu Hilda.
3: Iya, terima kasih. Saya dari Janti ini mendengarkan 911. Jadi sangat menarik ya apa yang diinformasikan kepada oleh Bu Vina tadi, oleh Prof Vina, bahwa penting sekali bahwa adanya data mengenai jumlah dari kekerasan ini. Nah, bagaimana lantas cara untuk menentukan ya data seberapa banyak kekerasan yang ada di Kota Malang, dan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan ini? Karena menurut saya sangat penting ya ada data ini, jadi kita tahu seberapa banyak kasus yang ada di Kota Malang sehingga kita bisa mewaspadai dari kekerasan atau kejahatan agar tidak terjadi terus menerus. Kemudian kalau ada yang melapor atau ada yang mendata, bagaimana cara untuk memberikan keamanan dari pelapor ini atau pendata?
2: Oke, baik Bu Hilda. Ada lagi Bu Hilda?
3: Sudah. Terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Yaitu dari Bu Hilda dari Janti Sukun. Prof Vina, silahkan.
4: Baik, terima kasih Bu Hilda. Sebetulnya tadi dari yang disampaikan Pak Sailendra sudah ada kan saluran pengaduan ya. Kalau lewat telepon itu apa 129 itu? Itu mungkin
5: okay, 112 juga bisa.
4: 112 ya. Jadi itu dari pengaduan itu sebetulnya bisa didata ya, bisa didata. Nah, tetapi ini bisa di breakdown ke bawah, artinya ke setiap sekolah. Misalnya kalau itu ada kekerasan di sekolah, jadi di sekolah itu pun harus diberikan apa ya, penyadaran kepada anak-anak supaya dia berani untuk melakukan pengaduan, melaporkan atau melakukan pengaduan atas kekerasan kepada dirinya misalnya di sekolah. Kemudian juga ini kan tentu akan terrekord ya, atau terrekord. Kemudian di jalan misalnya ya, kalau misalnya kita di ini salah satu indikator yang ada di kota raya anak ini adalah keamanan di perjalanan ya, jadi misalnya di angkot misalnya. Nah ini juga sebetulnya bisa dibuat QR code ya, supaya yang mengalami apa kekerasan itu bisa langsung melapor gitu. Nah hal-hal ini akan menjadi data kalau tempat pengaduan-pengaduan itu banyak gitu ya. Nah ini kemudian bisa direkod ya, dalam hal ini nanti sampai kepada dinas ya. Ini yang perlu kita lakukan adalah melakukan pos-pos pengaduan yang bervariatif begitu. Kemudian bagaimana juga supaya merasa terlindungi? Ya, merasa terlindungi ini harusnya ada banyak akses layanan, ya, layanan untuk misalnya tanggap tanggap atas layanan yang tadi

0: Kemudian tindakan tegas kepada pelaku, saya setuju dari Ibu Ananda tadi, tindakan tegas kepada pelaku. Dan yang mungkin yang sangat riskan itu kalau pelakunya adalah di dalam keluarga. Jadi ini yang mungkin paling pusing yang dihadapi oleh Pak Sailendra misalnya, karena masuk ke ranah private gitu ya, ini memang menjadi sangat riskan gitu ya, dan sensitif. Tapi apa hal-hal yang baik tentu insya Allah kita akan bisa upayakan, dan kita bersinergi bersama demi Kota Malang yang kita cintai. Begitu.
1: Terima kasih Prof. Vina atas waktunya. Lancar-lancar ya, kegiatannya ya, Prof. Terima kasih banyak. Oke, baik.
0: Pak Sailendra. Ananda. Pamit dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kembali ke Bu Nanda lagi. Kalau dari pantauan pengamat sendiri, apakah pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini terlalu umum, atau ada rekomendasi pendekatan yang harus diberikan kepada keluarga? Karena tadi sempat disampaikan di segmen awal bahwa ancaman paling dekat justru di lingkungan keluarga sendiri, Bu Nanda.
3: Iya, jadi mulai disadarkan bahwa pembatasan-pembatasan, bahkan anak dengan ayah, ibu, dan anak sendiri itu mulai ada pembatasan, memberi batasan ruang mana yang harus, yang bisa dimasuki. Artinya tanda petik seperti hubungan ayah dan anak itu sebatas apa, tidak lagi seperti dulu. Ya dulu mungkin karena tidak ada faktor-faktor penunjang dari luar atau eksternal ya, sehingga tidak terpikir bagaimana anak dan ayah itu bisa, tapi sekarang mulai dibatasi aja. Jadi semua ada batasannya. Kalau di Muslim itu kan dibatasi hubungan ayah dan anak, seperti ibu dan anak, seperti apa, semua ada pembatasan. Jadi tidak lost doll, ya. Itu sudah mulai pembatasan-pembatasan itu, termasuk ayah tiri, terutama ayah tiri, karena orang kadang merasa bahwa itu ayahnya, tetapi yang banyak terjadi ya kasus-kasus seperti itu. Oke, jadi mulai ada pembatasan dan garis-garis tegas di dalam rumah itu seperti apa. Artinya bukan membuat keluarga ini makin jauh, tetapi membuat keluarga ini makin sehat. Ya, lingkungannya semakin sehat. Dan kemudian yang kedua adalah bagi pemerintah, itu yang sering kami hadapi adalah pemerintah sangat efektif dan proaktif melaporkan. Setelah melaporkan kan cenderung kan berpindah ke pihak lain. Ini terus tidak ada pemantauan. Sehingga akhirnya mereka mencari-cari kami untuk membantu, dong kami sudah melaporkan tapi tidak ada follow up sama sekali. Mungkin itu yang bisa kita tindak lanjuti, Pak Sailendra. Mungkin saya nggak tahu di kedinasan itu ada pihak seperti itu atau tidak. Misalnya ada penamu, karena banyak ya, mungkin sehingga ketika selesai tugas dari sini ya sudah siap tugas yang lainnya, kita tidak ikut campur. Tapi saya rasa sebagai ayah dari anak-anak di Malang sebetulnya kita tetap memantau. Kemarin kita mengawal kasus ini, sekarang gimana ya? Oh, kadang-kadang sudah melaporkan 3 bulan tidak ada respon. Kadang sampai berlarut-larut, akhirnya orang akhirnya wegah melaporkan karena apa? Dia kayak dimusuhi lingkungan dan tidak ada kejelasan ending dari kasusnya itu. Jadi mungkin ada kerjasama juga dengan pihak-pihak lain untuk ikut memantau. Ya, dengan aktivis juga boleh, dengan lembaga yang bersangkutan lebih bagus lagi. Jadi ada yang saling mengawasi gitu loh.
1: Oke, baik Bu Nanda. Pak Sailendra, boleh langsung ditanggapi Pak untuk pencegahan mungkin dari penguatan keluarga atau bagaimana, dari Dinsa sudah menyoroti hal itu kah?
4: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penguatan kelembagaan, penguatan edukasi, sosialisasi itu kita masifkan. Kita punya lembaga yang sampai di tingkat kelurahan itu namanya Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana di Puspaga ini masyarakat bisa belajar, bisa teredukasi dan memahami, serta juga bagaimana cara penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Penanganan itu mulai dari pelaporan, pengaduan, terus nanti menghubungi siapa, terus setelah itu pendampingannya seperti apa. Nah, di sekolah juga kami sampaikan juga melalui kepala sekolah yang ada di Kota Malang. Dan tadi sampaikan Bu Nanda bahwa bagaimana

0: dan Bu Vina tadi, bagaimana ketepatan penanganan permasalahan dan juga sampai dengan mana pelayanan kami, kan gitu. Nah, insya Allah jika itu langsung terlapor ke kami melalui kanal-kanal tersebut, kita ada petugas yang 24 jam itu standby untuk menangani hal tersebut. Terus dari catatan saya, di tahun 2025 ini yang ada 110 kasus itu selesai ditangani dan sudah mencapai tahap terminasi layanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan layanan. Menghentikan layanan itu dalam bentuk pendampingan psikis, mental melalui psikolog, dan juga layanan misalkan pendampingan dalam bentuk pendampingan hukum. Kita sudah hentikan karena kasus ini sudah selesai, tertangani semua, tuntas di tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026, dari 44 kasus dari 76 kasus itu sekitar 44 telah selesai kita tangani. Nah, yang 32 kasus masih berjalan dalam proses pendampingan psikososial dan juga proses hukum berserta APH. Dan untuk melindungi anak-anak ini, memang semua pihak harusnya kolaborasi. Dan kami menyambut baik jika seperti Bu Nanda yang aktivis perempuan dan anak dan lembaga-lembaga yang lain ini juga membantu kami. Itu
1: Baik Pak Selendra, Bu Nanda, kita jeda.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, kembali di program Ijen Talk. Kita sudah masuk di segmen terakhir. Kali ini saya mau akomodir beberapa kawan pendengar yang mau on air. Tapi sebelum geser ke sana, saya mau minta kesempatan dulu untuk ini ya, minta closing statement dari Bu Nanda. Tadi Bu Nanda sempat mention bahwa masyarakat itu harus dilibatkan lebih jauh. Nah, ini bagaimana Bu Nanda rekomendasinya? Oke, ternyata termute ya. Sorry, kita ulangi kembali. Sudah masuk di segmen terakhir, kawan. Ini saya mau akomodir beberapa catatan ya dari kawan-kawan pendengar melalui line telepon. Tapi sebelum saya geser ke line telepon, saya mau minta closing statement dulu dari Bu Nanda, karena setelah ini akan bergeser. Tadi Bu Nanda sempat mention bahwa masyarakat ini harus dilibatkan lebih jauh lagi dalam pemantauan atau pengawasan kota layak anak, begitu. Boleh disampaikan rekomendasinya juga, Bu Nanda, silahkan.
7: Tidak sekedar lebih jauh ya masyarakat dilibatkan, tapi lebih dalam. Jadi masyarakat itu dilibatkan tidak sekedar kalau ada terjadi sesuatu di sekitarmu laporkan ya, tetapi dia mulai aware dari hal-hal terkecil. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu menjadi bom waktu meledak, dia sudah mulai memperhatikan, terutama dari lingkungan utama, dari lingkungan keluarga. Ibu-ibu itu diedukasi bahwa ibu anak, bapak anak itu di mana punya batas-batasan tertentu yang harus dimulai dari keluarga, sehingga mereka juga tahu kalau menemukan perilaku yang dianggap tidak pantas, itu tidak bisa dipermisif dengan mengatakan itu ayahnya kok, itu ayah tirinya kok, itu orang tuanya kok, itu kakaknya kok, itu pamannya kok, itu pakdenya, nggak bisa. Jadi semua sudah ada pakemnya, dan itu saya rasa Kota Malang sangat mampu, mengingat kembali lagi kita nih kota pendidikan dengan segitu banyaknya pengajar dengan IPM yang baik. Insya Allah dengan kerjasama yang baik, ya mungkin Pak Sailendra punya tugas awal lebih banyak mengumpulkan lagi orang-orang

0: orang di sekitar atau pelaku-pelaku yang pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk lebih aktif mensosialisasikan hal-hal itu terhadap masyarakat, termasuk sampai ke level-level kelurahan, posyandu dan sebagainya. Jadi itu langkah awal. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, juga pengawalan sampai kasus tuntas. Kadang-kadang kasihan ya, mereka itu sudah berani melaporkan keadaannya, kemudian sudah dilayani dengan sangat baik oleh dinas, kemudian diserahkan ke lembaga lain, tetapi di situ berhenti. Jadi mungkin sebagai bapak dari anak-anak di Kota Malang, dinas ini harus juga ikut memantau, mungkin ekstra kerja ya Pak ya. Ekstra kerja, mungkin kalau misalnya keterbatasan teman-teman, bisa kerjasama dengan siapapun yang dianggap bisa ikut memantau keadaan setelah ini, si anak ini bagaimana ya endingnya. Jadi kita bisa tahu endingnya seperti apa. Demikian Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bu Nanda atas waktunya pagi hari ini, lancar-lancar juga kegiatannya.
0: Sehat selalu. Terima kasih Pak Selendra, saya izin duluan ya.
2: Terima kasih. Terima kasih Bu Nanda.
0: Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke line telepon dulu ya Pak Selendra. Ada yang mau on air lagi nih dari kawan-kawan pendengar. Ada Bu Titi Rido dan juga Pak Raffi Udin. Saya ke Bu Titi Rido dulu. Bu Titi Rido, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu.
3: Iya. Selamat pagi para narasumber. Saya ikut tergelitik masalah kekerasan seksual yang makin menjadi. Jadi saya menggarisbawahi tadi dikatakan, disebutkan bahwa Malang kota ramah anak. Tapi jangan bangga atau senang dulu, karena dari pengamatan saya mantan aktivis perempuan Koalisi Perempuan Indonesia, saya mengamati prosentase-prosentase itu akan muncul dan naik saat nanti 5 atau 6 tahun ke depan, yaitu masa anak sekolah. Di situ akan dilihat, akan ditanyakan akte kelahiran anak, dan kebanyakan akte tersebut tidak ada tercantum nama ayahnya. Jadi cuma nama ibu. Artinya anak ini lahir di luar pernikahan. Jumlah inilah yang saya sebutkan tidak akan nampak sekarang, tapi nanti di tahun-tahun mendatang. Itu sudah menjadi rahasia umum. Misalnya anaknya tetap aman saat ibunya akan melahirkan, dipindah ke luar kota yang jauh dari lingkungan tetangga agar gak tahu bahwa si A sudah lahiran dan sebagainya. Tapi dampaknya luar biasa banyaknya, karena kebebasan hubungan sekarang, apalagi ditambah dengan adanya handphone ini, mudah sekali pertemanan itu. Tapi yang aneh yang saya selidiki belakangan ini justru pasangan yang sudah sama-sama mempunyai pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri, tapi selingkuh. Okay. Dan tidak ada akte kelahirannya. Itu saja. Ikut nimbrungnya di pagi ini. Makasih, moga manfaat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silahkan Pak Selendra, boleh ditanggapi.
2: Ya, terima kasih atas tanggapan dari Bu Titi Rido ya.
1: Iya.
2: Ya. Sangat mendasar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Titi Rido tadi, itu masalah identitas anak. Dan tentunya hal tersebut terkait dengan regulasi-regulasi peraturan masalah kependudukan. Dan regulasi masalah kependudukan ini memang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tetapi masukan dari Bu Titi Rido ini akan kami sampaikan, tentunya karena ini regulasi pusat juga, secara nasional itu juga mengatur hal itu. Kami juga berharap apa yang disampaikan oleh Bu Titi Rido itu ada solusi ya. Ada solusi terkait dengan identitas anak ini nantinya seperti apa, supaya mereka tidak mendapatkan apa istilahnya, perasaan atau apa pandangan dari masyarakat, pandangan dari teman bahwa istilahnya dia tidak mempunyai ayah kan, seperti itu.
1: Yeah.
2: Itu tanggapan dari saya.
1: Oke, okay, baik Pak Salendra. Kita ke penelpon berikutnya. Ini ada Pak Rafyudin, mau ikut nimbrung juga katanya. Saya coba call in dulu ya. Kita coba sambungkan kembali. Pak Rafyudin, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak. Yolanda siapa ya?
1: Betul. Silakan Pak. Boleh dikecilkan dulu radionya Pak Rafyudin.
4: Ya, sudah saya matikan ini, Mbak.
1: Oke, silakan.
4: Menguji kembali predikat Kota Malang layak anak ya, Mbak ya. Pertanyaan atau mungkin apapun lah itu, tapi untuk menjawab itu harus, menurut saya harus ada alat ukur untuk menjawab itu, Mbak ya. Saya sebagai orang awam paling tidak data tadi, balik lagi data dari Dinsos bagaimana. Kan seperti itu ya, yang ditanya sama apa pendengar juga tadi, datanya bagaimana. Kemudian juga mungkin olah TKP-nya dari kepolisian itu bagaimana. Pertanyaan berikutnya, kenapa itu berulang? Nah, dari data itulah baik Dinsos maupun kepolisian melalui Babin Kamtibmas mungkin ya, ini saya juga kan enggak tahu ini, bisa melaksanakan langkah-langkah pencegahan atau mungkin bagaimana sih, mungkin modusnya ini bagaimana kan kayak gitu. Nah, ini yang harus dikerjakan sebetulnya. Nah, pertanyaan berikutnya memang apakah ini Dinas Sosial proaktif atau menunggu laporan atau bagaimana kan gitu kan. Apalagi tadi ada Bu Nanda ya yang aktivis, notabene aktivis. Ya menurut saya aktivis harus lebih aktif lagi, namanya aktivis ya gitu kan. Ya tidak hanya sebagai pengamat tetapi ada langkah nyata yang saya tangkap tadi, cuman ada pendampingan. Ya pendampingan mau kita ya sampai dia betul harus sampai inkrah kasusnya ini. Demikian juga Dinas Sosial juga harus inkrah, harusnya gitu, tapi enggak tahu bagaimana mekanismenya. Kalau sudah diserahkan ya sudah kan. Apa hubungannya dengan Dinas Sosial? Tapi kan begitu-begitu tidak jalan terus siapa yang monitorkan, kasihan. Apalagi nih anak rakyat kecil yang tidak punya uang untuk apa cari pengacara misalnya seperti itu, ini kan juga sangat ironis. Ini siapa nih harus yang menjadi aktif ini? Siapa yang menjadi leading sektor, masih Dinas Sosial kah untuk mengawal sampai apa namanya masalah ini inkrah sampai ada keputusan yang berkonsekuensi hukum kan gitu. Kalau hanya sekedar ya sudah habis dilempar ya sudah, urusannya instansi lain ya sudah, wassalam kalau seperti itu. Nah, memang balik lagi pertanyaannya, kenapa Pak Dinsos kejadian ini masih berulang gitu loh. Harusnya juga kepolisian, kenapa ini berulang, aktivis juga kenapa ini kok berulang, terus apa upayanya? Itu aja sebetulnya simpel perkara ini, ayah tiri segala macam ya itu sudah apalah ya, itu kan proses ya kan kayak gitu. Memang kalau sudah berbicara ini dibatasi gitu ya nggak akan terjadi seperti itu Pak, kan kayak gitu. Kalau kita masih berbicara batasan umur, ya saya juga gitu Pak, keluarga sendiri, kakak kandung ya sudah, kalau sudah besar sudah dipisah dengan adik saya yang perempuan misalnya kan, untuk apa sekedar untuk tidak boleh gitu loh. Itu kan kalau itu yang terjadi ya nggak akan terjadi seperti itu. Nah sekarang ini sudah kebakaran ini kan gitu kan, sudah terjadi seperti ini berulang lagi. Nah ini yang ini kita dengar sebetulnya, kenapa kok terulang, terus apa upayanya baik dari Dinas Sosial, aktivis ya kan gitu kan. Paling tidak kita mengharapkan ya sampai inkrah ya dikawal, bukan hanya kalau sudah diserahkan ke ini ya sudah urusannya instansi lain ya ya sudah. Kalau kayak gitu nggak akan pernah akan ketemuan apa nanya nanti akar masalah sama nanti, belum lagi perlindungan terhadap pelapor korban ya kalau gitu istilahnya ya. Ya pertanyaannya kok kenapa masyarakat takut lapor, ya itu dia yang harus dicari gitu loh.
1: Baik.
4: Kenapa kok takut? Ya kan begitu, itu justru itulah aktivis ini harus bekerja juga kan. Dinas Sosial juga sama, sayangnya pada izin duluan semua ya kan enggak gitu. Jadi itu sebetulnya Mbak Yolanda ya. Mm-mm. Yang ingin kita sampaikan, termasuk mungkin data yang ditanya juga, apakah data itu juga masuk dalam apa namanya istilahnya keterbukaan informasi publik kan gitu kan. Kita tanya data itu kan gitu, dari data itu kita kan bisa melihat mungkin saya orang awam kan bisa melihat dari data itu sekitar berapa persen, kan gitu aja memprosentase. Itu aja sebetulnya.
1: Baik Pak.
4: Mungkin itu aja Mbak Yolanda yang ingin kita apa respon daripada para apa yang tinggal dinas sosial sekarang, yang lain sudah pada undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Selendra.
2: Ya, tadi yang disampaikan Pak Raffi Udin sebetulnya sudah kami jawab di sesi yang sebelumnya terkait masalah penanganan. Itu sampai ikra itu kami sudah sampaikan bahwa di tahun 2025 terjadi 110 kasus sudah selesai ditangani dan mencapai tahap terminasi pelayanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan pelayanan karena kasusnya sudah inkrah selesai, baik itu pelayanan terkait dengan mulai dari visum, ada bantuan hukum, pemulihan psikologis, termasuk juga pengkondisian di keluarga, sehingga keluarga itu bisa menerima atau istilahnya bisa ini mengakomodir kebutuhan-kebutuhan si anak seperti anak-anak yang normal sebelumnya, kan gitu. Berikutnya, kenapa kasus ini berulang? Berulang jika itu dilakukan oleh misalkan orang yang sama. Kalau menurut saya sih itu sama dengan kasus-kasus kriminal yang lain. Pencurian itu ya berulang kali terjadi. Kriminalitas yang lain juga berulang kali terjadi. Tetapi kami pemerintah, kepolisian maupun perangkat-perangkat daerah yang lain maupun aktivis-aktivis yang berkecimpung dalam perempuan dan anak itu sudah rasakan, sudah melakukan hal-hal yang masif kepada masyarakat dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan juga mengajarkan kepada mereka terkait bagaimana tata cara pengaduan, pelaporannya seperti apa. Sehingga harapannya bisa mengurangi adanya kasus-kasus terkait dengan perempuan dan anak. Nah, apakah pelapor ini diberikan kerahasiaan? Ya, kita jamin kerahasiaannya. Bahkan si korban pun kita jamin kerahasiaannya, sehingga tidak apa itu, kita nggak expose si A itu siapa, si B siapa yang jadi korban. Demikian Bu Yolanda.
1: Oke, baik. Pak, ada yang menanyakan juga nih, Pak Yudi. Katanya apakah predikat kota layak anak itu bisa dicabut dan pada angka berapa bisa dicabut? Mungkin ada margin errornya yang bisa dijadikan indikator.
2: Kota layak anak ini kan predikat yang diberikan atau dinilai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Jadi kami menyampaikan data-datanya, menyampaikan bukti-bukti apa yang sudah kami lakukan. Tidak hanya kami ya di Dinsos, tapi juga stakeholder-stakeholder perangkat daerah yang lain yang mensupport terhadap kota layak anak ini, contohnya dinas kesehatan, dinas pendidikan, dari dinas lingkungan hidup, dinas PU dan seterusnya. Nah, kita sampaikan ke Kementerian PPA, nah Kementerian PPA yang menilai kami itu.
1: Oke, baik. Ada juga nih dari Bu Maisaroh melalui voice note, Pak.
5: Assalamualaikum, Siti Ket.
1: Waalaikumsalam.
5: Saya pikir untuk semua narasumber, okay? Kalau memang Malang itu layak anak, terus aman untuk anak, monggo survei ke Gadang, Kampung Klotok, sama ke Sukun, itu yang dekat jembatan. Apa itu dekat stasiun terakhir itu di Comboran itu Nah, di situ banyak anak yang dieksplorasi, dieksploitasi untuk di lampu merah itu. Coba ke sana dan bisa didata mereka. Karena apa? Mereka pagi diajak ke lampu merah. Kalau kita hanya survei di lampu merah, kita melihat yang ada di lampu merah, padahal pusatnya ada di situ, di Kampung Klotok sama yang di dekatnya Comboran itu, di rel kereta itu. Monggo di situ diidentifikasi anak-anak sekolah apa tidak, punya orang tua apa tidak. Mungkin di sana. Ini sekedar informasi, dan saya memang terjun langsung di sana waktu itu hanya sekedar memberikan bantuan nasi kotak. Terima kasih Siti Kate dan semuanya, salam sehat.
1: Salam sehat juga, terima kasih Bu Maisaroh. Ada Bu Sheila, katanya Puspaga itu baru ada 3 tempat Pak, yaitu di Tawang Gede, Joripan, sama di Samaan. Padahal kita punya 5 kecamatan dan puluhan kelurahan. Lalu tadi Bu Hilda minta nomor telepon atau link untuk melapor kekerasan terkait perempuan dan anak. Silakan Pak.
2: Ya, kita memang bertahap ya terkait dengan masalah Puspaga, tetapi harapannya adalah nantinya di semua kelurahan dan kecamatan kita mempunyai Puspaga ini. Tetapi masalah edukasi dan terkait dengan perempuan dan anak ini kita sudah lakukan sampai di tingkat kelurahan. Kalau pembentukan forumnya mungkin belum semuanya. Yang berikutnya, kalau terjadi sesuatu terhadap kekerasan pada perempuan dan anak, itu kan ada pos pengaduan di 112, nanti akan ditindaklanjuti. Terus berikutnya, terima kasih informasi terkait eksploitasi anak yang ada di Kampung Klotok dan Comboran. Demikian Mbak
1: Jepangnya. Oke, mungkin terakhir, sudah masuk di sesi akhir juga, boleh closing statementnya dari Pak Selendra soal komitmen untuk menuju predikat kota layak anak utama.
2: Ya, pemerintah Kota Malang, Pak Wali Kota juga sudah berstatement dan juga berkomitmen dalam visi misi yang tertuang dalam RPJM di Kota Malang, yaitu salah satu visinya adalah membangun SDM Kota Malang yang berkualitas. Salah satu SDM-nya itu tentunya adalah membangun kualitas anak-anak kita. Yang kedua, ada dasa bakti yang dicanangkan oleh dia, salah satunya adalah ngalam ngopeni. Di ngalam ngopeni ini semua masyarakat yang rentan terhadap suatu masalah sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan itu kita fasilitasi, kita upayakan mendapatkan bantuan-bantuan, mendapatkan fasilitas sehingga mereka bisa berdaya seperti masyarakat pada umumnya. Dan jangan segan-segan untuk menyampaikan laporan, menyampaikan informasi kepada kami, dan insya Allah kami akan menanggapi semua informasi laporan ini dengan secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya. Demikian
1: Pak. Oke, baik Pak Selendra, terima kasih banyak semua yang disampaikan, insightful sekali, dan semoga juga untuk keberhasilan kota layak anak ini juga bukan hanya soal seberapa tinggi predikat yang diraih, tapi seberapa aman ya anak-anak kita tumbuh di dalamnya. Saya Yola Octavia, pamit undur diri, sampai jumpa kembali.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masih di program Ijen Talk. Beberapa pertanyaan tadi sudah saya komodir semua ya, dari Pak Yudi, Bu Hilda, kemudian Bu Titi Rido, Pak Raffi Udin, Pak Yudi, termasuk Bu Sheila dan Bu Maisaroh. Alhamdulillah semuanya mendapatkan tanggapan dari pihak Dinso, sudah menjadi catatan juga dan harapannya nanti benar-benar ditindaklanjuti. Yang tadi semakin miris disampaikan ketika ancaman anak ini sendiri, perempuan dan anak lebih tepatnya ya, itu tidak hanya terjadi di lingkungan yang lebih luas, tapi juga di lingkungan keluarga. Banyak kasus-kasus kekerasan justru dilakukan oleh anggota keluarga, baik itu yang berhubungan langsung, kandung misalnya, ayah kandung atau paman, tapi juga dilakukan oleh ayah tiri dan orang-orang di lingkungan sekitar. Itu dari aktivis tadi yang menyebutkan sudah menangani kasus-kasus tersebut. Bahkan juga yang menjadi catatan adalah bagaimana penanganannya sendiri. Setelah melapor, responnya cukup lama, bahkan sampai berbulan-bulan, sehingga perlu ada pendampingan dari aktivis juga. Tadi dari Dinsos Kota Malang, Pak Selendra menyampaikan komitmennya akan mengawal setiap kasus sampai dengan inkrah ya, sampai dengan selesai. Termasuk juga ini ya, tadi untuk responnya 24 jam diupayakan untuk bisa responsif. Tadi yang di-share ke kita itu pengaduannya di 112 ya, mungkin boleh dicoba nanti kawan-kawan. Tapi semoga jangan sampai ada kasus-kasus rupa lagi terjadi ya. Dan tadi Dinsos juga bilang bahwa sosialisasi terus diupayakan sampai ke tingkatan yang paling rendah. Nah, mungkin Anda sudah pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak Dinsos ini kawan, terkait kanal pengaduan, kemudian juga soal antisipasi kekerasan-kekerasan di lingkungan setempat maupun juga di lingkungan keluarga. Kalaupun sudah pernah ada yang mendapatkan sosialisasinya, boleh sharing-sharing juga seperti apa ya. Untuk tambahan lainnya, saya juga punya rekomendasi kawan untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu-ragu, masih takut boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti aja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi. Tak heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri hingga ekspor. Yang menariknya lagi kawan, menikmati kopi di tempat asalnya memberikan pengalaman yang berbeda. Kita bisa melihat langsung bagaimana buah kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling, hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kawan, kalau nanti berkesempatan menjelajahi di Malang Selatan, sempatkan mampir ke Ampel Gading. Nikmati secangkir kopi hangat, hirup udara pegunungan yang segar, dan rasakan sendiri cerita yang tersimpan di balik setiap biji kopi dari daerah ini. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Magellan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat!
7: Siap! Eh, bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
7: HP?
6: Bukan.
7: Pacar?
6: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
6: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Menginfokan ada laka di Gadang.
10: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
11: Di situ ada 12 soundboard siap menggoncang.
12: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
13: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
14: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini tak lapar tusuk ke teman-teman living ya.
12: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
15: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember bersama saya, Rosit Romansyah. Fenomena panik buying disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya konsumsi BBM di Jember hingga 25%. Ketua DPC Hiswana Migas Pesuki, Iqbal Wilda Fardana, mengatakan stok BBM sebenarnya aman, namun distribusi dari depot Tanjung Wangi, Banyuwangi menuju Jember terkendala kemacetan di kawasan Ketapang. Revitalisasi dermaga pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang menyebabkan antrian kendaraan mencapai 15 km sehingga menghambat perjalanan truk tangki BBM. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pasokan dari Tanjung Wangi kini diprioritaskan 100% untuk Jember, sementara distribusi ke Bondowoso dan Situbondo dialihkan sebagian dari Surabaya. Iqbal mengimbau masyarakat tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan harian. Ia memastikan pasokan BBM terus dikirim dan meminta warga tidak melakukan panik buying maupun membeli BBM menggunakan jerigen.
2: Kabar selanjutnya dari City Gare FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Ketua BPC PHRI Kota Malang, Agus Basuki, optimis Kota Malang memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dari sekedar kota singgah menjadi tempat wisatawan tinggal lebih lama. Menurut Agus, peluang tersebut terlihat dari bertambahnya hotel baru, sekaligus semakin banyaknya event berskala nasional maupun internasional yang digelar di Kota Malang. Tidak hanya sport tourism, kegiatan bernuansa religi juga mulai memberikan dampak terhadap tingkat pemesanan hotel di sekitar lokasi acara. PHRI juga mendorong kegiatan yang melibatkan UMKM agar manfaat sektor pariwisata tidak berhenti pada hotel dan destinasi. Kolaborasi antara program pemerintah Malang dan juga pelaku usaha dinilai penting agar kegiatan wisata sekaligus mampu menggerakkan perekonomian Kota Malang.
3: Selanjutnya kawan, bersama Raffi dari GFM Madiun, Badan Pangan Nasional Bapanas bersama Satgas Pangan Polri melakukan sidak ke Pasar Besar Madiun. Petugas menyisir sejumlah lapak dan pedagang yang menjual sembako, terutama beras dan minyak goreng. Mereka menanyakan stok, harga beli hingga harga jual ke konsumen. Selain itu, petugas juga menanyakan asal ataupun tengkulak tempat para pedagang belanja. Dari hasil sidak ditemukan adanya kelangkaan beras premium serta harganya yang melebihi harga eceran tertinggi HET, yaitu Rp14.900 per kilogram. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan AKP Ahli Madya Bapanas RI Asep Herdiana bilang, sidak tersebut bertujuan untuk stabilisasi harga beras, baik itu beras SPHP, beras medium maupun premium.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya minta warga mengetahui sesar aktif yang melintasi Surabaya. Irfan Widianto, Kepala BPBD Kota Surabaya, bilang pengetahuan terkait dengan sesar dibutuhkan, memahami resiko dan cara mengantisipasinya. Menurutnya, sesar aktif berpotensi gempa yang melintasi Surabaya ada dua segmen, yaitu Surabaya dan juga Waru. Irfan bilang penjelasan sesar aktif yang melintasi Kota Surabaya bukan untuk menakuti warga, tapi untuk mengedukasi agar warga lebih siap.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya pantau lalu lintas dulu ya. Tadi itu kita terima laporan dari Pak Ardi bahwa di trotoar dekatnya Rumah Sakit Siti Maryam, Jalan Dr. Wahidin Lawang, dekatnya Patal, itu ada batu-batunya banyak yang berserakan pas di tikungan, jadi menghambat kondisi lalu lintas. Pak Ardi, sayangnya tadi tidak bisa menyertakan dokumentasi. Mungkin kawan-kawan yang akses di sana boleh berkirim kabar ya, apakah juga sudah dibersihkan atau belum. Kalaupun masih berserakan, boleh Anda dokumentasikan dan dikirimkan ke WhatsApp City Guide. Banyak laporan tadi kita teruskan ke pihak terkait juga, ke Satpol PP, mulai dari PKL sampai dengan Anjal Gepeng ya, kemarin juga sudah sempat kita teruskan dan sudah mendapat atensi. Tadi pagi tuh Pak Oni yang sempat kirim video kawan, PKL Kopi pagi-pagi sudah banyak, sudah ada di Veteran. Ini cukup mengganggu orang tua yang mau mengantar anaknya ke sekolah BSS katanya, karena pas di samping gapura. Biasanya kalau enggak yang jual kopi tuh yang jual pecel juga beberapa kali di titik yang sama, dan mengganggu aktivitas ini juga ya, berkendara juga. Sudah kita teruskan tadi kawan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Tadi di tengah talk show ya, Pak Mustaqim sudah respon, terima kasih katanya. Kita masih menunggu bagaimana proses penanganannya juga. Yang tadi berkabar di Mondoroko untuk ini ya, stok solar ya di SPBU-nya habis. Informasi dari branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto, katanya sih dalam proses pengiriman 8.000 liter dari Surabaya dan sedang perjalanan. Perjalanannya dari jam 6 tadi kawan, sekarang sudah di setengah 10. Mungkin yang akses juga di SPBU Mondoroko, apakah sudah ada, sudah selesai pembongkaran, mungkin ada 8.000 liter nih ya yang disalurkan. Mungkin boleh berbagi juga, atau mungkin ternyata masih kosong. Ada rekomendasi sejumlah SPBU lainkah mungkin yang aman, area terdekat, boleh berkabar juga di 0811 3600 911. Ada update lainnya juga kawan yang masuk nih dari Pak Pandu. Pak Pandu sempat kirim video, saya mau tampilkan. Oke, masih belum bisa kita play ya. Saya geser ke Pak Joko dulu deh. Pak Joko tadi kirim informasi juga kaitannya dengan topik bahasan Ijen Talk melalui voice note.
1: Selamat pagi Sitika.
0: Selamat pagi.
1: Mengenai soal Malang, kota Malang sebagai kota layak anak. Nanti mendengar informasi dan yang disampaikan oleh ibu mantan aktivis ya tadi itu,
0: Bu Titi Rindo itu ya,
1: memang nyata. Jadi banyak kasus anak ini akte tanpa bapak. Nah, yang jadi pemicunya salah satunya adalah, mohon maaf ini, banyak diskotik di Malang ini yang pengunjungnya itu masih di bawah 17 tahun ada. Saya sebagai driver online, salah satunya biasanya setiap malam itu mengantar anak-anak ini order ke diskotik yang ada di daerah Jalan Bengawan Solo sampai Jalan Tenaga. Sebenarnya miris ya, kadang melihat, kasihan. Kira-kira apa orang tuanya tahu atau apa? Nah, seharusnya juga pemerintah kota ini melindungi anak dari aktivitas seperti ya, mungkin lebih diseleksi, selektif lagi untuk pengunjung diskotik. Saya sangat miris sekali, banyak anak-anak yang masih sekolah itu ke diskotik di atas jam 12. Kalau info dari anak-anak sendiri itu waktu saya dengar, karena sudah penjaganya udah gak ketat. Dan biasanya mereka dijemput dari dalam oleh temannya yang sudah dewasa di dalam diskotik. Ya ini tolong semoga menjadi perhatian dan juga catatan, semoga didengar oleh instansi terkait. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu tambahan dari Pak Joko, kalau bisa di hiburan malam ini harus lebih selektif lagi ya dalam menyaring pengunjungnya. Karena makin kesini kalau pantauan dari Pak Joko justru makin longgar peraturannya. Cukup ada yang jadi perwakilan, biasanya temannya yang lebih dewasa yang sudah legal mungkin umurnya, akhirnya yang lain udah bebas aja untuk masuk. Ini sangat disayangkan sekali, apalagi kita masuk dalam kota pendidikan juga. Itu yang sempat di highlight oleh para oleh aktivis tadi yang bergabung, Bu Nanda ya, Yakut Ananda Kutban. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya, baik terkait topik bahasan di IJEN Talk atau mungkin update seputar lalu lintas juga boleh Anda bagikan ya di 0811 3600 911. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo kawan, segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: City Guides Life Hacks.
0: Banyak orang mengira kunci produktivitas dimulai saat pagi hari, padahal hari esok justru ditentukan oleh apa yang kita lakukan sebelum tidur. Kalau malamnya berantakan, biasanya paginya juga ikut berantakan. Orang-orang yang produktif umumnya punya rutinitas sederhana di malam hari, bukan bekerja sampai larut malam, melainkan mempersiapkan tubuh dan pikiran agar siap menghadapi hari berikutnya. Nah, tipsnya luangkan 5-10 menit untuk merencanakan aktivitas esok hari. Cukup tuliskan 3 prioritas utama yang harus diselesaikan. Cara ini membuat Anda tidak bingung menentukan apa yang harus dikerjakan saat bangun pagi. Berikutnya, jauhkan gadget setidaknya 30 menit sebelum tidur. Daripada terus scrolling media sosial, cobalah membaca buku, menulis jurnal, atau sekedar menikmati suasana yang tenang. Kebiasaan ini membantu tubuh memproduksi hormon melatonin sehingga tidur menjadi lebih berkualitas. Sebelum benar-benar terlelap, coba ingat kembali kawan, satu atau dua hal baik yang terjadi hari ini. Kebiasaan bersyukur sederhana ini membantu mengurangi stres sekaligus membuat pikiran lebih rileks sebelum tidur. Yang tidak kalah penting, usahakan tidur yang cukup ya, karena tubuh dan otak membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan energi. Tidur yang berkualitas akan membuat Anda lebih fokus, lebih produktif, dan lebih siap menghadapi tantangan keesokan harinya. Banyak tokoh sukses justru menganggap rutinitas malam lebih penting daripada rutinitas pagi. Alasannya sederhana, malam hari adalah waktu untuk mempersiapkan energi, menata pikiran, dan memastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup karena produktivitas esok hari dimulai sejak malam sebelumnya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kembali ke beberapa catatan yang masuk di WhatsApp. Tadi sempat terhold ya ketika mau play videonya dari Pak Pandu. Kawan, ini saya tampilkan dulu di visual radio kami. Katanya kebetulan tiap hari kerja selalu naik bus dari Terminal Arjosari Malang. Yang menjadi permasalahan ini buat saya, mungkin juga pengguna jalan lainnya, adalah banyak bus yang melawan arah untuk mengisi solar di SPBU dekat pintu keluar. Nah, mungkin pengelola Terminal Arjosari yaitu BPTD kelas 2 bisa membuatkan jalan khusus yang menembus ke SPBU sehingga tidak ada lagi bis yang melawan arah. Tentunya membahayakan pengguna jalan lainnya. Semoga masalah ini bisa disampaikan ke BPTD kelas 2 melalui kami ya. Terima kasih banyak juga Pak Pandu. Saya mau tampilkan dulu videonya, kawan. Ini ya, ini bis yang melawan arah menuju ke SPBU. Ngantrinya pun sampai mengular ke badan jalan. Akhirnya hanya satu lajur yang bisa digunakan. Harapannya tadi ada pintu langsung, Pak ya, dari terminal. Ini dia tambahannya. Di U-turn yang mau ke arah ini, kawan, ke arah Ahmad Yani Utara dari Raden Intan, kalau U-turn itu kan langsung ini ya, langsung arah ke SPBU. Nah, setelah itu langsung menemui adanya bus-bus yang melawan arah, antri di SPBU tersebut. Ini masih saya tampilkan di visual radio kami. Hampir setiap malam kalau katanya Pak Pandu melihat ini antrian bus ini. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Tadi rekan-rekan di newsroom sudah langsung geser ya laporannya. Tadi itu ke pihak ini BPTD kelas 2 juga. Lebih tepatnya langsung ke Sekpri Kepala BPTD kelas 2 Jatim, ada Bu Terry, katanya akan langsung disampaikan ke pimpinan. Semoga juga segera ditindaklanjuti. Itu sementara untuk beberapa catatan. Untuk catatan lainnya ada tambahan lagi dari Pak Arya. Jadi hari ini, kawan, katanya ada peningkatan keandalan jaringan dan meminimalisir bahaya kelistrikan sehingga ada pemeliharaan jaringan SUTM. Itu lokasinya di daerah Donomulyo, tapi sebagian desa Donomulyo yang ikut terdampak yaitu di desa Mentraman, kemudian juga Tempur Sari sampai dengan Purwodadi dan sekitarnya. Ini dari PLN Sumber Pucung. Terima kasih banyak Pak Arya. Untuk pantauan lalu lintas juga menjelang jam 10 sudah terlihat ramai di beberapa titik, baik itu nanti yang akses di sekitaran Mergan, kawan, Mergan arah ke ini ya, Raya Langsep. Antisipasi katanya di Ijen Suite itu lagi ada giat wisuda, sehingga tadi proses pemberangkatannya itu juga cukup ramai. Bubarannya pun kayaknya akan ramai lagi ya, exit baik itu nanti mengarah ke Raya Langsep maupun juga di sekitaran IRAIS, Mergan maupun juga area Bandulan, sampai mungkin ke sekitaran Galunggung maupun Dieng juga. Jadi antisipasi yang mau akses di sana sekitaran jam 12 ya, bubaran wisuda ya, jam 12 atau jam 1 siang. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera

0: yang biasanya berwisata di Gunung Bromo sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, jalannya sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, meningkatnya laporan kekerasan menunjukkan masyarakat semakin peduli. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Guru Besar Sosiologi UMM, Provina Salviana menyampaikan, melihat data yang disampaikan Dinsos, terjadi peningkatan pelaporan kekerasan anak dari tahun ke tahun. Jika melihat dari sisi positifnya, maka bisa dikatakan kalau sudah mulai banyak masyarakat yang aware dan berani untuk melaporkan. Provina menyampaikan juga, untuk saat ini yang menjadi tujuan selain sosialisasi keberanian melapor, juga menekan angka kekerasan terhadap anak. Provina menambahkan, dalam penilaian kota layak anak atau KLA, ada banyak indikator. Jika dirangkum, ada 24 indikator. Di situ bisa dilihat indikator mana kota Malang yang masih kurang. Itulah yang perlu dikejar supaya ke depan status KLA juga bisa naik. Kawan, RSSA Malang percepat pemulihan layanan makan pasien setelah dapur gizi terbakar. Kemarin kebakaran membuat bangunan dapur Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA mengalami kerusakan hingga bagian atap, sehingga layanan makanan pasien untuk sementara dialihkan menggunakan catering. Direktur RSSA Malang, Dr. Muhammad Bakhtiar Budianto mengatakan, penggunaan catering diperkirakan berlangsung selama 1 minggu agar kebutuhan gizi pasien rawat inap tetap terpenuhi. Sementara proses perbaikan bangunan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Saat kebakaran terjadi, sejumlah pasien anak yang berada dekat lokasi sempat dievakuasi untuk menghindari paparan asap, kemudian dipindahkan sementara ke Grand Pavilion. RSSA memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kawan, harga BBM di Indonesia per 10 September. Harga BBM di Indonesia pada Kamis 10 September 2026 Pertamax dibanderol Rp15.950 per liter, sementara Pertamax Turbo Rp18.950 per liter. Untuk BBM diesel, Dex Light dijual Rp20.600 per liter, sedangkan Pertamina Dex Rp21.300 per liter. Adapun biosolar subsidi tetap Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter. Seluruh harga BBM non-subsidi bervariasi di seluruh provinsi di Indonesia dan perbedaan dipengaruhi oleh komponen harga dan kebijakan perpajakan daerah. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: Hot News.

Sedikit Nain Ronan FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 10 saya Nurul Fitriani bersama Anda kembali di City Report ya untuk kali ini. Dan masuk di jam 10, informasi dulu untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan. Selain update soal suhu ya di kawasan Trokomas, kali ini ada di angka 27 derajat Celcius. Kemudian juga masih cukup panas terik. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, kali ini untuk kondisi cuaca di wilayah Malang Raya, termasuk di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, informasi yang kita terima nihil adanya potensi cuaca hujan. Karena sekarang kita juga masih di tengah musim kemarau, jadi untuk potensi adanya hujan masih cukup minim. Meskipun selama beberapa hari terakhir, kalau Anda merasa ya di kawasan Malang ini sempat diguyur hujan, dan kalau dirasa hujannya itu sekitar sore sampai di malam hari dengan intensitas bisa dibilang juga masih cukup ringan. Kalau dari informasi yang kita terima, memang di kawasan Jawa Timur sekarang ini masih ada di musim kemarau. Bahkan akibat dari musim kemarau di kawasan Jawa Timur ini sudah dilanda dengan yang namanya kekeringan. Beberapa pegunungan juga dilaporkan mengalami karhutla. Nah, untuk bisa mengurangi efeknya untuk di wilayah Jawa Timur, kabarnya dari Pemprov Jatim sudah melakukan koordinasi untuk dilaksanakan yang namanya OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca. Informasi yang kita terima, OMC itu sudah dilakukan sejak tanggal 3 September 2026 sampai di tanggal 9 kemarin. Dan untuk perpanjangan ini nanti apakah diperpanjang atau bagaimana itu masih tergantung dari Kementerian Kehutanan, kawan, yang meminta adanya untuk operasi modifikasi cuaca. Karena memang untuk OMC ini awalnya untuk bisa menanggulangi yang namanya kebakaran hutan yang ada di kawasan Jawa Timur. Jadi mereka mengusulkan yang namanya OMC sejak di tanggal 3 September lalu sampai di tanggal 9. Dan apakah akan diperpanjang ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Kehutanan. Tapi kawan, untuk salah satu tujuan ya dari UMC ini kan untuk bisa memadamkan karhutla yang ada di kawasan pegunungan Jawa Timur. Karena kemarin itu kan cukup banyak ya, ada di kawasan Bromo, ada di kawasan Semeru, termasuk di Gunung Buta. Nah, termasuk yang di kawasan Gunung Buta ya, itu kabarnya meskipun sudah dilakukan OMC tapi area tersebut masih belum terkena hujan. Jadi untuk hujan yang dilakukan di kawasan Jawa Timur itu baru menyasar di area Malang, tepatnya Malang Kota gitu ya. Kemudian di kawasan Banyuwangi, karena di Banyuwangi pun juga di Kawah Ijen ya, itu sempat mengalami karhutla juga di kawasan Banyuwangi dan beberapa kawasan lainnya. Sedangkan di Kota Batu, waktu itu sempat dilaporkan hujan memang, tapi masih cukup minim sekali. Jadi masih belum cukup gitu ya untuk bisa mereda atau bisa membuat karhutla yang ada di kawasan Buta ini mereda. Padahal untuk OMC sendiri, informasi yang kita terima, kebutuhan dari garam ya yang digunakan pun juga sudah sangat banyak sekali per periode 3 sampai 9 September 2026. Itu kawan untuk informasinya, dan apakah nanti akan dilanjutkan atau bagaimana kita masih menunggu dulu untuk update-nya. Dan semoga untuk kebakaran hutan dan juga kekeringan yang ada di kawasan Jawa Timur bisa segera mereda ya. Karena kalau dirasa sore hari beberapa waktu kemarin sudah sempat agak seger gitu ya, ditemui kondisi cuaca hujan di beberapa kawasan. Meskipun kalau untuk hujannya sendiri bisa dibilang juga masih hujan ringan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
5: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
4: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
5: Sukah, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
4: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
6: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
8: Oh no.
7: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
9: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia. Setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di CityGate 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube CityGate 911 FM.
3: CityGate 911 FM. Guidance for your life.
10: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan

Jasa menyampaikan OMC ini dilaksanakan dengan kolaborasi antara Pemprov Jatim, Kementerian Kehutanan, kemudian dari pihak BMKG yang pelaksanaannya merupakan tindak lanjut rapat koordinasi pengendalian karhutla yang ada di kawasan Jawa Timur. Dan dari OMC tersebut alhamdulillahnya ada sekitar 11 titik kawan yang ada di 6 kabupaten di Jatim ini sudah mengalami turun hujan. Berdasarkan data pemantauan dari ARG per 6 September lalu, jadi coba saya flashback ya untuk Anda bagaimana perolehan dari hasil OMC tersebut. Jadi hasilnya ini bisa dilihat pada tanggal 6 September lalu, hujan dengan intensitas ringan itu terpantau di 11 titik yang ada di kawasan Jatim seperti Lumajang, Banyuwangi termasuk Malang ya, kemudian Jember, Trenggalek dan juga Pacitan. Dan pelaksanaan OMC ini bagian dari ikhtiar kolaboratif untuk mengurangi resiko karhutla, membantu menangani kekeringan dan juga memperkuat mitigasi darurat di wilayah prioritas. Jadi berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop PBBPBD Jatim, OMC yang dilaksanakan sebanyak 4 kali itu di periode 3-6 September. Waktu itu kawan sebanyak sekitar 3.200 kg bahan semai natrium klorida yang disebarkan. Itu di periode 3-6, sekitar 4 kali semai gitu ya. Kemudian OMC perdana kalau lebih dirinci lagi dalam periode 3-6 itu perdana dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Septembernya jam 3:50 ya waktu Indonesia bagian barat, itu menggunakan pesawat Kasa NC212 operasi menyasar wilayah Lumajang, Probolinggo dengan menyebarkan sebanyak 800 kg bahan semai natrium klorida. Kemudian setelah di tanggal 3, kemudian dilanjut di tanggal 4 ya, waktu itu juga dilakukan sore hari, dilakukan OMC terkhusus di kawasan Probolinggo sampai Lumajang, termasuk di kawasan TNBTS, serta area atas Kota Batu ya dan Gunung Arjuna, serta di beberapa kawasan di area Malang. Waktu itu juga untuk bahan yang disemai sekitar 800 kg natrium klorida. Secara keseluruhan kawan rangkaian OMC ini menyasar sejumlah wilayah yang memang bisa dibilang juga sudah dipetakan gitu ya, yang mengalami adanya karhutla dan juga mengalami kekeringan. Kalau waktu itu di Malang ya dan juga di kawasan Batu ada luasan gunung kawan yang dilaporkan memang mengalami karhutla, termasuk di Lumajang ya, Probolinggo, Jember, Bondowoso hingga Banyuwangi. Dan dengan adanya OMC ini yang dilakukan di periode 3-6 tersebut, kemudian melihat bagaimana hasilnya, dan kabarnya juga dilakukan kembali OMC di tanggal 7 sampai di tanggal 9. Sedangkan sampai hari ini nih tanggal 10 kawan masih belum ada informasi lebih lanjut apakah bakal diperpanjang untuk operasi modifikasi cuaca. Kalaupun memang sudah cukup berarti sudah berhenti di tanggal 9 kemarin. Itu untuk informasinya sementara ini. Dan untuk yang lainnya lagi, barangkali di kawasan Malang dan sekitarnya melihat bagaimana untuk kondisi cuaca ya, apakah masih cukup cerah nih siang hari ini. Nanti Anda boleh ikut bagikan juga untuk update-nya di WhatsApp kami 0811-3600-911. Karena sekali lagi saat ini tidak ada potensi untuk hujan ya, karena masih di tengah musim kemarau juga. Apalagi waktu siang hari biasanya untuk potensi adanya hujan ini masih cukup minim. Kalau sore hari beberapa waktu kemarin memang cukup beragam ya, ada yang memang krimis, ada yang mendung saja. Bahkan waktu malam hari ada juga yang dilaporkan mengalami hujan, krimisnya agak lebat. Itu untuk informasinya. Tapi untuk soal traffic coba saya cek juga kawan, dari Anda yang barangkali mau mengarah ke Kota Batu. Saat ini yang mengarah ke Kota Batu start dari kawasan Pendem, kemudian mengarah ke area Mojorejo sampai di IR Soekarno, Patimura masih cukup lancar. Satu arah mengarah ke Dewi Sartika di kawasan Pasar Induk Kamang Tani Kota Batu, kondisi trafik masih cukup lancar. Saat ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Penderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuna, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Penderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih relatif lancar. Mulai dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandan masih terpantau lancar. Bahkan untuk Anda lepas dari Pandan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga tidak ada kepadatan. Kemudian dari Sidoarjo Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak juga masih terkondisikan. Kabar lainnya kawan seputar tol Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: Frigate 91 FM, Guidance for Your Life. Ya kawan, di siang hari ini saya juga lagi live di TikToknya Radio Frigate FM. Dan ini tadi ya, saya juga sempat ngobrol dengan yang lagi akses di TikToknya Frigate FM. Biasanya join juga di WhatsApp, ada Pak Eris tadi yang juga menanyakan bagaimana status dari Gunung Semeru. Dan sampai sekarang Pak Eris ya, Gunung Semeru, karena salah satu gunung yang ada di kawasan Jawa Timur yang kita selalu dapat update-nya, sekarang ini untuk statusnya masih di level 3 siaga, itu Gunung Semeru kawan. Jadi sekali lagi, Gunung Semeru Pak Eris ya, statusnya masih ada di level 3 siaga. Tapi yang sangat disayangkan kawan, karena terakhir Semeru itu kan mengalami karhutla. Waktu itu sampai berapa pendaki tuh dievakuasi di kawasan Gunung Semeru karena Semeru mengalami karhutla. Kemudian juga sampai sekarang ini Semeru juga masih ada di level 3 siaga, sehingga untuk berbagai aktivitas, entah itu wisata dan juga aktivitas pendakian, itu kan masih ditutup. Tapi kawan, kalau Anda ingat juga, di Semeru itu baru saja ditemukan ada para pendaki ilegal. Dan dari para pendaki ilegal ini kawan sudah ditangkap ya, dan kabarnya akan mendapat sanksi dari dinas terkait. Jadi di tengah kondisi Semeru yang mengalami karhutla kapan hari itu, kemudian juga masih dalam level 3 atau siaga, ini ternyata masih ada orang-orang nakal, pendaki ilegal gitu ya, yang nekat masuk ke Gunung Semeru secara ilegal melalui jalur situs Purbakala Candi Jawar yang ada di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Waktu itu ada sekitar 8 pendaki ya, 7 itu berhasil turun. Tapi ada satu kawan yang waktu itu perlu dievakuasi oleh petugas. Nah ini juga mengingatkan kita pada beberapa waktu yang lalu ya, bukan pada bulan September, waktu itu bulan apa ya, Juni atau Juli, itu tuh juga ada pendaki ilegal yang datang ke Gunung Semeru, sama ya rutenya ini jalur ilegal dari Candi Jawar yang ada di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Tapi untuk yang terbaru di bulan September kali ini, padahal setelah Gunung Semeru mengalami erupsi cukup parah ya, waktu itu kan sempat mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 1000 meter ya di atas puncak. Nah itu kan cukup parah sekali. Nah ini sangat disayangkan masih ditemui adanya pendaki ilegal. Dan diketahui sampai saat ini, informasi yang kita terima, 7 dari 8 pendaki ilegal sudah ditangkap oleh petugas di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS saat menuruni lereng gunung pada hari Senin 7 September lalu. Itu waktu malam hari mereka ketahuan ya, dan sudah ditangkap. Sedangkan satu pendaki lainnya ketinggalan rombongan dan sempat tersesat di sekitar puncak Limpak Gunung Semeru. Beruntung pendaki yang tersesat ini sempat menghubungi keluarga dan kemudian berhasil dievakuasi satu hari setelahnya pada hari Selasa tanggal 9 September malam. Kemudian dari Ketua Tim Pencarian Pendaki Ilegal Gunung Semeru, Teguh Wiono, juga mengatakan bahwa aktivitas pendakian tersebut dimulai pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026 waktu sore hari. Awalnya hanya 3 pendaki yang berangkat melalui jalur situs Purbakala yang ada di Kabupaten Malang ya, daerah Ampel Gading itu, menuju ke puncak Gunung Semeru secara ilegal. Nah ternyata di tengah perjalanan ketiga pendaki bertemu dengan rombongan lain yang terdiri dari 5 orang. Jadi kedua kelompok ini melanjutkan perjalanan bersama, jadi jumlahnya ada sekitar 8 orang. Namun dalam perjalanan menuju ke puncak, salah satu pendaki ilegal bernama Isha kawan tertinggal dari rombongan. Dan dari tim yang membantu menjelaskan bahwa kondisi medan di jalur tersebut memang sangat berbahaya dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pendaki sulit mengetahui posisi satu sama lain. Dan dari pengakuan Isha kawan ya, salah satu pendaki yang tersesat waktu itu juga menyampaikan kepada petugas yang melakukan evakuasi, pemuda asal Kediri ini menjadi satu-satunya pendaki yang mencapai puncak Gunung Semeru. Sementara 7 pendaki lainnya waktu itu tidak melanjutkan perjalanan sampai ke puncak karena gak kuat. Namun saat turun, kawan Isa dan juga rombongan lainnya sudah menggunakan jalur yang berbeda, jadi kondisi ini menyebabkan mereka terpisah dan akhirnya si Isa ini tersesat. Sementara keberadaan Isa juga diketahui setelah tim penyelamat ya, Pak Teguh, menerima laporan melalui pesan WhatsApp dari warga pada Senin siang. Jadi pendaki ini akhirnya berhasil dievakuasi di hari Selasa sore setelah ditemukan di lereng sebelah barat, tepatnya di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Dan dari kejadian tersebut, dari tim penyelamat menegaskan bahwa jalur yang digunakan para pendaki sangat berbahaya dan tidak diperuntukkan bagi pendaki pemula. Karena jalur ini didominasi tebing, bebatuan terjal yang sangat berbahaya. Kalau binatang gua sih memang nggak ada, tapi medan tebing dan juga bebatuannya ini sangat terjal. Hal tersebutlah kawan yang mengakibatkan mereka, para pendaki ilegal, diketahui bakal mendapat hukuman. Jadi untuk para pendaki ilegal akan mendapatkan hukuman dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terancam penjara 5 tahun dan denda 100 juta. Itu untuk sanksi yang pasti akan diberikan kepada para pendaki ilegal tersebut. Tapi untuk terangnya lagi, ini kabarnya juga masih akan dilakukan upaya hukum yang lainnya gitu ya, selain menerapkan undang-undang tadi. Itu kawan untuk informasinya. Jadi sangat disayangkan gitu ya, padahal bagaimana kondisi di kawasan Gunung Semeru sudah ada di level 3 siaga, kemudian juga Gunung Semeru sempat mengalami karhutla, tapi masih saja ditemui adanya pendaki ilegal. Kemudian untuk yang lainnya lagi, masuk di jam 10 kali ini, coba kita update juga kawan untuk Anda yang lagi dalam perjalanan. Kita coba move untuk update informasi lalu lintas. Anda yang kali ini lagi mobile di kawasan Soekarno-Hatta, coba saya cek dulu untuk kondisi traffic sejauh ini masih cukup lancar saja ya di daerah Suhat dua arah. Jadi yang dari arah Suhat menuju ke patung pesawat maupun juga untuk sebaliknya, kondisi traffic masih cukup lancar. Terkhusus yang di depannya RSUB juga sama, kondisi lalu lintas masih lancar. Traffic report kawan dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
1: Wisdom. Hidup saya di Jakarta, saya selama ini bersama dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Sudah 36 tahun saya ada KPJ namanya, kelompok penyanyi jalanan. Tidak hanya sekedar bermain musik, tapi kita hidup di sana bahwa banyak menemukan makna hidup. Di antaranya adalah saya yakin bahwa jalanan bukan sandaran, jalanan bukan pelarian, jalanan adalah kehidupan. Dan saya yakin seyakin-yakinnya semua yang hidup itu ada yang punya. Kalau kita peduli dengan hidup, yang punya hidup secara otomatis akan peduli dengan kita. Dan selama 36 tahun kita di jalanan, bagaimana kita memberdayakan jalanan sebagai media bisnis, jalanan sebagai media ekspresi. Dalam jalanan sebagai media bisnis, kita buka agen minuman botol, kita buka es balok untuk warung-warung, bahkan kita buka warung ayam bakar yang namanya Gantari. Dan alhamdulillah rezeki seperti dituang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dari jalanan sebagai media bisnis, kita bisa menjadi jalanan sebagai media ekspresi. Kita punya Sasana Tinju udah 21 tahun usianya, pernah juara PABA, pernah juara WBO. Pelatihnya juga orang Malang, nama populernya Little Home, mantan petinju. Dan kita punya warung apresiasi, udah 16 tahun kita buat warung apresiasi. Yang tampil di warung apresiasi itu adalah harus karya-karya sendiri, gak boleh karya orang lain, sastra maupun musik. Kalau membahakan karya orang lain, itu istilahnya ada garis hitam, besok gak boleh tampil lagi. Untuk saya sendiri, makna hidup, kita ini dari mana dan mau kemana? Jadi kita hanya menjalani hidup ini dan hanya menikmati. Tuhan lah ya semua yang memiliki. Kau yang memiliki, aku yang menikmati, satu itu. Yang kedua adalah kita semua itu antri mau pulang. Bagaimana kita bisa membersihkan jalan untuk pulang supaya pulangnya enak? Yang ketiga, kalau saya mau tidur malam, saya selalu introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ada nggak orang tak tipu, ada nggak orang yang tak sakiti, ada nggak orang yang tak kecewakan? Kalau nggak ada, alhamdulillah ya Allah, saya terus mendoakan anak-anak saya sampai kelihatan wajah anak saya. Baru setelah itu baru berzikir sampai tidur. Ya, saya pikir ada satu nilai juang ya, bahwa bagaimana kita bisa menyikapi hidup untuk supaya kuat dalam arti segalanya, sehingga kita benar-benar mandiri, tidak ada dana dari mana-mana, bahwa kita semuanya itu bisa. Yang penting, satu, gak boleh kriminal. Dua, kita harus rukun sesama saudara, gak boleh ribut. Nah, yang intinya adalah Tuhan senang melihat umatnya hidup rukun. Setiap kemajuan pasti akan ada persoalan, dan persoalan itu tidak akan lari dari kesulitan, dan kesulitan itu harus kita hadapi, harus kita hadapi, harus kita menangkan. Saya Anto Baret, saya mendirikan kelompok penyanyi jalanan 2 Mei 82, dan sekarang juga ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia, dan saya di situ diangkat jadi kakak, ya jadi ketua umum di Indonesia. Itulah saya dari Malang untuk Wisdom di City Gate 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide My World.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Serigat Nainonan FM, Gaiden for your life. Kawan, untuk Anda yang sekarang ini juga masih dalam perjalanan, barangkali ada yang mau mengarah ke Kabupaten Malang ya, sisi selatan. Coba saya cek dulu dari aplikasi pemantau traffic. Anda yang start dari kawasan E. Supriyadi, kemudian nanti lanjut mengarah ke Kebonagung, dari Kebonagung sampai di kawasan Raya Genengan, Raya Pakisaji, dan sampai di kawasan Raya Pepen, kondisi traffic sejauh ini masih lancar. Sampai di daerah Kepanjen ya, daerah Jalan Mojosari, itu kondisi traffic juga masih cukup lancar. CD Report, kawan, untuk siang hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon, Kabupaten Malang. Tapi, tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk, ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung, sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, sejak 2022 Kota Malang mendapatkan predikat kota layak anak. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Selindra menyampaikan, Kota Malang dapat peringkat kota layak anak atau KLA Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2022 sampai 2025. Kemudian tahun ini masih dalam penilaian untuk menentukan predikat Kota Malang. Selindra menyampaikan juga, kasus kekerasan pada anak di Kota Malang memang masih ada, tetapi respon cepat dan perlindungan diupayakan. Selindra menambahkan, di tingkat kelurahan, kecamatan, sampai di Dinsos P3AP 2KB Kota Malang sudah disiapkan kanal pengaduan. Kawan, MUI dorong Pemprov Jatim segera terbitkan peraturan gubernur untuk menertibkan sonhorek. Desakan ini muncul setelah 3 warga dilaporkan meninggal dalam sejumlah kejadian yang berkaitan dengan sonhorok sepanjang Agustus 2026. Ketua MUI Jatim Bidang Fatwa Ki Haji Maruf Khozin menilai aturan berupa surat edaran atau imbauan belum cukup. Menurutnya, pengawasan di lapangan juga perlu kembali diperketat karena penggunaan sonhorok dinilai sudah menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. MUI Jatim berharap Pemprov bersama kepolisian dan pemerintah daerah bisa mengambil keputusan yang lebih tegas dan seragam, karena saat ini ada daerah yang sudah melarang sonhorok, sementara di daerah lain kegiatan yang masih berlangsung. Kawan, Indonesia Sudan perkuat kerjasama pertahanan. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menerima Menteri Pertahanan Sudan His Excellent Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kian dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan Jakarta Rabu 9 September 2026. Pertemuan membahas peluang penguatan kerjasama pertahanan bilateral. Kerjasama mencakup pendidikan dan pelatihan militer, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kapasitas pertahanan. Kedua pihak juga membahas peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo mengatakan Sudan menyampaikan keinginan membuka kembali kesempatan bagi personilnya untuk mengikuti pendidikan di Indonesia, termasuk melalui Universitas Pertahanan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

di City Report masuk di jam 11. Dan ini tadi juga ada beberapa tambahan informasi yang kita terima ya, soal kondisi cuaca. Karena sebelumnya tadi saya sempat sampaikan untuk kawasan sekitar Telaga Mas masih cukup cerah, dan kalau sesuai dengan prediksi BMKG hari ini masih nihil yang namanya potensi untuk hujan. Tapi melihat karena beberapa waktu terakhir ya sempat dilakukan operasi modifikasi cuaca, nampaknya untuk di kawasan Malang yang sore hari itu diperkirakan tidak ada hujan, tapi ternyata beberapa waktu lalu sempat gerimis gitu ya, bahkan malam harinya itu sempat gerimisnya agak deras. Dan kalau ini tadi yang sempat sambung di TikTok juga ya, ada informasi dari Bu Husnul Khotimah tadi juga mengabarkan di kawasan Wajak saat ini masih mendung, tapi meskipun mendung agak panas dan berangin. Kalau di kawasan Anda seperti apa ya? Nanti boleh untuk Anda bagikan juga infonya di 0811 3600 911.

Sirigit 99 FM, Guidance for You. Ini masih bersama Anda ya. Saya untuk informasi soal kondisi cuaca. Dan kalau dilihat ya, sampai di jam 11 kali ini kondisi traffic di kawasan Malang dan sekitarnya nampaknya masih cukup lancar. Hanya saja yang di kawasan menjelang di Watugong, kali ini kondisi traffic masih agak padat sejak di daerah Mijen Panjaitan atau Betek ya, mengarah ke kawasan MT Haryono. Kira-kira untuk di lokasi kondisi traffic agak ramai, ada apa ya? Anda boleh bagikan juga nih, barangkali ada yang barusan melintas di kawasan Mijen Panjaitan menjelang di traffic light ya, itu kan padat. Kemudian lepas dari TL itu masih padat Watugong. Selepas itu sudah lancar. Sebaliknya pun juga masih sama lancarnya ya. Untuk kali ini ada antrian yang agak panjang hanya di lokasi saja. Barangkali ada yang barusan melintas di sana, nanti boleh untuk Anda update ya infonya via WhatsApp 0811 3600 911.

juga soal ketersediaan BBM dari Pak Budi. Selamat siang Pak Budi. Pak Budi tadi berkabar SPBU sulfat untuk BBM jenis solar sekarang ini kosong. Yang Pertalite masih dalam proses untuk pengisian durasi 1 jam. Itu informasi dari Pak Budi. Pak Budi tadi infonya masuk jam 10 lewat 44 menit. Jadi juga beberapa menit ke depan ya, itu bisa untuk Anda gunakan di kawasan daerah sulfat ya, untuk SPBU Pertalite yang masih proses pengisian durasi 1 jam. Kalau yang solarnya kosong, info dari Pak Budi. Oke, terima kasih kawan informasi.

Kawan Anda yang siang hari ini sedang mobile dan bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi siang hari ini masih relatif lancar. Mulai dari ruas Padan mengarah ke sekitar Sidoarjo Nilantrian, kemudian

Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju kecamatan

umum serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

5 jurnalis ya, dan 3 lainnya ini masih ditemukan di area 3 pulau waktu mereka akan menyusuri pulau yang ada di sekitaran Anak Krakatau. Jadi sampai sekarang ini pencarian jurnalis dan juga kru kapal yang hilang kontak masih terus dilakukan. Ada 6 titik lokasi yang masih dalam proses untuk pencarian, tapi meskipun begitu informasi yang kita terima ada kendala dalam proses penyisiran. Kabarnya juga soal cuaca yang sekarang ini masih menjadi kendala untuk pencarian 5 jurnalis yang hilang di Anak Krakatau. Jadi dari data yang kita dapat, kapal RIB 02 Basarnas menyisir 3 pulau yang ada di sekeliling Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Tapi keberadaan 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih belum ditemukan di 3 pulau tersebut. Kapal RIB 2 kabarnya kembali ke proses pencarian pada hari Rabu kemarin sore, dan mereka menyusuri ada 3 pulau sekitar Anak Krakatau. Itu ada di Pulau Rakata, kemudian Krakatoa, dan juga di Pulau Panjang. Jadi tim sudah melakukan penyisiran di beberapa lokasi tersebut. Dari anggota tim SAR gabungan dari RIB 2 Ahmad Taufik, waktu di posko gabungan ini menceritakan di 3 pulau ini merupakan batas radius 3 km dari kawah Gunung Anak Krakatau. Radius 3 km ini merupakan area bahaya atau terlarang dilalui oleh masyarakat di status level 3 atau siaga kawasan Gunung Anak Krakatau. Dan dari tim penyelamat pun juga menyebut pencarian berlangsung di tengah kondisi perairan yang masih dipenuhi abu vulkanik Anak Krakatau. Abu vulkanik ini kawan disebut masih ada di sejumlah wilayah Selat Sunda. Dan melihat kondisi tersebut, awak kapal mengatur jalur pelayaran mengikuti arah angin agar kapal tidak langsung terkena paparan abu vulkanik. Karena memang abu vulkanik juga masih tebal ya di perairan Selat Sunda. Namun kapal juga dikabarkan ya, waktu itu juga masih mengikuti laju dari angin. Saat itu juga dari Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Duyanto mengatakan wilayah pencarian pada hari kedua memang sudah diperluas berdasarkan hasil SAR Mission Planning, dan untuk di hari kedua tersebut mengarah ke barat daya dari Pulau Gunung Anak Krakatau. Jadi berdasarkan pembagian sektor pencarian, total area yang sudah disisir oleh tim SAR mencapai sekitar 271 mil laut atau sekitar 502 km. Tapi atas pencarian tersebut sekali lagi ada kendala ya dari Kapolda Banter Ijen Hengki yang mengatakan 5 jurnalis dan juga 3 orang lainnya yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau belum ditemukan, dan pencarian terkendala akibat gelombang yang masih tinggi. Jadi dalam pelaksanaan pencarian, kondisi cuaca dan juga perairan menjadi salah satu tantangan bagi tim yang ada di lapangan. Berdasarkan pemantauan sementara, kondisi angin ketika hari Rabu kemarin itu cukup kencang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1 sampai 2 meter. Dan BM-nya pun juga meminta kerjasama masyarakat maupun nelayan yang ada di sekitar jika menemukan benda mencurigakan yang terapung yang ada di kawasan laut untuk bisa segera melapor kepada petugas. Kemudian selain upaya secara langsung yang dilakukan dalam upaya pencarian ini, Komdigi pun juga memperkuat kualitas dari telekomunikasi. Jadi dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi juga memperkuat jaringan telekomunikasi untuk mendukung operasi pencarian 5 jurnalis dan juga 3 kru speedboat yang hilang kontak saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau Sunda. Hal ini kawan disampaikan melalui siaran pers yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi kemarin, Mutia Hafid, melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Menkom Digi juga memberi dukungan untuk pencarian rombongan wartawan dengan penguatan kualitas telekomunikasi di wilayah sekitar Selat Sunda. Jadi Komdigi terus mengevaluasi juga bagaimana kebutuhan dukungan jaringan sesuai dengan perkembangan operasi pencarian yang ada di lapangan. Karena juga Komdigi ikut ya untuk berkoordinasi dengan Basarnas, dengan otoritas pencarian pertolongan, serta pihak TNI Polri, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, dan juga pihak terkait lainnya. Dan sebagai informasi kawan, mengingatkan juga barangkali kalau dari Anda masih belum tahu juga konteksnya. Jadi informasinya ini ada 5 jurnalis yang hilang kontak. Ini atas nama yang pertama ada Muhammad Bagus Khairunnas dari kantor berita Antara. Kemudian ada Ari Basuki dari Merdeka.com. Kemudian ada Yudhistiro Pranoto dari iNews. Ada Firman Daus dari

agensi dan juga ada Donald Husni yang merupakan jurnalis freelance. Mereka bersama dengan 3 kru speedboat dilaporkan hilang kontak pada hari Senin 7 September siang lalu ketika akan meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan tidak lama setelah keberangkatan, komunikasi dengan para rombongan ini dilaporkan terputus hingga akhirnya hari Rabu keberangkatan mereka belum diketahui juga. Dan operasi SAR gabungan masih dilakukan untuk mencari seluruh anggota rombongan sampai hari ini 10 September 2026. Itu kawan untuk update-nya. Untuk yang lainnya lagi informasi dari Anda, beberapa informasi nanti boleh terus untuk Anda bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan inilah realitas.
0: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengendusi.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain Lunan FM, guidance for your life. Ya kawan, untuk di siang hari ini beberapa informasi yang kita terima ya, coba saya akomodir dulu. Untuk yang di WhatsApp tadi ada Pak Ido. Selamat siang Pak Ido, tadi sempat kirim foto kawan pas melintas di Jalan Raya Darmo. Dari laporan yang sempat dikirimkan kemarin ya, kemudian kembali lagi melintas di kawasan tersebut, dan ternyata masih terpasang untuk teropnya. Di kawasan Raya Darmo, kawan, kemarin itu dikabarkan ada kegiatan hajatan yang sampai menutup setengah badan jalan. Dan ternyata sampai hari ini ya, padahal kegiatannya itu kemarin. Ada dua foto yang dikirimkan oleh Pak Ido, coba saya tampilkan dulu kawan di visual radio kami. Anda bisa lihat ya, jadi kalau ada kendaraan yang melintas di lokasi, baik roda 2 maupun roda 4, ini harus bersabar, utamanya roda 4 ya, harus bergantian kalau melintas di kawasan tersebut. Baik, terima kasih Pak Ido untuk informasinya. Kawan, untuk informasi yang lainnya juga, baru saja kita terima kabar ada dugaan seorang mahasiswa di Universitas Brawijaya yang mengalami insiden jatuh dari lantai 6 Gedung A Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan, dikabarkan hari ini ya. Dan masih belum tahu sekitar jam berapa tadi, berdasarkan rekaman yang kita terima kawan, sebelumnya kita sempat dapat rekaman video juga ya. Dari video tersebut korban terlihat keluar melalui jendela gedung sebelum kemudian terjatuh, dan peristiwa ini juga sudah dibenarkan oleh pihak kepolisian dan juga pihak kampus. Tadi teman-teman yang ada di newsroom sudah sempat hubungi kawan ke Kapolsek Lewokwaru, tadi diterima oleh Kompol Anang Trihananta dan disampaikan kepolisian masih melakukan investigasi. Kemudian juga tadi dari pihak kepolisian pun juga masih berupaya untuk mengkonfirmasi siapa identitas dari orang tersebut. Kemudian juga dari informasi ini dari teman-teman yang ada di newsroom tadi juga masih terus coba komunikasi ya dengan rekan-rekan dari Humas di Universitas Brawijaya. Jadi sekali lagi informasi awal yang kita terima berupa kiriman video ada seorang mahasiswa UB yang jatuh dari lantai 6 sebuah gedung kampus pagi tadi ya. Insiden ini terjadi di gedung A Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan UB. Dan kemudian menurut Ketua Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan atau ULTKSP FBI PKUB Duwiretno Ningsih, korban ini merupakan mahasiswa aktif angkatan tahun 2025 dari Fakultas Kedokteran yang jatuh setelah melewati jendela gedung. Dan berdasarkan keterangan sejumlah mahasiswa yang ada di lokasi, korban diduga berada di ruang kelas yang sedang kosong di lantai 6 sebelum terjatuh. Evakuasi kemudian dilakukan tidak lama setelah kejadian, dan saksi tersebut juga menyebut korban mengalami cedera pada bagian tangan dan juga kaki

0: mendapatkan penanganan. Namun juga ada perbedaan informasi ya, sebenarnya sampai sekarang ini yang kita masih belum pasti, masih belum dapat informasi pastinya. Bahkan dari petugas polisi tadi ketika kita hubungi juga menyampaikan masih coba dipastikan dulu identitas fakultas korban, karena selain informasi awal dari fakultas kedokteran, ini ada juga yang menyebut kalau mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa agro FBI PKUB. Jadi sampai sekarang aparat Polsek Lubuk Waru masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana kronologi peristiwa, latar belakang, dan juga bagaimana dari identitas mahasiswa tersebut. Itu untuk informasinya ya kawan. Dan untuk yang lainnya lagi, masuk di jam 11 kali ini, barangkali kalau dari Anda masih dalam perjalanan juga, informasinya nanti boleh terus untuk Anda bagikan di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi. Tak heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri hingga ekspor. Yang menariknya lagi kawan, menikmati kopi di tempat asalnya memberikan pengalaman yang berbeda. Kita bisa melihat langsung bagaimana buah kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling, hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kawan, kalau nanti berkesempatan menjelajahi di Malang Selatan, sempatkan mampir ke Ampel Gading. Nikmati secangkir kopi hangat, hirup udara pegunungan yang segar, dan rasakan sendiri cerita yang tersimpan di balik setiap biji kopi dari daerah ini. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural.

0: teman-teman yang ada di depan mungkin bisa ngasih info.
1: Oke, baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Mengarah ke selatan berarti ini. Untuk kondisinya padat di lokasi efek, apakah kawan masih pure volume kendaraan?

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Kota Malang upayakan mewujudkan hak anak secara maksimal di tengah status predikat KLA. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang Muhammad Soelendra menyampaikan, untuk mewujudkan predikat Kota Layak Anak atau KLA Nindya yang diperoleh Kota Malang, pihaknya upayakan hak anak terpenuhi melalui kolaborasi dengan komunitas, akademisi, media, dan lainnya. Kata Soelendra, indikator pemenuhan hak anak, seperti dipastikan anak sudah masuk kuartu keluarga, dapat akses pendidikan sampai kesehatan dengan baik. Soelendra menambahkan, dari data yang ada, kekerasan anak tahun 2024 sebanyak 70 kasus, tahun 2025 110 kasus, dan tahun 2026 sampai bulan Agustus sebanyak 76 kasus. Sementara itu pihaknya juga sudah siapkan kanal aduan dan siap mengawal kasus kekerasan anak sampai tuntas. Kawan, di Subjati meraih penghargaan Public Service of the Year. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Marketers Youth Choice Award sebagai apresiasi terhadap pelayanan transportasi publik yang dinilai semakin inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Capaian ini juga dibarengi dengan tingginya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Trans Jatim. Berdasarkan survei Accurate Research of Consulting Indonesia atau ARSI terhadap 1.200 responden di 38 kota dan kabupaten, tingkat kepuasan terhadap bus Trans Jatim mencapai 82,5% dan saat ini layanan Trans Jatim telah berkembang mencapai 8 koridor. Di Subjatim juga mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Trans Jatim Ajaib mulai dari informasi rute, posisi bus, shelter hingga pembelian tiket. Kawan, BPOM ungkap pemicu kasus keracunan dalam program MBG. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengaku menerima mandat untuk membantu mengatasi keracunan pada program MBG. Mandat ini tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. BPOM ikut menyoroti kasus keracunan di Sidoarjo beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil temuannya, ada jeda waktu lebih dari 6 jam sejak makanan dibuat sampai didistribusikan. Atas kejadian ini, pihaknya akan memperketat pengawasan jam pembuatan dan distribusi menu MBG. Pihaknya mengaku pengawasan masih belum optimal pada 2025 karena anggaran yang terbatas hanya sebesar 2,9 miliar. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.

Sirigatain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Kembali lagi saya Yola Octavia menyapa Anda dan kita masuk di program Galeri City Guide. Hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin bikin warga Malang nih penasaran ya, soal manfaat Trans Jatim bagi masyarakat Malang Raya. Di studio sudah hadir Pak Cito dari Disub Jatim, Mas Pesa dari Transmin FDTM dan juga Mas Ali perwakilan mahasiswa sekaligus pengguna jalan. Nah ini kawan-kawan juga yang mau ikut bergabungnya terkait dengan manfaat Trans Jatim bagi masyarakat Malang Raya. Mungkin juga mau menambahkan beberapa catatan, mungkin baik itu kritik, saran begitu ya, maupun masukan-masukan lainnya, boleh Anda bagikan di WhatsApp kami 0811 36011.

0: Friends for Your Life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan di Galeri CityGate. Saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda siang hari ini. Kita bahas ya, manfaat Trans Jatim bagi masyarakat Malang Raya. Kebutuhan transportasi masyarakat Malang Raya ini terus berkembang seiring tingginya mobilitas antara Kota Malang, Kabupaten Malang, sampai dengan Kota Batu. Tim kemudian diharapkan bukan sekedar menambah pilihan kendaraan umum, tapi juga memberikan perjalanan yang lebih terjangkau, lebih nyaman juga, dan terintegrasi. Di segmen pertama kita akan melihat sebenarnya kebutuhan seperti apa sih yang ingin dijawab oleh Trans Jatim di Malang Raya. Saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung di studio. Kawan, ada Kasih Sarana Angkutan Jalan di Subjatim, Cito Eko Yuli Saputro STR. Pak Cito, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Yolanda.
1: Kabar sehat ya Pak Cito siang hari ini.
2: Sehat, semangat.
1: Luar biasa. Tadi perjalanan dari Surabaya kah Pak?
2: Iya, dari Surabaya ada beberapa agenda di Malang. Makanya atas izin pimpinan, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Bidang, saya diperintah untuk menghadiri dan ikut langsung join di sini.
1: Oh, oke, baiklah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir nih. Lalu juga ada rekan dari Forum Diskusi Transportasi Malang FDTM, Vesa Hansa Transmin ya. Selamat siang Mas Sesa.
3: Selamat siang Mbak.
1: Kabar sehat juga Mas?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Suaranya kok kurang masuk ya? Agak lebih dekat sedikit mungkin.
3: Selamat siang Mbak.
1: Oh, enggak masuk juga nih di kita. Teman-teman boleh dibantu mungkin ya. Di teman-teman operator saya ke Mas Alif Kurnia dulu nih selaku mahasiswa ITSK RS Dr. Supraun Kasdam 5 Brawijaya. Selamat siang Mas.
4: Selamat siang Mbak.
1: Kabar sehat juga nih Mas.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Ini siang ini lagi libur kuliah kah atau gimana?
4: Kebetulan sudah masuk fase skripsi.
1: Oh, semangat ya, dikit lagi.
4: Iya.
1: Ini tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Alif, katanya tiap hari menggunakan layanan Trans Jatim juga. Saya cek suaranya Mas Pesa sudah masuk? Oh, belum masuk juga nih. Oke, nanti kita coba perbaiki dulu bersama dengan rekan-rekan dari tim operator. Mungkin saya ke Pak Cito dulu nih sebagai awalan tadi kalau kita bicara soal manfaat Trans Jatim untuk Malang Raya. Oh, mungkin boleh dijelaskan dulu alasan utama kenapa sih Trans Jatim ini akhirnya hadir dan beroperasi melayani warga Malang Raya, Pak?
2: Baik, Mbak Yolanda. Ini adalah program prioritas Ibu Gubernur Nawabakti Satya keempat, Jatim Akses, bahwasanya nanti akan rencananya semua wilayah penyangga akan digabungkan. Salah satunya adalah Gerbang Kertasusila. Sekarang ada 7 koridor dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Bangkalan, Lamongan sudah terfasilitasi oleh Trans Jatim. Dan saat ini waktunya ekspansi ke Malang, karena Malang adalah ring kedua setelah Surabaya, karena di sini padat penduduk, kota pelajar, UMKM, destinasi wisata, maka dari itu Trans Jatim wajib ya harus beroperasi di Malang Raya. Rencananya memang ada 3 koridor sesuai dengan arahan

adalah Hamid Rusdi Landung Sari ke Batu dengan jumlah operasional 15 armada, 14 operasional, 1 cadangan. Itu adalah jawaban dari Pemprov Jatim untuk melayani atau memberikan manfaat terkait transportasi.

dibijakan oleh Ibu Gubernur, yang di mana sebetulnya tarif komersilnya itu lebih dari itu, sekitar 15.000 sampai 20.000, tapi diberikan tarif kebijakan 5.000 dan 2.500. Dan adalah sisanya disubsidi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini ternyata nilai manfaatnya sangat tinggi. Berdasarkan apa saya berbicara terkait nilai manfaat sangat tinggi? Karena load faktornya di Malang Raya Koridor 1 itu mencapai 115% per hari. Standarisasi adalah supaya lebih nyaman ya, itu 80%. Itu sudah full 80-90%. Ini adalah 115%. Sebetulnya ini menjawab menjawab bahwasanya masyarakat Malang Raya membutuhkan angkutan massal yang nyaman, yang tepat waktu, tarifnya juga trust ya, tarifnya tetap gitu. Dan memang ada minusnya. Minusnya adalah

0: bus stop juga tuh Pak Cito, katanya terlalu jauh dari tempat tujuan. Padahal cuma jalan ya berapa meter, mungkin 100 meter kurang gitu. Oke, saya juga ke Mas Pesa nih dari FDTM ya. Boleh dijelaskan dulu mungkin Mas Pesa, FDTM ini apa sih?
1: Selamat siang, Mbak. Ya. Untuk FDTM ini sebenarnya adalah forum diskusi transportasi Malang. Mm-hmm. Di sini transportasi yang dimaksud adalah transportasi kita lebih berfokus ke transportasi umumnya. Mm. Apakah keadaan transportasi umum di suatu kota itu sudah baik atau belum? Mm-hmm. Kalau belum ya kita push ke pihak stakeholder yang terkait mm-hmm. untuk menyediakan umum yang memadai untuk warganya. Mm-hmm. Karena seperti yang kita tahu Malang ini sudah sangat padat penduduk ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk secara mobilitas juga sudah perlu adanya transportasi umum yang dapat diandalkan untuk warganya.
0: Oke, nah kalau dari kacamata komunitas dan pegiat transportasi, tanggapannya sejauh ini seperti apa untuk operasional Trans Jatim?

0: Transjatim hadir akan permasalahan-permasalahan tersebut. Contohnya tadi yang disebut adalah Kabupaten Malang.
1: Yeah.
0: Kabupaten Malang itu nanti ada rencana koridor 2 yang di mana melewati Hamid Rusdi, Gundang Legi, Panjen sampai Terminal Talangagung. Mm-hmm. Saat ini kami pemerintah tetap mengajak duduk bersama terkait skema-skema yang lain. Skema yang kita berikan kepada angkutan existing adalah driver-driver yang ada di Transjatim adalah driver angkutan existing yang terdahulu. Maka dari itu kami merangkul angkutan existing yang terdahulu, yang dulunya kejar setoran ya, cepet-cepetan, ngetemnya lama, bahkan sehari paling 50 ribu, kadang 60 ribu, paling bagus 100 ribu. Jadi driver Jatim itu gaji sekitar 4.200 per bulan. Penumpang, tidak ada penumpang, gajinya tetap. Seperti itu.
1: Okay.
0: Dan yang kedua, tahap kedua adalah rerouting. Yang terdampak tetapi tidak tinggi kilometernya, mungkin 20%, 30%, agar pemerintah daerah kabupaten kota bisa mererouting rutenya, agar reroutingnya demand-nya tinggi gitu, nanti penumpangnya tinggi dan bisa meningkatkan layanan tersebut. Pada prinsipnya Transjatim tidak akan mengusur, tetapi merangkul para pelaku transporter sebelumnya, begitu.
1: Oke, baik. Dan ini masih berapa bulan lagi Pak Cito untuk ada tambahan koridor?
0: Insya Allah di tahun ini sesuai dengan timeline di bulan Oktober.
1: Oh,

0: letaknya tidak jauh memang dari Gunung Bromo yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian warga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat didatangkan kembali. Kalau Anda kawan ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Gate 911 FM. Guidance for
3: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
0: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
0: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill, Rama Panderman Hill, atau ke 0822-3331-447.
1: Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
4: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan

0: Khusus koridor koridor 1 Malang Raya, keluhan, kritikan, saran yang masuk di kanal aduan kami melalui Transjatim Ajaib maupun dari IG, terus dari WhatsApp, itu adalah terkait headway-nya. Karena keterbatasan armada, tetapi demand supply-nya tidak seimbang karena cuma 14 armada ya, tapi yang mau menggunakan Transjatim itu lebih banyak. Jadinya kadang ada penumpang yang menunggu, tapi waktu pas menunggu di halte ternyata full. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama mungkin saya jawab dulu, kenapa saat ini kita masih, Pemprov Jatim masih belum menambah armada, karena terkait fiskal anggaran yang terbatas. Maka dari itu kami butuh rekan-rekan kabupaten kota untuk kolaborasi terkait penambahan layanan tersebut, mungkin di feeder atau yang di lain, layanan yang lain. Yang kedua adalah titik henti halte atau rambu yang ada. Titik henti rambu halte yang ada, kebanyakan masyarakat meminta untuk penambahan. Tetapi di samping itu memang pasti ada resistensi dari rekan-rekan paguyuban angkot yang ada. Karena pasti nanti akan mengurangi jumlah penumpang di angkot-angkot tersebut. Dan juga bukan hanya itu, tim travelnya juga berkurang. Harusnya kan 110 menit dari Malang ke Batu gitu. Kalau kebanyakan titik henti itu bisa mengurangi jam perjalanan. Ya, dari urgentnya di Kota Malang saat ini hanya dua itu, dua topik itu, begitu.
1: Oke, penambahan titik henti atau halte dan juga tadi jumlah armada. Kalau dari Mas Alif mungkin sebagai pengguna sehari-hari, apa yang kayaknya masih harus dibenahi lagi nih dari Transjatim?
2: Kalau saya itu, kalau yang saya rasakan pribadi, kebetulan dari halte yang saya sering gunakan, mungkin ya memang kondisi halte yang kadang memang

0: itu jadi waktu untuk menunggu butuh waktu yang cukup lama. Ada kursi, ada peneduh, nggak harus peneduh yang mewah-mewah banget deh, yang penting fungsional. Seperti itu saja. Sama harus ada informasi di bus stop itu.
1: Info soal apa nih, rute ya, gitu ya. Oke, ke Pak Cito lagi soal kualitas bus stop ini. Peneduh, ada kursi seperti itu, Pak. Itu ya, apakah sudah koordinasi dengan pihak Pemkot untuk pengadaan atau bagaimana?
2: Untuk fasilitas prasarana di Trans Jatim itu adalah tanggung jawab oleh Pemprov Jatim, tapi kami juga tetap butuh supportnya dari rekan-rekan kota. Contohnya memang tidak semua bus stop itu kami bangun halte atau shelter, karena satu adalah terkait ketersediaan lahan.
1: Okay. Gitu.
2: Tetapi tadi Mas Besa memberikan saran, kalau bisa tetap ada walaupun tidak mewah-mewah, tidak besar-besar, kami akan menyesuaikan terkait ketersediaan lahan. Yang biasanya itu 4 kali 1,5, mungkin kita akan menyesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada. Gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau untuk informasi, papan informasi, running text sudah kami sediakan, terus informasi terkait rute sudah dibantu oleh teman-teman Forum Transportasi Formalang juga. Kita sempat ada beberapa yang ditempelkan. Saya terima kasih Mas Wesa dan rekan-rekan. Dan mungkin fasilitas keselamatan, belum semua, memang ada warning light, terus ada PCTL yang ada gitu. Kami akan secara bertahap akan melengkapi fasilitas-fasilitas tersebut.
1: Oke, di WhatsApp sudah ada yang bergabung juga nih melalui voice note.
3: Assalamualaikum Siti Gair, selamat siang para narasumber. Saya ingin mengomentari perihal angkutan lalu lintas seperti halnya angkot ya. Angkot itu sudah sangat tidak layak berjalan di jalan raya umum jalan provinsi. Saat saya belakang angkot tersebut, asap knalpotnya hitam pekat. Ada polisi lalu lintas berjaga di traffic light pun tidak menghentikan, tidak melarang, tidak menegur. Itulah makanya saya senang sekali dengan adanya kehadiran Trans Jatim. Duduk nyaman, dingin, murah. Nah, itu kemauan para warga masyarakat Malang khususnya kan begitu. Sebenarnya juga Malang sudah ketinggalan jauh lama duluan Surabaya. Tapi istilahnya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Salut, hebat, angkat topi buat Trans Jatim. Apalagi ditambah ada yang

0: persepsi bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dan yang keempat, nah ini yang iseng tadi. Jadi yang pertama tadi, yang ekspresi ketidakpuasan itu tadi, kalau saya melihat tindak vandalisme di Kota Batu, saya rasa ekspresi atas ketidakpuasan ini tidak ada. Karena biasanya ketika vandalisme itu disebabkan karena ekspresi ketidakpuasan, itu biasanya menunjukkan tanda-tanda atau setidaknya menyebutkan apa yang tidak puasnya. Nah, misalkan dulu fenomena dulu ketika marahnya aksi pungli yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, bahwa banyak yang di stop, kemudian ditilang, terus kemudian ternyata oknumnya itu nanti minta uang damai. Nah, kemudian banyak muncul aksi vandalisme yang bertuliskan damai itu indah, dicoret damai itu 50.000 atau damai itu 100.000.
1: Namun, vandalisme juga perlu dibedakan dengan graffiti. Pegiat street art Kota Batu, Ahmad Holili, menjelaskan, graffiti dibuat secara terencana dan memiliki nilai estetika. Sedangkan vandalisme cenderung sembunyi-sembunyi dan justru menjadi polusi visual.
2: Kenapa sih anak muda itu turun ke jalan? Saya mendiagnosis tiga hal. Bisa disebut coping mechanism, yaitu pelarian psikologis dari terasnya tekanan hidup berubah. Jadi mencoret tembok itu memberikan sebuah ilusi, ya, kembali penuh atas hidup mereka sendiri. Jadi seolah-olah mereka sudah menguasai kota itu. Kemudian yang kedua adalah sebuah itu, yaitu pencarian sensasi adiktif di perbatasan antara rasa aman dan bahaya ekstrim, seperti memanjatkan kos yang tinggi di kota-kota besar seperti itu, ya. Lonjakan adrenalin menjadi tujuan utama mereka. Jadi ketika mereka terpengaruh, mereka adrenalinnya tinggi gitu. Jadi mereka merasakan sensasi yang menyenangkan di situ. Dan yang ketiga ada klaim teritorial. Jadi mereka si para vandalisme ini mengklaim bahwa ini wilayah saya. Jadi saya harus eksis di vandal-vandal seperti itu.
1: Sebagai langkah penanganan, pemerintah Kota Batu mulai menyiapkan ruang ekspresi bagi anak muda. Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lilik Fariha, menyebut pemerintah juga akan melibatkan sejumlah OPD, komunitas street art, hingga layanan pendampingan bagi remaja. Persoalan vandalisme di Kota Batu bukan hanya soal menghapus coretan. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga wajah kota wisata, sekaligus menyediakan ruang yang tepat agar kreativitas anak muda tidak tumbuh di tempat yang salah. We'll be right back.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepet reda.

0: torso, biasanya sampai mengular ya. Jadi hindari dulu. Sekarang sih relatif ramai lancar untuk sementara waktu. City Report kawan didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kembali ke Galeri City Guide ya, bersama dengan para narasumber. Tadi di segmen sebelumnya Pak Cito sempat mention bahwa Pemprov Jatim juga selalu kolaborasi dengan Pemkot Malang. Baik itu juga soal rerouting, kemudian tadi bicara soal ketersediaan halte juga. Nah ini saya mau ke Mas Fesani selaku pengamat juga ya, melihat bagaimana sejauh ini koordinasi yang sudah tercipta di lapangan antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Malang sendiri, Mas.
1: Untuk koordinasi ini dalam hal apa dulu nih, dalam hal angkutan atau iya, penyediaan
0: sarpras?
1: Ini kami mau nyeritain kejadian cukup lucu ya.
0: Mm-hmm. Gimana tuh?
1: Seperti yang teman-teman tahu kan, halte veteran 2 waktu itu kan ketika awal meluncur Trans Jatim kan kondisinya sangat memprihatinkan ya.
0: Ah iya.
1: Nah itu kita sebagai komunitas pengguna kan Forum Diskusi Transportasi Malang itu, kita bersurat nih ke Disukota Malang. Ini sudah ada layanan nih, kenapa nggak dibenerin haltenya? Kondisinya kan penuh vandalisme, kotor.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau duduk di situ pakai celana putih, bangun-bangun tuh celananya
0: udah jadi coklat ya?
1: Iya, jadi coklat berdebu karena karat juga. Mm-mm. Nah itu kita bersurat nih, kita minta untuk dibenerin, tapi ternyata tidak ditanggapi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, waktu itu ada teman-teman yang ngide nih, gimana kalau kita chat sendiri?
0: Dari FDTM ya?
1: Iya, betul. Uh-uh. Akhirnya kita ngajak beberapa teman-teman, kita chat sendiri itu halte veteran. Veteran 2, yang di depannya Pujas UB. Kita chat sendiri, kita kerja bakti sendiri, sampai akhirnya jadi bagus, bisa dilihat di sosial medianya FDT Malang ya. Nah setelah itu barulah adanya pembersihan halte-halte lain. Kan sempat di media waktu itu sempat berkata kalau halte-halte existing itu ranahnya provinsi ya, padahal kan seperti yang bisa kita lihat di Google Maps tahun-tahun sebelumnya kan sudah ada jelas pelang di situ. Yeah. Aset milik pemerintah Kota Malang. Seperti itu. Berarti kan tanggung jawabnya di Pemkot Malang untuk memperbaiki halte ini. Baru setelah kita up itu Google Maps yang lama itu, barulah ada pengerjaan pembersihan halte-halte milik di Subkota Malang yang lainnya.
0: Oh begitu, jadi setelah ada pergerakan dulu dari FDTM ya? Ya, baru betul. Ada respon nih dari rekan-rekan Pemkot Malang.
1: Betul.
0: Oke, dari gerakan itulah saya lihat sekarang sudah mulai agak rutin nih dibersihkan ya. Betul. Di sejumlah halte yang ada di wilayah Kota Malang. Oke, baik Mas Pesa, ke Pak Cito. Untuk kedepannya pengembangan Trans Jatim di Malang Raya akan diarahkan seperti apa Pak?
2: Baik, untuk yang pertama saya terima kasih juga ke DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi D yang telah menginisiasi terkait Bapemperda. Yang nantinya goalnya peraturan daerah yang dimana kabupaten kota mewajibkan untuk menyediakan angkutan massal minimal berupa feeder gitu.
0: Okay.
2: Nanti di hari Jumat akan dilakukan FGD di Kota Malang di Ijen, di Hotel Ijen. Lah harapan saya mewakili Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Kota Malang ini kolaborasi terkait angkutan aglomerasi dan angkutan feeder yang ada. Saat ini Pemprov Jatim bekerja sama dengan Pemkot Malang yang dimana di tahun ini akan meluncurkan angkutan feeder. Total jumlah angkutan feedernya kemarin perencanaan kita sepakati sebanyak 12, walaupun itu masih belum final.
0: Yeah.
2: Rencana 12, dan nanti untuk rute-rute

0: halte-halte Transjatim yang terdekat. Ini seperti itu. Itu adalah suatu kolaborasi dengan suatu perjanjian. Perjanjiannya yaitu di tahun pertama, di 12 bulan pertama akan dibiayai oleh Pemprov Jatim, dan di 13 bulan selanjutnya dan seterusnya akan dilanjutkan oleh pemerintah Kota Malang.
1: Disubsidi dari Pemprov dulu ya?
0: Pemprov dulu, supaya mungkin rekan-rekan Kota Malang bisa menyiapkan terkait standar pelayanan minimal, terkait perwalinya, terkait prasarana dan lain-lainnya, terkait dasar-dasar hukum dan lainnya.
1: Oke, baik, kita sudah masuk di segmen akhir. Saya mau minta closing statement juga ya dari masing-masing narasumber. Ke Mas Alif dulu deh, apa yang perlu dilakukan nih Mas supaya lebih banyak mahasiswa yang tertarik juga menggunakan Transjatim?
2: Kalau menurut saya untuk sekarang lebih ke bagaimana si mahasiswa itu menilai si transportasi umum ini, apakah dia benar-benar sudah bisa membantu transportasi mereka ataukah mereka masih lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kalau misalnya dari sisi mahasiswa dan sebagai pengguna langganan mungkin ya, kalau dari saya sih Transjatim ini sudah benar-benar sangat membantu sih, karena dia membantu untuk mahasiswa yang semisal mereka berasal dari Batu, kemudian kuliah di Malang, itu mereka benar-benar bisa menjangkau dari Batu ke Malang itu dengan ongkos yang murah, dengan waktu yang bisa diestimasikan. Kemudian semisal pun mereka anggap aja agak sial gitu ya, ketinggalan bus gitu ya, itu jeda waktu tunggunya juga enggak terlalu lama gitu, dibanding dengan mereka harus menggunakan transportasi online ataupun angkot atau apapun itulah ya. Itu kan yang biasanya biayanya lebih besar. Nah, jadi membantunya lebih ke sisi biaya sih kalau menurut saya.
1: Baik, dari Mas Vesa nih, seperti apa gambaran transportasi publik Malang Raya yang ideal menurut FDTM? Kalau nyambung dari Mas Alif tadi, apa yang bisa membuat Transjatim ini menjadi pilihan utama masyarakat selain hanya sebagai alternatif?
0: Untuk Transjatim menjadi pilihan utama masyarakat, harus ada mobilitas yang terintegrasi antara Transjatim dan angkutan feedernya. Karena kembali lagi, masalah mobilitas itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya Transjatim saja. Perlu adanya kesediaan untuk berbenah, baik dari teman-teman angkot, pelaku transportasi, dari pemerintah kota, harus ada political will untuk membenahi itu, legislatif. Untuk disub kotanya juga itu harus ada willingness untuk berbenah itu. Karena sebelum ada itu, masalah mobilitas kita itu akan berputar di situ-situ aja, nggak akan terselesaikan. Harus ada willingness untuk berbenah dari semuanya.
1: Baik. Dari Pak Cito, terakhir catatan apa yang mau disampaikan Pak?
0: Baik, saya sesuai dengan aturan saja, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, pemerintah daerah wajib menyediakan angkutan umum. Baik itu angkutan massal atau angkutan umum lainnya gitu, sesuai dengan peraturan. Dan mungkin paradigma stakeholder terkait angkutan massal ini kan pastinya subsidi gitu ya. Jangan di B2B-kan dengan profit oriented, tetapi adalah service oriented. Jangan sampai ini anggaran angkutan massal itu 10 miliar, harusnya baliknya ya lebih dari 10 miliar itu. Kalau dihitung tetap tidak bisa. Maka dari itu mungkin tim-tim teknis harus menjelaskan ke pimpinan, ke Bapak Bupati,

0: naik tarif angkutan massal tetap Rp5.000 itu adalah bisa menekan inflasi-inflasi yang ada di daerah. Mungkin hanya itu saja, Mbak.
1: Oke, baik. Dari perbincangan hari ini kita juga melihat bahwa Trans Jatim itu bukan hanya soal hadirnya armada baru di jalan, tapi juga bagaimana

Raya yang tidak lagi ragu nih untuk bergantung pada Transjatim dan meninggalkan kendaraan pribadi ya, untuk menekan angka kemacetan juga. Sekali lagi terima kasih Pak Cito, Mas Pesa, Mas Alif sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Saya Yola Octavia, pamit undur diri, sampai jumpa kembali.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan Pemkot Batu mendorong keaktifan posyandu. Kegiatan posyandu dimaksimalkan di Kota Batu dengan harapan bisa menjadi garda terdepan dalam pemantauan kesehatan anak di tingkat masyarakat. Ketua TPPKK Kota Batu, Siti Fauzia Nurrahman menyampaikan, dirinya mengapresiasi para kader posyandu yang selama ini aktif memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Menurutnya, perhatian sejak dini untuk anak perlu dimulai dari keluarga. Jadi peran orang tua itu penting. Kawan, 8 pendaki ilegal Gunung Semeru kena sanksi blacklist dari Balai Besar TNBTS. Sejumlah pendaki ilegal diduga masuk melalui jalur tidak resmi di wilayah Ampel Gading, Kabupaten Malang pada Senin 7 September dini hari. Meski saat ini, pendakian Gunung Semeru masih ditutup total. Petugas mengetahui keberadaan rombongan tersebut setelah mendapat informasi dari warga. Pencarian kemudian dilakukan hingga 7 orang ditemukan pada Senin sore, sedangkan satu pendaki lainnya baru ditemukan Selasa 8 September. BBTN-BTS menegaskan, para pendaki tersebut tidak hanya dilarang kembali ke Semeru, tetapi masuk daftar hitam untuk kunjungan ke seluruh kawasan konservasi di Indonesia. Pengawasan jalur ilegal juga diperketat melalui patroli bersama warga agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Kawan, pakar vulkanologi sebut erupsi gunung berapi hasil rekayasa teknologi. Pakar vulkanologi dari Fakultas Geografi UGM, Agung Hari Joko menyampaikan, erupsi gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Rakatau bukan rekayasa teknologi atau konspirasi lainnya. Dan fenomena 6 gunung berapi mengalami erupsi atau aktif dalam waktu berdekatan juga sangat memungkinkan dijelaskan secara ilmiah. Kata Agung, letusan ini terjadi karena faktor kebetulan dan tidak saling memicu, karena letusan murni proses alam yang independen. Masing-masing gunung punya dapur magma sendiri di dalam bumi. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Baik kawan, siang hari ini ada beberapa update ya yang sudah disampaikan. Ada Bu Ratna. Selamat siang Bu Ratna. Ini tadi menyampaikan ya beberapa laporan yang ditambahkan. Nah, ini menyoroti soal asap dari pembakaran daun-daun kering di Rampal. Ini banyak banget, harusnya kan bekerja sama dengan DLH Kota Malang. Nah, mungkin minta komposter, bisa jadi pupuk di

Dilikan lagi jadi nutrisi pohon-pohon di sana. Malang ini sudah darurat bakar-bakar, di mana-mana orang bakar sampah seenaknya, padahal sudah ada aturan yang gak boleh bakar-bakar sembarangan karena ini juga mengakibatkan polusi. Kasihan loh anak-anak kecil dan orang-orang yang punya masalah saluran nafas, padahal kalau RT yang habis dapat apa ini? Coba nanti kita cek lagi ya gimana pernyataan yang dimaksud Bu Ratna. Intinya di sini Bu Ratna sangat menyayangkan ya aktivitas yang ada di sekitar rampal, adanya beberapa daun-daun yang berguguran ini justru dibiarkan begitu saja ya, belum lagi sebagian juga ada yang dibakar. Coba kita tampilkan di visual radio. Nah ini kawan, aktivitas pembakaran yang dimaksud oleh Bu Ratna, memang kondisi di sana daun-daun kering luar biasa banyak sekali ya, dan wah ini sampai mana ini ya? Hampir keseluruhan ini Bu Ratna ya. Coba kita tampilkan video kedua. Ah ini dia kawan. Itu dia aktivitas pembakaran yang dimaksud Bu Ratna ya. Ternyata ada di dua titik Bu Ratna. Saya pikir cuma satu titik saja. Oke Bu Ratna, terima kasih banyak sudah aware, sudah menyampaikan melalui kami. Tadi kami juga sudah upayakan untuk komunikasi langsung dengan Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Malang, Pak Roni Kuncoro. Pak Roni juga cepat sekali ini balesnya, disampaikan siap akan diteruskan ke jajaran pengelolaan kawasan tersebut. Itu ya jawabannya. Semoga segera ada tindakan, paling tidak setelah ini sudah tidak ada lagi aktivitas pembakaran. Dan untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kondisi di siang hari ini. Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @city_guide911FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang siang hari ini masih bersama dengan kami. Setelah tadi di jam sebelumnya ya, kita juga sempat mendapatkan informasi soal adanya dugaan bunuh diri dari salah satu mahasiswa kampus Universitas Brawijaya. Setelah kita cross check kembali dengan Kapolsek Lowok Waru Kompol Anang Tri Hananta, disampaikan beberapa data ke kami. Jadi kejadian yang dimaksud memang dibenarkan kawan, adanya dugaan aktivitas bunuh diri ya di area kampus, laki-laki, seorang laki-laki begitu, mahasiswa dari Bogor, Jawa Barat dengan inisial R, dan informasinya sendiri ini kelahiran tahun 2007 sebagai mahasiswa kedokteran UB semester 3. Nah, saat ini posisinya sudah dilarikan ke RSSA dan dalam kondisi belum sadar ya, sehingga belum ada keterangan yang bisa didapatkan lebih lanjut. Kemudian untuk titik bunuh dirinya ada di gedung A, Fakultas Pertanian, lantai 6 di jam 8 lebih 24 menit pagi tadi. Memang kondisi sekitar dalam keadaan sepi. Itu kawan untuk beberapa catatan informasi yang sudah kami dapatkan. Untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan beberapa perjalanan Anda, tetap hati-hati di sekitar Terminal Arjosari, tampak juga sudah mulai ramai di sana. Kemudian ini tadi juga ada Pak Pandu yang sempat mengirimkan ke kami beberapa catatan ya. Ini kebetulan Pak Pandu itu tuh sering ya, tiap kerja bahkan selalu naik bus dari Terminal Arjosari Malang. Nah, yang menjadi permasalahan kalau buat Pak Pandu ini mungkin juga ke pengguna jalan lainnya, banyaknya bus yang melawan arah untuk isi solar yang ada di SPBU dekat pintu keluar. Nah, mungkin pengelola Terminal Arjosari dalam hal ini BPTD kelas 2 bisa membuatkan jalan khusus yang menembus ke SPBU sehingga tidak ada lagi bus yang melawan arah, tentunya membahayakan pengguna jalan lainnya. Apalagi ya kalau melihat beberapa dokumentasi yang sering didapatkan City Guide. Jadi ketika ada bus mau masuk ke SPBU ya, itu kan melawan arah. Jadi mau gak mau kendaraan itu harus berhenti dulu semua, harus ngalah, baru nanti kalau busnya ini sudah masuk ke area SPBU baru bisa jalan lagi. Seperti itulah kondisi di sekitar SPBU di area Terminal Arjosari. Nah, kemudian terkait dengan ini, tadi kita juga sudah sampaikan ke BPTD kelas 2, kemudian disampaikan juga dari rekan-rekan ya, khususnya Sekpri, Kepala BPTD kelas 2 Jatim Bu Teri, mengarahkan kita supaya juga melaporkan ke pihak terminal gitu ya, supaya nanti bisa diberikan penjelasan langsung dengan wasatpelnya seperti apa. Nah, akhirnya tadi kawan-kawan yang ada di newsroom komunikasilah dengan Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Bu Mega di sini menjelaskan kawan kalau pihaknya ini sudah pernah koordinasi dengan pihak SPBU ya. Nah, kemudian kita tanyakan kembali, lalu seperti apa hasil koordinasi itu? Apakah memang sudah ada solusi yang disepakati? Nah, akhirnya Bu Mega menjelaskan kembali ke kami, pihaknya lagi mencari solusi terbaiknya itu seperti apa. Nah, salah satu solusinya memang harus ada jalan tembusan dari area pengendapan ke SPBU. Akan tetapi kan hal ini juga butuh anggaran ya, dan juga pihaknya ini butuh peran serta dari lantas agar juga dibantu menertibkan bus-bus yang tanda kutip masih nakal ini. Nah, karena dari terminal ini sudah pernah menilang bus-bus yang melanggar seperti ini, tapi memang nyatanya masih balik lagi seperti itu, melanggar lagi, melanggar lagi. Itu kawan penjelasan sementara yang disampaikan oleh Bu Mega. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Catatan lain nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda yang sekarang juga masih bersiap mengarah ke ruas tol, soalnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Exit entry-nya tidak ada hambatan. Cukup ramai di jalur ini ya, exitnya Singosari yang mengarah ke perempatan Karanglo, selebihnya masih aman. Arah ke Surabaya pun juga masih terpantau lengang di Kejapanan, Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru, termasuk juga di Gempol Rembang sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan siang hari ini sambil menemani perjalanan dan juga aktivitas Anda, mungkin kita akan updatekan beberapa informasi yang berkaitan dengan Kota Malang. Kota Malang dengan beberapa progres yang sekarang ini sudah mulai berjalan, bagaimana penataan pasar, salah satunya yang ada di Pasar Induk Gadang ini juga sudah cukup lama dinantikan oleh masyarakat, apalagi Anda yang sering melintas di sana, bagaimana merasakan kondisi jalannya yang juga cukup banyak berlubang, belum lagi becek, belum lagi kalau ada bongkar muat, rasanya itu apa ya, kalau mau lewat sana itu jadi mikir-mikir lagi, jadi sudah kebayang gitu pas waktu lewat sana nanti kita akan ketemu apa saja. Bahkan pagi tadi kita juga menerima informasi yang sama, kalau nggak salah tadi Pak Joko ya, itu memberikan informasi ke kami bagaimana kondisi di sana. Tapi kita akan menunggu sampai nanti tanggal 15, paling tidak tanggal 15 itu sudah bersih ya, beberapa lapak yang masih ada di kanan kiri jalan itu sudah direlokasi lokasi semuanya, karena ini juga sesuai dengan kesepakatan dari pemerintah Kota Malang dan juga bersama para pedagang yang belum dilakukan relokasi. Sampai tanggal 15 ini sebagai waktu yang bisa dimanfaatkan untuk bongkar lapak secara mandiri. Nah, nanti tanggal 16 ketika memang masih ada beberapa lapak yang belum juga dipindahkan atau dirapikan, nanti pemerintah Kota Malang akan mengambil langkah tegas. Nah, kemudian kawan, seiring dengan progres yang sekarang ini berjalan ya, penataan yang ada di Pasar Gadang, dari DPRD Kota Malang minta semua dokumen pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk Gadang dibuka secara lengkap. Jadi mereka ini pengennya sih memastikan ya gimana status pasar, memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, kemudian sorotan ini juga mengemuka di dalam pendalaman pembahasan perubahan APBD 2026. Kalau dari keterangan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono, akan menggelar rakor dengan semua stakeholder untuk membedah terkait dengan status lahan, dokumen pembangunan, perjanjian kerjasama, sampai mekanisme pengelolaan Pasar Induk Gadang. Menurutnya, pembangunan Pasar Gadang ini punya pola yang berbeda dibandingkan pembangunan pada umumnya. Jadi bangunan pasar ini dibangun menggunakan dana pedagang atau swadaya ya, yang berdiri di atas aset Pemkot Malang, dan sebagian lahannya ini disewa pemerintah. Nah, maka aspek legalitas dan tata kelola itu perlu jelas sejak awal. Jadi Trio tidak ingin persoalan kepemilikan, pemanfaatan aset sampai kerjasama ini baru muncul ketika aktivitas pasar justru sudah berjalan. Itu kawan, jadi sebenarnya untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya ya. Pihaknya juga mencermati, jadi lahan sewa yang berlangsung selama 3 tahun, pihaknya menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario sejak awal ketika setelah masa sewa berakhir. Itu kawan beberapa catatan dari POV DPRD Kota Malang. Untuk beberapa informasi semacam ini, Anda juga bisa akses ya di website City Guide, cityguide911fm.com. Kemudian ini tadi ada Bu Sulis yang sempat mengabarkan ya, pemadaman listrik Jalan Halmahera, tapi informasinya jam 1 lebih 5 menit, ini sudah nyala lagi ya listriknya. Oke Bu, terima kasih banyak. Kemudian kalau kita melihat lagi untuk beberapa catatan yang sudah masuk, tadi Pak Arya Pondra sempat mengirimkan flyer ke kami, ini soal pemadaman listrik yang terjadwal ya. Jadi untuk hari ini jam 9 pagi sampai jam 3 sore ada pemeliharaan jaringan, peningkatan keandalan jaringan dan meminimalisir bahaya kelistrikan dan pengamanan row pohon dekat jaringan, yang dilakukan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore di Desa Mentaraman, sebagian Desa Donomulyo, sebagian Desa Tempursari, sebagian Desa Purwodadi dan sekitarnya. Itu kawan yang disampaikan dari ULP Sumber Pucung UP3 Malang. Kemudian di pemberitahuan kedua di sini tertanda dari PLN UP3 Malang ULP Kebonagung yang menyampaikan pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan row pohon dekat jaringan dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang kawan, untuk daerah terdampak Jalan Tanimbar, Jalan Kiai Takin, kemudian Jalan Yosudarmo, Jalan Esopriyadi dan sekitaran daerah tersebut.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang mengira kunci produktivitas dimulai saat pagi hari. Padahal hari esok justru ditentukan oleh apa yang kita lakukan sebelum tidur. Kalau malamnya berantakan, biasanya paginya juga ikut berantakan. Orang-orang yang produktif umumnya punya rutinitas sederhana di malam hari. Bukan bekerja sampai larut malam, melainkan mempersiapkan tubuh dan pikiran agar siap menghadapi hari berikutnya. Nah, tipsnya luangkan 5-10 menit untuk merencanakan aktivitas esok hari. Cukup tuliskan 3 prioritas utama yang harus diselesaikan. Cara ini membuat Anda tidak bingung menentukan apa yang harus dikerjakan saat bangun pagi. Berikutnya, jauhkan gadget setidaknya 30 menit sebelum tidur. Daripada terus scrolling media sosial, cobalah membaca buku, menulis jurnal, atau sekedar menikmati suasana yang tenang. Kebiasaan ini membantu tubuh memproduksi hormon melatonin sehingga tidur menjadi lebih berkualitas. Sebelum benar-benar terlelap, coba ingat kembali kawan, 1 atau 2 hal baik yang terjadi hari ini. Kebiasaan bersyukur sederhana ini membantu mengurangi stres sekaligus membuat pikiran lebih rileks sebelum tidur. Yang tidak kalah penting, usahakan tidur yang cukup ya, karena tubuh dan otak membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan energi. Tidur yang berkualitas akan membuat Anda lebih fokus, lebih produktif, dan lebih siap menghadapi tantangan keesokan harinya. Banyak tokoh sukses justru menganggap rutinitas malam lebih penting daripada rutinitas pagi. Alasannya sederhana, malam hari adalah waktu untuk mempersiapkan energi, menata pikiran, dan memastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup karena produktivitas esok hari dimulai sejak malam sebelumnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan siang hari ini. Melihat kondisi siang semakin terik ya. Ini tadi ada tambahan kabar dari Pak Zafril. Pak Zafril kali ini melaporkan kondisi trafik adanya truk tangki mogok kalau dari utara, tepatnya sebelum traffic light krebet. Ini tadi ada dokumentasi video yang dikirimkan kawan, kita tampilkan di visual.
1: Selamat
0: radio.
1: Selamat siang Siti Gai, melaporkan ini yang pertigaan krebet arah Gondanglet. Ada truk tangki yang mogok ini di tengah jalan ini. Sebelum lampu merah dari Bulu Lawang, di pertigaan krebet sebelum lampu merah dari Bulu Lawang, truk tangkinya mogok sebelah kanan ya. Ambil kiri saja, amannya kiri, jalur sebelah kiri itu lurus aman. Yang jalur kanan kena truk tangki mogok itu.
0: Oke, terima kasih banyak untuk update informasinya. Jadi Anda kawan yang sekarang ini masih mobile, hati-hati karena memang posisi truknya ini agak ke tengah ya Pak Zafril. Ini tadi sampai akhirnya ambil ke agak kiri gitu. Jadi ambil kirinya truk. Dan memang tampak sudah mulai merambat, apalagi ini kan posisinya di menjelang traffic light ya. Ini kan rawan terjadi antrian yang memanjang gitu. Nah, nanti kita akan coba koordinasikan dengan rekan-rekan polsek terdekat, Pak Zafril. Semoga segera ada bantuan penanganan untuk Anda yang punya tambahan informasi juga di beberapa ruas jalan lainnya di sekitar Kota Batu, termasuk juga di wilayah Kabupaten Malang. Boleh nanti Anda tambahkan. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Baik, kembali lagi bicara soal Pasar Gadang. Setelah tadi kita melihat ya bagaimana respon dari rekan-rekan DPRD, yang jelas di sini DPRD juga menginginkan transparansi ya, ini khususnya mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Bahkan nanti juga akan ada semacam rakor, rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk membedah status lahannya, dokumen pembangunan, perjanjian kerjasama, bahkan sampai mekanisme pengelolaan pasar induk gadang sebelum nanti benar-benar aktivitasnya ini dijalankan. Nah, kemudian kawan, ada juga beberapa statement lainnya. Kali ini kita melihat dari sisi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang memastikan kalau penataan Pasar Gadang nanti tetap berjalan secara simultan. Dan dia juga meyakinkan pemanfaatan aset nanti akan melibatkan inspektorat untuk memastikan pengelolaannya memang sesuai dengan ketentuannya. Itu yang jadi respon dari Wali Kota Malang. Untuk selanjutnya, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, sayangnya kita akan kembali berbagi update informasi seputar jalan tol.
2: Info Tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan, di siang hari ini ya, kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk anda yang lagi mobile di area ruas Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area Tol Gempol, Kejaparan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cukup lancar.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai 2 jam menggunakan kendaraan pribadi, dengan pemandangan perbukitan dan pedesaan yang menemani hampir sepanjang perjalanan. Kadang, destinasi terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang membuat kita pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Mungkin Tulung Rejo ada

0: 1.1 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, pemerintah perlu lebih hadir pada persoalan anak. Hari ini pada talk show Radio City Guide, aktivis perlindungan perempuan dan anak Ananda Goodburn menyampaikan, melihat masyarakat yang sudah mulai aware terhadap perlindungan anak, saatnya pemerintah daerah lebih banyak hadir untuk mendorong, baik melalui program yang dijalankan sampai anggaran yang diutamakan. Nanda menyampaikan juga ada banyak faktor terjadinya kekerasan pada anak, salah satunya faktor ekonomi. Sehingga kolaborasi lingkungan pemerintah perlu hadir lebih masif lagi untuk menyelesaikannya. Nanda menambahkan dengan adanya penceritaan, salah satu kasus yang sempat ditangani, seorang ayah tiri di Surabaya melakukan kekerasan pada anaknya sejak usia 10 tahun sampai anak itu duduk di bangku SMP. Ibu kandungnya juga diketahui diancam sehingga tidak berani berbuat apa-apa. Setelah dibantu proses hukum, akhirnya ayahnya mendapatkan hukuman 18 tahun penjara. Kawan, legislator Jatim soroti akurasi penentuan desil dalam DTSN. Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menilai sistem tersebut perlu dievaluasi karena posisi desil bisa menentukan warga mendapat bantuan dan program pemerintah atau tidak. Sri juga mencontohkan kondisi rumah belum tentu menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang. Rumah yang terlihat bagus bisa saja merupakan warisan atau milik keluarga. Sehingga menurutnya penentuan desil perlu melihat kondisi ekonomi warga secara lebih menyeluruh dan terus diperbarui. Komisi DPRD Jatim berencana memanggil Dinas Sosial, BPS, dan pihak lain yang terlibat dalam penentuan desil. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui indikator yang digunakan sekaligus mencegah warga miskin justru terlewat dari bantuan yang meski mereka butuhkan. Kawan, meski Indonesia punya ratusan gunung api aktif, tapi pos pantau terlengkap hanya di Merapi. Pakar Vulkanologi Fakultas Geografi UGM, Agung Harijoko menyampaikan, Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif, tapi fasilitas pemantauan yang dianggap lengkap cuma satu unit. Dengan dibagi dalam ketiga kategori, fokus pemantauan gunung berapi lebih fokus pada 76 gunung api tipe A atau kelompok gunung api aktif yang punya catatan sejarah letusan magmatik setidaknya satu kali sejak tahun 1600 Masehi. Dari segi jumlah ini, fasilitas pos pengamatan masih berbeda-beda karena yang paling lengkap ada di Gunung Merapi. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di City Report. Kawan, Polresta Malang Kota menyelidiki motif ya dan juga kronologi insiden mahasiswa

jatuh itu dari lantai 6 gedung kampus pada hari ini pagi. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin membenarkan kejadian tersebut. Polisi juga masih mendalami berbagai kemungkinan ya terkait peristiwa itu, termasuk dugaan pencobaan bunuh diri yang muncul dalam penyelidikan awal. RR diketahui merupakan mahasiswa aktif angkatan 2025 dari Fakultas Kedokteran UB dan tercatat sebagai mahasiswa semester 3. Ia disebut juga berasal dari Cikeas, Bogor. Menurut keterangan awal kepolisian, insiden terjadi sekitar pukul 9.

kepolisian untuk memastikan rangkaian kejadian sebelum korban itu terjatuh, kawan. Lalu RR kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar ataupun RSSA Malang untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi menyebut korban itu mengalami patah tulang pada kaki dan juga lengan. Hingga kini pihak kepolisian juga belum dapat meminta keterangan langsung dari korban karena RR masih menjalani pemeriksaan ya dan juga perawatan intensif di ICU RSSA Malang. Kondisi tersebut, kawan, ini polisi masih mengandalkan keterangan dari saksi dan informasi awal yang diperoleh di lokasi untuk mengungkap kronologinya. Sedangkan polisi juga belum menyampaikan korban jatuh dari lantai 6 selain penyelidik Universitas Brawijaya untuk melakukan langkah pencegahan dan mitigasi di lingkungan kampus, kawan. Siang hari ini Anda juga bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City 91 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda. Kawan, kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla

0: melanda di kawasan Petak 100 ya, Desa Pandesari, Kecamatan Pucon, Kabupaten Malang. Nah, kebakaran yang berkobar itu sejak hari Selasa di kawasan Gunung Buta dan Gunung Kawinajang. Ini diperkirakan meluas ya di 400 hektar. Hingga Kamis hari ini, tim gabungan juga masih mendapati jumlah titik api aktif di lereng Gunung Kawinajang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengonfirmasi bahwa kendala utama pemadaman darat itu terletak pada medan yang ekstrim kawannya, dan juga cuaca yang tak bersahabat. Selain medan yang terjal, di sini kabut tebal juga kerap menyelimuti lokasi kebakaran, serta jarak pandang yang sangat terbatas. Tidak hanya mengganggu upaya pemadaman saja, tapi juga mengancam keselamatan para petugas yang berada di lapangan. Nah, di sini untuk meminimalisir resiko penyebaran api yang lebih luas, petugas mengambil langkah taktis, itu diantaranya pembukaan sekat bakar, personil di lapangan juga memutus jalur api sebelum itu ditarik mundur ke pos lapangan penanganan darurat bencana. Dan selain itu, pemantauan api akan dialihkan dari area aman, yakni di pos Lampang dan juga titik pantau Bendosari. Ancaman karhutla memang semakin meluas kawan, setelah garis api sepanjang 500 meter itu terdeteksi di kawasan Gunung Malang, Desa Pujon Kidul. Lalu ratusan personil gabungan dari BBBD Jatim, BBBD Kota Batu, TNI, Polri, Perhutani hingga relawan lokal dikerahkan total ya untuk membendung kobaran api agar tidak merembet ke vegetasi hutan induk kawan. Di siang hari ini kita akan move terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah masuk ke WhatsApp kami ya. Ada Pak Zafril Cahyadi di jam 13.43. Izin melaporkan traffic ya, ada truk tangki mogok kalau dari arah utara itu tepatnya sebelum lampu merah krebet. Dan Pak Zafril ini mengirimkan video. Nah, kita tampilkan terlebih dahulu kawan untuk videonya.
1: Selamat siang City Gate, izin melaporkan ini yang pertigaan krebet arah Gondanglegi. Ada truk tangki yang mogok ini di tengah jalan ini.
2: Oke.
1: Sebelum lampu merah dari Bululawang. Di pertigaan krebet sebelum lampu merah dari Bululawang, truk tangkinya mogok sebelah kanan ya. Ambil kiri saja. Amannya kiri, jalur sebelah kiri itu lurus aman. Yang jalur kanan kena truk tangki mogok itu.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Zafril. Lalu di jam 13.49, Pak Arif juga mengabarkan arah ke Pasar Mergan di Jalan Raya langsep macet. Kira-kira ada apa ya? Nah, ini Pak Arif juga mengirimkan sebuah foto. Kita bisa lihat di radio visual kawan. Nah, ini macet sekali ya. Tidak bergerak sama sekali untuk kemacetannya. Baik, terima kasih untuk Pak Arif. Lalu Pak Roni di jam 14.01 mengirimkan informasi juga dari Raya Langsep ke Mergan tersendat ada wisuda di Hotel Ijen Suite ini ya. Jadi dari Langsep ke Mergan itu macet sampai di Masjid Al-Ikhlas, padahal itu bisa lajur ya, cuaca juga panas. Terima kasih untuk Pak Roni berbagi informasinya. Baik kawan, di siang hari ini Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Silahkan bisa Anda drop pantauan Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kawan, saat ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile kawasan ruas tol Pandan Malang. Untuk trafik masih lancar ya, baik dari Balang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Pastinya kawan Anda yang lagi mobile di ruas tol bisa terus berbagi informasi di sekitar Anda via WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Negara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Dr. Randes Nanang Avianto MSI bersama Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Jawa Timur, Nyonya Dewi Nanang Avianto melakukan kunjungan kerja di Kampung Nelayan Pulau Santen Banyuwangi pada Kamis 10 September 2026. Acara bertajuk Bayangkari Peduli, Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial di Kampung Nelayan Pulau Santen diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Bayangkari Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74. Melalui program ini, Polri berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat pesisir di ujung timur Pulau Jawa.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar. Kemacetan panjang di kawasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mulai berimbas pada kelancaran arus logistik di Kabupaten Situbondo. Kondisi tersebut menyebabkan tersendatnya armada distribusi bahan bakar minyak atau BBM yang memicu terjadinya kelangkaan sementara, serta antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU sejak Minggu 6 September hingga Selasa 8 September. Merespon gangguan pasokan akibat kendaraan pengangkut yang terjebak kemacetan di jalur Ketapang hingga Tanjung Wangi, Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo menawarkan pemanfaatan Pelabuhan Jangkar sebagai jalur alternatif. Mas Rio menilai rute penyeberangan Jangkar menuju Lembar sangat potensial untuk mengurai kepadatan, yakni dengan cara mengalihkan operasional sebagian kendaraan berat dan truk dari akses Pelabuhan Ketapang.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu menilai radio masih memiliki peran penting di tengah perkembangan media digital. Radio dinilai mampu menjangkau masyarakat secara cepat sekaligus menjadi media informasi dan komunikasi yang dekat dengan pendengar. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo Kota Batu Ipung Setiawan, di era digital radio juga terus beradaptasi dengan memanfaatkan platform online dan media sosial. Kolaborasi antara siaran konvensional dan teknologi digital dinilai dapat memperluas jangkauan serta mempertahankan eksistensi radio di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report kawan. Nah, di siang hari ini menuju sore hari, saya juga akan membahas ini tentang beberapa PKL yang berada di Kota Malang. Pastinya masih ada aksi kucing-kucingan antara Satuan Polisi Pamung Praja ataupun Satpol PP di kawasan kampus. Nah, ini ya. Untuk sanksi denda sendiri yang tergolong murah disinyalir itu menjadi alasan utama untuk para pedagang yang tak pernah kapok ini ya, yang berjualan di lokasi terlarang. Langkah tegas pun juga mulai disiapkan kawan. Satpol PP Kota Malang berencana membangun pos pantau permanen sekaligus penempatan personil secara rutin di dua titik krusial, yakni yang berada di Jalan Veteran sekitar UB ya, dan juga Jalan Surabaya di dekatnya UM. Kepala Satpol PP Kota Malang Prayitno mengakui penindakan hukum lewat sanksi tersebut yaitu sebagai tindak pidana ringan ataupun tipiring selama ini belum mampu ternyata untuk memicu efek jeranya kawan. Lalu nilai denda persidangan yang terbilang minim membuat para pedagang tersebut juga menganggap sanksi itu sebatas risiko kecil dalam berbisnis. Nah, dendanya itu sekitar Rp200.000 kawan, bagi mereka 2 hari jualan saja sudah bisa menutup denda itu. Itu kata Prayitno saat dikonfirmasi. Lalu untuk tingginya mobilitas ribuan mahasiswa setiap hari menjadikan dua kawasan di kampus tersebut itu

yaitu kampus tersebut pasar yang sangat memikat bagi pedagang ya. Sayangnya keberadaan mereka kerap menabrak aturan zonasi, memicu kemacetan hingga memancing keluhan-keluhan dari pihak pengelola kampus. Selama ini untuk pengawasan kerap terkendala pola klasik ya, saat petugas bersiaga di Jalan Veteran, lalu ini para pedagang secara cerdik itu bergeser ke Jalan Surabaya dan kembali lagi, begitu pengawasannya itu longgar ya, menurut di informasi seperti itu. Dan keterbatasan jumlah personil Satpol PP itu membuat celah tersebut terus dimanfaatkan oleh para PKL tersebut ya. Pengawasan kini akan digeser ke pola bersiaga penuh. Petugas pos pantau juga akan ditugaskan untuk menghalau kehadiran PKL sebelum mereka menggelar lapak, sehingga penindakan-penindakan itu tak lagi untuk menunggu aduan ataupun sekedar razia insidental. Guna menutupi kekurangan personil, kawan, Satpol PP juga berencana akan menggandeng unsur perlindungan masyarakat ataupun Linmas dan potensi warga lokal agar pengawasan dapat berjalan serentak di berbagai titik rawan. Meski pengawasan diperketat lagi, kawan, Prayitno menegaskan penataan PKL tidak bisa hanya mengandalkan penertiban fisik di lapangan. Nah, kalau terkait penegakan di daerah terlarang itu kewenangan kami, tapi untuk menyediakan tempat alternatif ataupun sentra pedagang tentu perlu adanya kebijakan dan koordinasi yang lebih lanjut, kawan. Beberapa hari yang lalu ya, saya juga melintasi di area Jalan Veteran Real, kawan ya. Memang banyak beberapa pedagang PKL, kalau tidak salah ada 6 ya, yang jualan kopi, terus ada juga bakso itu. Dan lebih parahnya lagi itu di atas trotoar buat parkir. Nah itu, kawan, padahal kan tidak boleh ya untuk parkir di atas badan trotoar. Nah, kasihan itu nanti untuk para pejalan kaki, kehilangan fungsinya untuk trotoar tersebut, kawan. Di siang hari ini Anda juga masih bisa berbagi ataupun sampaikan-sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu di siang hari ini juga sudah ada yang join di live TikTok. Tadi ada Bu Ani Yusnia mengabarkan, siang Kak, mengabarkan di daerah kawasan Pandaan itu panas sekali. Sama Bu, ini di kawasan Tlogomas ini juga panas ya. Untuk suhunya saja berada di 26 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapan udaranya di 61%, serta untuk kecepatan angin di 27,4 km/jam. Lalu ada lagi Mas Aris yang memberikan informasi, yang lewat dari patung pesawat arah Borobudur, hati-hati sebelum tempat pembuangan sampah berjajar gerobak sampah menunggu diangkut di sebelah kiri menghadap barat, waspadalah. Baik, terima kasih untuk Mas Aris informasinya. Siang hari ini Anda juga masih bisa sampaikan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda drop di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa komen di live TikTok sosial media di @C3911FM.

Hidup saya di Jakarta, saya selama ini bersama dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Sudah 36 tahun saya ada KPJ namanya, kelompok penyanyi jalanan. Tidak hanya sekedar bermain musik, tapi kita hidup di sana bahwa banyak menemukan makna hidup. Di antaranya adalah saya yakin bahwa jalanan bukan sandaran, jalanan bukan pelarian, jalanan adalah kehidupan. Dan saya yakin, yakinnya semua yang hidup itu ada yang punya. Kalau kita peduli dengan hidup, yang punya hidup secara otomatis akan peduli dengan kita. Dan selama 36 tahun kita di jalanan, bagaimana kita memberdayakan jalanan sebagai media bisnis, jalanan sebagai media ekspresi. Dalam jalanan sebagai media bisnis, kita buka agen minuman botol, kita buka es balok untuk warung-warung, bahkan kita buka warung ayam bakar yang namanya Gantari. Dan alhamdulillah rezeki di seperti dituang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dari jalanan sebagai media bisnis, kita bisa menjadi jalanan sebagai media ekspresi. Kita punya Sasana Tinju udah 21 tahun usianya, pernah juara PABA, pernah juara WBO. Pelatihnya juga orang Malang, nama populernya Little Home, mantan petinju. Dan kita punya warung apresiasi, udah 16 tahun kita buat warung apresiasi. Yang tampil di warung apresiasi itu adalah harus karya-karya sendiri, gak boleh karya orang lain, sastra maupun musik. Kalau membahkan karya orang lain, itu istilahnya ada garis hitam, besok gak boleh tampil lagi. Untuk saya sendiri, makna hidup, kita ini dari mana dan mau kemana? Jadi kita hanya menjalani hidup ini dan hanya menikmati. Tuhanlah ya semua yang memiliki. Kau yang memiliki, aku yang menikmati, satu itu. Yang kedua adalah kita semua itu antri mau pulang. Bagaimana kita bisa membersihkan jalan untuk pulang supaya pulangnya enak? Yang ketiga, kalau saya mau tidur malam, saya selalu introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ada nggak orang tak tipu? Ada nggak orang yang tak sakiti? Ada nggak orang yang tak kecewakan? Kalau nggak ada, alhamdulillah ya Allah, saya terus mendoakan anak-anak saya sampai kelihatan wajah anak saya. Baru setelah itu baru berzikir sampai tidur. Ya, saya pikir ada satu nilai juang ya, bahwa bagaimana kita bisa menyikapi hidup untuk supaya kuat dalam arti segalanya. Sehingga kita benar-benar mandiri, tidak ada dana dari mana-mana, bahwa kita semuanya itu bisa. Yang penting, satu, gak boleh kriminal. Dua, kita harus rukun sesama saudara, gak boleh ribut. Nah, yang intinya adalah Tuhan senang melihat umatnya hidup rukun. Setiap kemajuan pasti akan ada persoalan, dan persoalan itu tidak akan lari dari kesulitan. Dan kesulitan itu harus kita hadapi, harus kita hadapi, harus kita menangkan. Saya Anto Baret, saya mendirikan kelompok penyanyi jalanan 2 Mei 82, dan sekarang sudah ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dan saya di situ diangkat jadi kakak, ya jadi ketua umum di Indonesia. Itulah saya dari Malang untuk Wisdom di City Gate 911 FM.

0: guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
1: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya.
1: Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini disembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang menjelang sore kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang menuju sore hari Anda. Dan kawan, saya juga mempunyai informasi untuk Anda ini ya. Bagi Anda yang sudah mempunyai rumah itu yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 087862788880 atau kunjungi di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Kawan, kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Raya Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari Rabu malam ya. Sebuah truk yang bermuatan bibit tebu yang melaju dari arah Kepanjen menuju Gondang Legi itu menabrak pembatas jalan hingga terprosok ke Sungai Berantas. Pengemudi dan satu penumpang kawan berhasil dievakuasi ya dalam kondisi mengalami luka-luka. Dari pemeriksaan awal, polisi juga menemukan pengemudi tidak membawa SIM maupun STNK. Untuk mengetahui kronologi dan penangannya kawan lebih lanjutnya, kita saat ini juga sudah tergabung bersama Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, ada Ibda Samsul Koirudin. Selamat siang Pak Samsul.
5: Selamat siang Radio City Gate 9 UFM.
4: Oke, Pak Samsul, ini bisa diceritakan bagaimana kronologi lengkap kecelakaan truk yang kemarin malam?
5: Baik, terima kasih Radio City Gate. Sementara kami menyampaikan secara singkat kronologi kejadian laka tunggal yang dialami oleh truk semalam, tepatnya di Jalan Raya Kedung Pedaringan RT 10 kalau nggak salah RW 2 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Ya. Jadi bermula kendaraan tersebut, truk dengan nopol AG 8204 UF UP ini sedikit bermuatan

0: warnet inisial PR, kemudian melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang. Namun sesampainya di lokasi kejadian tersebut, kondisi jalan menurun dan menikung ke kiri. Kemudian diduga untuk driver hilang kendali dan kurang menguasai medan sehingga menabrak pembatas jembatan, kemudian masuk ke Sungai Brantas dan berakibat pengemudi dan kernet kendaraan truk tersebut mengalami luka-luka dan saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Kanjuruan Kepanjen Kabupaten Malang. Demikian City Gate.
1: Oke, baik Pak. Nah, itu proses evakuasi truk sempat menimbulkan gangguan atau penutupan arus lalin di sekitar lokasi apa enggak, Pak?
0: Sementara kami laporkan semalam, karena kejadiannya kurang lebih di antara pukul 21.50. Jadi untuk arus lalin sendiri dalam keadaan sepi, kemudian juga tidak menimbulkan kemacetan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada penutupan atau pengalian arus, demikian Mas.
1: Oke, baik. Nah, ini kan lalu dari info awal itu bahwa pihak kepolisian menemukan pengemudi itu tidak membawa SIM ya Pak ya, dan juga STNK. Nah, di sini apakah sudah dipastikan untuk pengemudi itu memang tidak memiliki dokumen tersebut atau hanya tidak membawanya saat saat kejadian tersebut?
0: Baik, ini sementara masih kami lakukan pendalaman, Mas. Apakah surat-suratnya atau SIM-nya ikut terbawa arus sungai atau mungkin ketinggalan atau mungkin seperti apa? Sementara masih kita lakukan pendalaman. Dan untuk kedua penumpang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Kanjuruan. Demikian, Mas.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Saiful. Nah, ini berkaca dari kejadian ini Pak, apa imbauan Satlantas kepada pengemudi kendaraan berat yang melintas di jalur menurun dan menikung seperti di kawasan Gedung Pedaringan itu Pak?
0: Betul, selalu dan selalu kami tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan baik itu R2 maupun kendaraan R4 untuk selalu hati-hati dan waspada. Serta menaati rambu-rambu yang ada. Kemudian jangan lupa selalu berdoa, jaga jarak aman kendaraan, serta apabila lelah jangan dipaksakan, silakan istirahat di tempat-tempat yang ada. Kemudian apabila fit kembali sudah, silakan bisa dilakukan perjalanan selanjutnya. Karena kadang masyarakat yang dari luar kota mau ke suatu tujuan, nah di situ kadang lelah tapi dipaksakan, wah sebentar lagi nyampe, ternyata ya itulah, kadang terjadi kelelahan, kemudian kurang menguasai medan dan lain sebagainya, itulah menjadi kurang menaati rambu-rambu lalu lintas, terkadang itulah yang menjadi penyebab dari laka lantas yang ada di wilayah kita.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Saiful informasinya. Oh, ya Ibnu Samsul ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Terima kasih untuk Ibnu Samsul informasinya.
0: Sama-sama.
1: Baik. Selamat sore Ibnu Samsul.
0: Terima kasih. Ya. Selamat sore. Tetap semangat. Salam keselamatan.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Itu tadi ada Ibnu Samsul yang sudah kita konfirmasi kejadian laka kemarin ya, truk tebu yang terprosok ke Sungai Brantas itu tadi kawan. Di sore hari ini ada juga masih bisa berbagai info traffic di kawasan Anda. Nah, ini bagaimana pantauan-pantauan di sekitar Anda, bisa Anda drop melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Baik kawan, saya juga masih ada informasi untuk Anda. Nah, pastinya internet lemot itu bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel, nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13

1.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service-nya di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptendaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Sedikit 9 FM, guiding for your life. Selamat sore, kawan. Saya Nurul Fitriani di 9 Hot News, jam 3 sore. Kawan, Pemkot Malang upayakan hak anak terpenuhi untuk mewujudkan SDM berkualitas. Hari ini pada talkshow Radio Seriger FM, Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang Muhammad Sailendra menyampaikan, pemerintah Kota Malang berkomitmen dalam visi-misi tertuang dalam RPJMD Kota Malang, salah satunya pernyataan soal membangun SDM Kota Malang yang berkualitas nantinya akan diwujudkan dengan pemenuhan hak anak. Sailendra menyampaikan juga, ada Dasa Bakti Malango Peni, jadi masyarakat rentan diupayakan difasilitasi sehingga mereka bisa berdaya. Sailendra berharap masyarakat bisa lebih aktif dan menyampaikan laporan jika menemukan adanya dugaan kekerasan anak di lapangan, pihaknya akan dengan siap dan cepat merespon. Kawan, 5 santri Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo masih menjalani perawatan di RSI Siti Hajar. Koordinator Humas RSI Siti Hajar, Eka Bayu mengatakan, kelima santri masih dirawat karena mengalami diare, sementara puluhan santri lainnya sudah diperbolehkan pulang. Sebelumnya, pada Senin 7 September lalu, total ada 44 santri yang kembali menjalani perawatan secara bertahap. Sebanyak 39 orang sudah pulang pada Selasa malam, sedangkan 5 lainnya masih dipantau kondisi kesehatannya. Pihak rumah sakit masih melakukan observasi untuk memastikan penyebab diare, apakah masih berkaitan dengan kasus keracunan MBG sebelumnya atau karena faktor lain. Rumah sakit memastikan 44 santri tersebut bukan korban baru, melainkan pasien yang sebelumnya juga sudah pernah dirawat setelah kasus keracunan. Informasi lain, kawan. Jadwal Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia akan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan seluruh pertandingan fase grup digelar di Indonesia. Jadi, Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Laga pertama Indonesia menghadapi Singapura pada Jumat 25 September pada jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berikutnya, Indonesia melawan Malaysia pada Senin 28 September jam 8 malam. Pertandingan berakhir terakhir pada fase grup mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh hari Kamis 1 Oktober sekitar jam 7:30 malam di SUGBK. Perebutan juara 3 dan final dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober di Stadion GBK. Demikian 9 Hot News jam 3 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.
1: Hot News.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kembali lagi dengan saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan sore hari Anda di City Report. Kawan, Satpol PP Kota Malang mendirikan dua pos pantau ya di kawasan Jalan Surabaya untuk mengantisipasi kembalinya pedagang kaki lima ataupun PKL yang berjualan di badan jalan. Pengawasan tersebut juga dilakukan menyusul tingginya kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Menurut dari Kepala Satpol PP Kota Malang Prayitno mengatakan keberadaan PKL yang memanfaatkan badan jalan itu juga turut berdampak terhadap kelancaran lalu lintas ini ya. Banyaknya penjual juga menarik pembeli sehingga menimbulkan kerumunan di kawasan tersebut. Penertiban itu akan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan dari Wali Kota Malang ya, pasalnya di Jalan Surabaya, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen itu dinilai sebagai salah satu kawasan strategis yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi berjualan. Dalam pengawasan tersebut, Satpol PP Kota Malang lalu berkolaborasi dengan pihak Dishub, lalu ada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ataupun Diskopindag serta unsur kewilayahan yakni camat dan lurah. Dukungan itu juga diberikan melalui personil perlindungan masyarakat Linmas kawan ya, untuk menjaga kawasan tersebut secara berkelanjutan. Tentu saja Prayitno menyebut terdapat dua pos pantau yang berada di Jalan Surabaya dan jumlah itu sama dengan pos pantau yang didirikan di kawasan Jalan Veteran. Pengawasan akan dilakukan dengan sistem shift ya, setiap titik pos pantau ditempatkan sekitar 5 hingga 6 personil yang kemudian bergantian setiap 6 jam sekali. Menurut Prayitno, skema tersebut untuk sementara masih dalam tahap uji coba selama 1 bulan dan setelah itu untuk pihak Satpol PP akan melakukan evaluasi untuk penentukan pola penegakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang akan diterapkan kawasan tersebut. Nah, di sini sejak pos pantau itu mulai ditempatkan pada hari ini kawan ya, kondisi kawasan Jalan Surabaya disebut menjadi lebih tertata. Selain aktivitas PKL yang tidak lagi memenuhi badan jalan, arus lalin juga dinilai lebih lancar dan kerumunan itu berkurang. Dan sementara itu kemungkinan PKL juga akan berpindah dan berkumpul di titik lain setelah dilakukan penertiban di Jalan Surabaya dan Jalan Veteran. Prayitno kembali menegaskan ya, penataan usaha mikro menjadi ranah perangkat daerah teknis dan menurutnya saat ini terdapat pelaku usaha mikro yang telah terdata baik yang berasal dari Kota Malang maupun luar daerah. Penataan tersebut juga telah menjadi bagian dari agenda pimpinan dan akan ditangani melalui skema yang disiapkan OPD terkait kawan. Nah, selebihnya untuk relokasi penempatan nanti ada OPD teknis tertentu yang sudah menyiapkan skemanya. Sore hari ini Anda juga masih bisa berbagi kabar bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda drop melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa Anda mention di sosial medianya di @cityguide911fm.

Kawan, tentu saja di balik ramainya aktivitas Kota Malang itu sebagai kota pendidikan, lalu ada kota wisata, sekaligus kota yang dihuni banyak anak muda. Ada persoalan lain ya yang mungkin tidak selalu terlihat di permukaan. Persoalan itu tentang kesehatan mental. Nah, setiap tahun kawan, di sini juga tercatat rata-rata ada sekitar 10 laporan percobaan bundir yang ada di Kota Malang. Nah, angka ini tentu tidak bisa itu sekedar kita lihat sebagai statistik saja, karena di balik satu laporan ada seorang yang mungkin sedang dalam kondisi kritis, ada juga keluarga yang terdampak, ada teman juga, lingkungan sekitar. Dan untuk beberapa angka laporan akan menyebut untuk kasus bundir sendiri dan percobaan bundir yang berada di Indonesia seperti fenomena gunung es ya. Tentu banyak kejadian yang tidak masuk dalam pencatatan resmi karena itu tidak dilaporkan, atau justru itu emang sengaja ditutupi oleh keluarga maupun lingkungannya. Alasan juga bermacam-macam ya, mulai dari rasa malu, takut mendapatkan stigma, sampai anggapan bahwa persoalan kesehatan mental itu adalah masalah pribadi yang tidak perlu untuk diketahui orang lain. Padahal kawan, untuk persoalan kesehatan mental tidak selalu bisa diselesaikan orang diri ya. Tekanan-tekanan itu juga bisa datang dari banyak arah.

kita juga perlu ya berhati-hati untuk tidak terburu-buru untuk menyimpulkan satu penyebab ketika seseorang itu mengalami krisis psikologisnya. Dan terlebih di Kota Malang sendiri punya beberapa karakter yang cukup khas ya, banyak anak muda yang datang dari luar daerah untuk kuliah dan juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Ada yang tinggal jauh dari keluarganya untuk menghadapi tuntutan akademik, persoalan pertemanan, masalah ekonomi, sampai kekhawatiran tentang masa depannya. Nah, situasi yang seperti ini tidak otomatis ya untuk membuat seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental. Tapi ketika tekanan terus menumpuk dan seorang ruang untuk bercerita kondisi itu, beberapa kampus yang berada di Kota Malang sendiri mulai memberikan perhatian serius ini ya terhadap kesehatan mental beberapa mahasiswa. Seperti di UB ya misalnya, tahun ini memperkuat deteksi dini untuk pendekatan-pendekatan kesehatan mental bagi mahasiswa. Dengan salah satu yang ditekankan ini adalah membangun budaya menjadi pendengar yang baik, sehingga persoalan mahasiswa tidak baru diketahui ketika kondisinya itu sudah masuk di tahap krisis. Kadang itu seorang kawan ya terlihat baik-baik saja, belum tentu benar-benar ia itu sedang baik. Ada orang yang masih bekerja seperti biasa, masih kuliah, masih bercanda, atau masih bertemu teman, tetapi sebenarnya yang sedang membawa beban itu yang cukup berat ya. Karena itu kita harus kok peduli juga, tidak harus selalu dimulai dengan suatu yang besar ya. Kira-kira kita ngobrol dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang simple saja. Nah, kemudian menyediakan waktu untuk benar-benar mendengarkan jawabannya, kawan. Dan ketika seseorang itu menceritakan tekanan yang sedang dialami, nah ini

seperti menyakitkan ya, mungkin terdengar sederhana bagi yang mengucapkan, tapi belum tentu sederhana bagi yang mengucapkan. Lalu di hari ini kawan, di tanggal 10 September, ini juga bertepatan dengan hari pencegahan bundir sedunia ya. Momentum ini mengingatkan bahwa pencegahan bukan hanya tugas seorang psikolog, psikiater, rumah sakit, atau pemerintah. Lingkungan terdekatnya itu juga punya peran besar ya, untuk mengenali beberapa perubahan-perubahan perilaku. Kita membuka ruang untuk bicara dan mengarahkan seseorang mendapat

Pak Raja ini sedikit jadi pantauan di lampu merah pintu tol Madiopuro. Banyak sekali anak pang yang pas saya lewat dah sempat foto. Diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom di Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Bapak Mustaqim Jai.

0: yang biasanya berwisata di Gunung Bromo sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. For your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak di dosis yang dianjurkan.
8: Ya, jalanan sepi banget ya.
9: Nah, mumpung sepi, siap ya.
8: Mau ngapain?
9: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
8: Sirkuit? Bucing membawa GP. Udah deh, gak usah aneh-aneh.
9: Santai aja lah, kan gak ada orang.
8: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing gimana, yo? Bahaya, woy.
9: Iya sih.
8: Ingat ya, di kawasan perkotaan, kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan, kecepatan maksimal 30 km per jam.
9: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
8: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City.

jaringan ini juga masih terus dilakukan sejak pagi. Untuk armada tangki, BBBD bergerak mendistribusikan ribuan liter air untuk memenuhi kebutuhan warga. Sadono juga merinci, untuk distribusi air bersih sendiri dilakukan di sejumlah wilayah, ada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Buliter, Kecamatan Sumber Pakrejo, Kecamatan Gedangan sebanyak 20 liter. Lalu Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung itu sebanyak 32.600 liter.

0: lain. Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 2 jam sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
1: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
0: Karena yang keluar

0: 98.911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program Master Gas semester genap sampai 19 RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA.

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

3911 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Kawan, di balik ramainya beberapa aktivitas-aktivitas yang ada di Kota Malang, kawan. Nah, di sini polisi juga masih menyelidiki ya motif mahasiswa UB yang nekat melompat dari lantai 6 gedung Fakultas Pertanian. Polresta Malang Kota kini juga masih menjadi sedang mendalami kasus mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang yang nekat ini ya melompat dari lantai 6 gedung di Fakultas Bioindustri Pertanian dan juga Kehutanan hari ini. Lalu untuk penyelidikan tersebut dilakukan guna mengetahui motif dari penyebab mahasiswa berinisial RR, laki-laki tersebut itu nekat melakukan aksi membahayakan itu. Nah, menurut dari Kasih Humas Polresta Malang Kota, ada Ibda Lukman Sobikin menjelaskan ya bahwa peristiwa itu terjadi di sekitar pukul 9 pagi, lalu mahasiswa tersebut nekat keluar dari jendela ruangan yang ada di lantai 6 gedung. Dan kemudian ia melakukan ancang-ancang ya sebelum menjatuhkan diri ke bawah yang tepat berada di area parkiran motor. Akibatnya itu korban mengalami patah tulang di bagian kaki dan juga lengan setelah mengalami benturan dengan cukup keras. Untuk motif kawan belum bisa diketahui ya, karena masih dalam penyelidikan oleh unit reskrim reskrim Polsek Lowokwaru dan juga Polresta Malang Kota. Untuk korban mengalami patah tulang di bagian kaki dan juga lengan yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan di ICU RSSA Kota Malang. Dari keterangan kepolisian kawan, korban RR ini merupakan Fakultas Kedokteran UB yang masih berada di semester 3 dan untuk korban itu masih dinyatakan hidup meskipun nekat melompat dari gedung Fakultas Pertanian UB dan korban masih menjalani perawatan insentif yang berada di ruangan ICU RSSA Kota Malang. UB Malang pun juga belum memberikan keterangan resmi perihal aksi percobaan bunuh diri tersebut. Namun, menurut informasi yang didapatkan, pihak kampus juga masih mendalami beberapa peristiwa tersebut. Dan saat ini, lokasi tempat kejadian perkara sudah dipasang garis polisi ya, guna memastikan situasinya itu steril. Beberapa mahasiswa yang motornya terparkir di TKP belum bisa mengambil sepeda motornya karena masih dipasang garis polisi dan pihak keamanan UB saat ini masih berjaga-jaga di lokasi kejadian dan sementara kasus ini masih dalam proses pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap apa motifnya di balik aksi nekat mahasiswa UB tersebut kawan. Sore hari ini ada juga Pak Anton yang berbagi info kepadatan lalu lintas di Gripik arah ke Ampel Dento. Pak Anton juga mengirimkan sebuah video, kita bisa tampilkan dulu di Radio Visual Live. Nah, ini terpantau padat kawan, padat merayap ya. Ini hati-hati untuk Anda yang melalui di Gripik arah ke Ampel Dento. Kalau bisa dihindari dulu, dan bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, Anda juga bisa berbagi, bisa Anda drop berbagi traffic di kami di 0811 3600 911.

Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon.

0: mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, Night 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Hadi menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-362. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

masih di Guide911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, terima kasih untuk beberapa pendengar yang sudah mengirimkan pantauan traffic di sore hari ini. Ada Pak Tri ini ya. Ini Pak Tri mengabarkan sedang ada kebakaran, terpantau satu damkar dan satu tangki itu lewat di Kalpataru arah Suhat. Dan itu tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom, masih menanyakan apakah benar ya ke damkar Kota Malang ini ya. Masih belum ada respon, kita tunggu saja untuk jawabannya dari damkar Kota Malang kawan. Di sore hari ini Anda juga masih bisa berbagi informasi traffic di kami ya. Bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda drop pantauan Anda di nomor WhatsApp 0811 36 9111.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di sore hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat sore, kawan saya Nur Fitriadi di 911 Hot di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, puluhan taman di Kota Malang sudah diawasi CCTV. PLT Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigorang menyampaikan, sejumlah taman kota dipasang perangkat pengawas kamera atau CCTV untuk mengantisipasi berbagai tindakan yang tidak diinginkan di ruang publik, termasuk dugaan tindakan asusila sampai kebiasaan membuang air kecil sembarangan. Seperti di Taman Merjosari dan Alun-Alun Kota Malang menjadi dua lokasi yang mendapat perhatian lebih karena dinilai kerap jadi sorotan maupun keluhan dari masyarakat. Saat ini keterbatasan jumlah petugas yang harus mengawasi taman di Kota Malang masih jadi kendala karena tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah taman yang tersedia. Untuk itu harapannya dengan CCTV ini bisa memperkuat pengawasan dan langkah pencegahan tindakan yang melanggar aturan. Kawan, 5 santri Ponpes Panbaul Hikam Sidoarjo masih menjalani perawatan di RSI Siti Hajar. Koordinator Humas RSI Siti Hajar Eka Bayu mengatakan, kelima santri masih dirawat karena mengalami diare, sementara puluhan santri lainnya sudah diperbolehkan pulang. Sebelumnya, pada Senin 7 September lalu, total ada 44 santri yang kembali menjalani perawatan secara bertahap. Sebanyak 39 orang sudah pulang pada Selasa malam, sedangkan 5 lainnya masih dipantau kondisi kesehatannya. Pihak rumah sakit masih melakukan observasi untuk memastikan penyebab diare, apakah masih berkaitan dengan kasus keracunan MBG dan atau faktor lain. Rumah sakit memastikan 44 santri tersebut bukan korban baru, melainkan pasien yang sebelumnya juga pernah dirawat karena kasus keracunan. Informasi lain, kawan, Singapura tingkatkan kewaspadaan.

0: kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Departemen Keamanan Dalam Negeri atau ISD mengungkap radikalisasi anak muda dilaporkan semakin mengkhawatirkan. 6 dari 8 kasus yang ditangani berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri atau ISA sejak 5 Juli 2025 melibatkan individu berusia 21 tahun. Meski begitu, tingkat ancaman terhadap negara masih tinggi. Sampai sekarang belum ada intelijen spesifik mengenai rencana serangan dalam waktu dekat. Menurut ISD, Singapura sebagai negara yang memiliki hubungan erat dengan negara barat seperti Amerika Serikat dan Israel membuat rentan, ditambah keberadaan sejumlah landmark ikonik serta karakter masyarakat yang sekunder dan juga multikultural. Demikian Main Nonon Hot News jam 4 sore. Saya Nurul Fitriani, selamat sore.
1: Hot News.

Sirigen 919 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda di City Report-nya masuk di jam 4 sore. Pastinya untuk Anda yang sekarang lagi dalam perjalanan, barangkali juga lagi pantau di beberapa ruas jalan. Hari Kamis ya, masuk di jam 4. Nah, ini biasanya traffic hour, kondisi lalu lintas bakal lebih ramai nih. Kalau sementara yang saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, kali ini yang sudah mulai ada peningkatan arus, bisa dibilang juga cukup padat, ada di kawasan Sumber Sari mengarah ke Dinoyo. Tadi kalau saya lihat ekor antrian bakal Anda temui kalau seumpama dari arah perempatan ITN itu ya, mengarah ke Sumber Sari Gajayana, jalan sebentar itu sudah padat sampai di daerah Sualayang Sardo. Selain di Sumber Sari Gajayana, tadi waktu saya cek juga ya kawasan Suhat, nah itu sudah mulai padat juga sejak di Jalan Bunga Coklat. Kemudian kalau yang mengarah ke TL Suhatnya, yang dari arah Betek juga sama. Kawan, kondisi trafik lumayan padat ya untuk sore ini. Di mana lagi untuk pantauan dari Anda yang sudah mulai ada peningkatan arus di traffic hour jam 4 kali ini, Anda boleh bagikan juga infonya di 0811 3600 911.

Srigat 9 FM, guidance for your life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Srigat FM. Coba kembali saya akomodir dulu ya beberapa informasi yang ada di WhatsApp. Termasuk tadi kan ada yang sempat menanyakan soal kebakaran. Tadi Tri yang menanyakan soal kejadian kebakaran, karena tadi sempat bertemu dengan kendaraan damkar. Ada satu unit dan satu tangki lewat di Kalpataru arah ke Suhat. Kemudian tadi kita sempat tanyakan, ya mana nih kejadian kebakaran. Tadi belum ada respon ya dari rekan.

0: kita masih menanyakan juga ke rekan-rekan Damkar Kota Malang. Itu untuk informasinya, barangkali tadi yang sempat ketemu dengan unit Damkar yang dari arah Kalpataru menuju ke kawasan Suhat. Kemudian informasi yang lain, coba saya cek dulu. Tadi ada laporan juga soal lalu lintas. Selamat sore Pak Bagus Prabowo. Nah ini tadi informasinya kawasan Suhat, arah jembatan. Saya sempat lihat di aplikasi pemantau trafik agak padat ya, bahkan sampai di Jalan Bunga Coklat ya tadi kalau nggak salah waktu saya lihat. Ini tadi kalau dari Pak Bagus Prabowo, pantauannya seperti apakah? Saya coba tampilkan dulu.
1: Selamat sore, saat ini saya

0: daerah Kepanjen. Saat ini pun juga kondisi trafik masih cukup lancar. Kawan, di sore ini Siri Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab biaya ramah.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol bagi Anda yang sedang melintas ke tol Pandan Malang. Kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan ya. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan ke tol Kempol Rembang, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobil di ruas jalan tol, kawan juga bisa update bagaimana kondisi trafik maupun cuaca di ruas jalan tol. Bisa Anda kabarkan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.
1: Infotalk, informasi seputar jalan-jalan.
3: Jalan-Jalan Plus.

yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis, pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke

0: Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Serian 91 FM, Guidance for your life. Ya kawan, untuk di sore hari ini ya, coba kembali saya update dulu informasi soal kejadian kebakaran yang kemarin itu terjadi di kawasan Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi sekitar jam 2:50 ya, informasi berdasarkan rilis yang kita terima, kejadiannya sekitar jam 2:50. Kemudian sekitar jam 3:40 ya, kira-kira itu sudah berhasil untuk dipadamkan. Kemarin kita juga sudah on air ya bersama dengan tim humas dari RSSA, dan disampaikan memang untuk area yang terbakar ini merupakan bangunan instalasi gizi, jadi bukan rawat inap. Jadi untuk para pasien pun juga masih aman sebenarnya kemarin. Tapi atas peristiwa kebakaran yang melanda RSS sore, informasi lebih lanjut ya, per hari ini kita dapat kabarnya kalau kobaran api yang berasal dari bangunan instalasi gizi itu sempat memicu kepulan asap pekat hingga merembet ke fasilitas lain yang berdampak pada puluhan pasien rawat inap. Dari manajemen rumah sakit bersama dengan kepolisian dan juga dinas pemadam kebakaran bergerak cepat untuk melakukan pemadaman, penanganan pasien hingga penyelidikan penyebab dari kebakaran. Kemudian juga ada beberapa informasi terkait insiden kebakaran yang menghanguskan area instalasi gizi RSSA kemarin. Yang pertama kawan, ini soal api. Jadi api itu diduga dipicu blower overheat. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dan pemeriksaan saksi oleh tim Inavis dari Polresta Malang Kota, sumber api itu berasal dari alat penyedot udara atau blower di bagian atap ruang instalasi gizi. Dari Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin mengkonfirmasi bahwa komponen mesin ini mengalami panas berlebih atau overheat. Dan untuk kondisi ini memicu percikan api yang akhirnya membesar. Akibatnya api menumpuk di dalam blower sehingga mengakibatkan kebakaran itu meluap ke seluruh atap di ruangan instalasi gizi. Sebelumnya pihak manajemen juga menduga api itu dipicu konsleting listrik. Dari Direktur RSSA Malang Muhammad Bahtiar Budianto juga menyampaikan dugaan sementara berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berada di atap ruang dapur RSSA. Itu kawan untuk informasinya ya. Dan kalau sebelumnya dikabarkan hal tersebut dipicu karena konsleting listrik, kalau berdasarkan pemeriksaan gitu ya dari petugas kepolisian, diketahui ternyata api itu diduga dipicu oleh blower yang mengalami overheat. Kemudian poin yang kedua, soal area yang hangus gitu ya, merupakan dapur gizi sampai di ruangan laundry. Jadi area yang terdampak kebakaran mencapai luasnya itu 300 meter persegi. Api tidak hanya melahap peralatan dapur dan juga bahan makanan yang ada di instalasi gizi, tapi juga merembet ke ruang laundry yang berisi barang-barang yang mudah terbakar. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, menjelaskan material di dalam ruang laundry itu mempercepat penyebaran api karena isinya meliputi peralatan dapur, kemudian bahan makanan, dan kalau di laundry room itu kan ada selimut, ada spray yang bisa dibilang juga beberapa bahannya itu rentan terbakar khususnya di area laundry room. Ketika petugas pemadam tiba di lokasi, kondisi plafon bangunan itu diketahui sudah terbakar hebat dan juga roboh. Dan

setelah itu juga kondisinya langsung dilakukan upaya penanganan ya, berupa pemadaman. Kemudian juga untuk pengerahan dari damkar ya, ada sekitar berapa unit damkar dengan petugas personel, ada sekitar 20. Jadi untuk laporan pertama kali yang diterima oleh unit dari UPT Damkar Kota Malang itu sekitar jam 2 lewat 57 menit waktu Indonesia bagian Barat. Langsung ada 5 unit armada damkar dan 20 personel dikerahkan untuk menuju ke lokasi kejadian. Kemudian waktu itu dikerahkan juga ada 4 unit water supply dan juga 1 unit rescue Kajama. Dari total tersebut ada sekitar 5, ditambah ada 20 personel kawan yang dikerahkan. Sebelum petugas damkar tiba, kemarin juga berdasarkan keterangan dari tim humas dari RSSA, memang ya di rumah sakit ini kan sudah dilengkapi dengan apar, hidran juga. Jadi dari pihak rumah sakit sudah berupaya untuk melokalisir pemadaman secara mandiri menggunakan apar kawan. Dan proses pemadaman oleh tim damkar memakan waktu sekitar 1,5 jam hingga area itu berhasil dipadamkan. Bisa dipastikan aman juga ya sampai pendinginan sekitar jam 4 lewat 30 menit. Karena setelah memang berhasil dipadamkan itu juga masih menunggu waktu untuk pendinginan untuk memastikan tidak muncul lagi yang namanya bara api. Kemudian untuk pasien yang lokasinya dekat dengan kawasan yang terbakar ya, itu kan ruangan pasien anak dan juga wanita, itu kabarnya juga sempat dievakuasi karena terdampak asapnya. Jadi meskipun api tidak membakar ruang perawatan, kepulan asap yang tebal itu masuk ke 2 fasilitas rawat inap, perawatan khusus anak dan juga ruangan khusus wanita atau ibu. Sebanyak 45 pasien anak sudah dievakuasi ya kemarin secara sementara di gedung Grand Pavilion untuk menghindari paparan asap. Manajemen memastikan semua pasien ini dalam kondisi stabil dan setelah selesai kawannya penanganan untuk pasien juga kembali ada di ruangan masing-masing. Dari kejadian tersebut dipastikan dari pihak Humas RSSA Syamsul Bari menegaskan tidak ada korban ya dalam insiden ini. Sementara data yang tercatat itu ada sekitar 19 pasien yang dievakuasi data awalnya kemarin. Semuanya dalam kondisi stabil yang artinya pasien tidak menggunakan alat bantu seperti oksigen dan lain sebagainya. Dan untuk mendampingi pasien, rumah sakit juga sudah menerjunkan tim medis khusus. Tidak ada korban jiwa ya, tapi meskipun begitu tetap diterjunkan tim medis khusus. Dari Wakil Direktur Pelayanan RSSA, Saiful Azmi Ragani juga menambahkan kalau semua pasien yang terdampak sudah menjalani proses pemeriksaan ulang dan ketika sudah dilakukan screening ulang, disampaikan tidak ada kegawatan daruratan terhadap pasien-pasien yang terdampak. Kemudian juga dari pihak rumah sakit memperkirakan butuh waktu sekitar 1-2 hari agar kepulan asap benar-benar hilang sepenuhnya dari ruang perawatan. Dan atas kejadian tersebut disampaikan kerugian material ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka, kebakaran ini menimbulkan kerugian material yang cukup besar bagi pihak rumah sakit karena kerusakan bangunan di instalasi gizi ya, kemudian di area laundry room serta peralatan di dalamnya itu ditaksir mencapai sekitar 900 juta rupiah. Dan sejauh ini kawan, atas kejadian tersebut juga untuk layanan di rumah sakit ya tetap normal. Dari pihak RSSA juga memastikan operasional utama rumah sakit tidak terganggu oleh insiden ini. Ruang instalasi gawat darurat atau IGD dan juga layanan medis lainnya tetap berjalan secara normal. Bahkan untuk areanya ya, karena merupakan instalasi gizi, persediaan makanan untuk pasien pun juga sudah dipastikan aman. Karena dari pihak RSSA ini menggandeng catering pihak ketiga selama 1 pekan, selama 1 minggu. Jadi untuk menjaga pasokan gizi dan juga makanan ribuan pasien pasca terbakarnya dapur gizi, manajemen RSSA Malang mengambil langkah cepat dengan menggandeng penyedia jasa catering. Langkah ini akan berjalan selama 1 pekan ke depan sambil dilakukan evaluasi pemulihan fasilitas. Itu kawan untuk informasi yang kita terima ya, bagaimana update dari kejadian kebakaran yang kemarin melanda di kawasan RSSA Kota Malang. Untuk yang lainnya lagi, sampai di sore hari ini, barangkali kalau dari Anda juga ya yang masih pantau kondisi di kawasan Anda, nanti boleh terus untuk update bersama kami di 0811 3600 911.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya Rosid Romansyah dari K Radio Jember. Bupati Jember Muhammad Fawaid resmi melepas kontingen Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31. MTQ Nasional tahun ini digelar di Semarang pada 11 hingga 20 September 2026. Pemerintah Kabupaten Jember mengapresiasi para kafilah yang berhasil menembus ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Bupati meminta para peserta fokus memberikan penampilan terbaik tanpa terbebani target kemenangan. Pemkab Jember juga menyiapkan apresiasi bagi para juara berupa prioritas siswa pendidikan di perguruan tinggi terkemuka, baik dalam maupun luar negeri. Dalam MTQ kali ini, Jember mengirim

0: kamera atau CCTV untuk mengantisipasi berbagai tindakan yang tidak diinginkan di ruang publik, termasuk dugaan tindakan asusila sampai kebiasaan membuang air kecil sembarangan. Seperti di Taman Merjosari dan alun-alun Kota Malang menjadi dua lokasi yang mendapat perhatian lebih karena dinilai kerap menjadi sorotan maupun keluhan dari masyarakat. Saat ini keterbatasan jumlah petugas yang harus mengawasi taman di Kota Malang masih menjadi kendala karena tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah taman yang tersedia. Untuk itu, harapannya dengan CCTV pengawasan dan langkah pencegahan agar aturan.
1: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, pemerintah Kota Madiun menyiapkan 3 kegiatan besar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, 3 kegiatan yang disiapkan meliputi Lomba Ketangkasan Baris Berbaris LKBB, Creative Camp, serta upacara atau apel peringatan Sumpah

0: Kegiatan tersebut tengah dipersiapkan oleh Disput Parpora.
1: Kawan dari Suara Surabaya, saya Alfani Kinandani. Kawan Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Timur mengkonfirmasi kalau pencemaran Kali Surabaya 6 September lalu imbas kebakaran gudang PT Wing Surya di Gresik. Nurholis Kepala DLH Jatim mengatakan gudang PT Wing Surya terbakar 4 September lalu. Proses pemadamannya, petugas memakai campuran air dan foam. Sisa pemadaman itu mengalir ke saluran drainase. Pihak PT Wing Surya bersedia melakukan pemulihan Kali Surabaya. Akan bekerja sama dengan Konsorsium Lingkungan Hidup untuk melakukan penyisiran dan pembersihan bangkai ikan di sepanjang Kali Surabaya, mulai muara Kali Tengah sampai pintu air Cakir.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: city guides inside.
1: Coretan vandalisme di sejumlah titik Kota Batu mulai menjadi sorotan. Bukan hanya mengganggu tampilan ruang publik, aksi ini juga dikhawatirkan mempengaruhi citra Kota Batu sebagai kota wisata. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lilik Fariha, vandalisme bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Namun sejauh ini belum ada laporan terkait aksi tersebut yang masuk langsung ke Dinas Sosial.
2: Nah, itu kan kota wisata ya, kalau dari sisi pemerintah Kota Batu dengan branding kota wisata, pastinya aksi-aksi vandalisme yang terjadi belakangan ini menimbulkan ketidaknyamanan ya, baik bagi warga masyarakat, khususnya mungkin bagi wisatawan-wisatawan yang menikmati wisata di Kota Batu. Kami melihat vandalisme ini bukan hanya sekedar sebuah tindakan iseng ya, bisa jadi itu merupakan sebuah gejala persoalan lain yang lebih mendalam, permasalahan sosial, persoalan yang memang harus didekati, ada pendekatan yang lebih manusiawi, tidak semata-mata sesuatu yang melanggar hukum. Jauh ini belum ada laporan yang masuk ke kami ya, artinya belum ada pelaku yang harus kami dampingi.
1: Dari sisi sosial, aksi vandalisme tidak selalu muncul karena ketidakpuasan. Dosen Sosiologi UMM, Muhammad Aan Sugiharto juga melihat pola coretan di Kota Batu itu lebih mengarah pada ekspresi identitas kelompok atau bahkan sekedar keisengan.
3: Saya bisa merangkum menjadi 4 penyebabnya ya, karena ekspresi dari atau saya menyebutnya ekspresi atas ketidakpuasan. Kemudian yang kedua ada kurangnya ruang berekspresi yang tersedia. Kemudian ketiga itu adanya persepsi bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dan yang keempat, nah ini yang iseng tadi. Jadi yang pertama tadi yang ekspresi ketidakpuasan itu tadi, kalau saya melihat tindak vandalisme di Kota Batu, saya rasa ekspresi atas ketidakpuasan ini tidak ada, karena biasanya ketika vandalisme itu disebabkan karena ekspresi ketidakpuasan, itu biasanya menunjukkan tanda-tanda atau setidaknya menyebutkan apa yang tidak puasnya. Misalkan dulu fenomena dulu ketika marahnya aksi pungli yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, bahwa banyaknya di stop, kemudian ditilang, terus kemudian ternyata oknumnya itu nanti minta uang damai. Nah, kemudian banyak muncul aksi vandalisme yang bertuliskan damai itu indah, dicoret damai itu 50.000 atau damai itu 100.000.
1: Namun, vandalisme juga perlu dibedakan dengan graffiti. Pegiat street art Kota Batu, Ahmad Holili, menjelaskan, graffiti dibuat secara terencana dan memiliki nilai estetika. Sedangkan vandalisme cenderung sembunyi-sembunyi dan justru menjadi polusi visual.
4: Kenapa sih anak muda itu turun ke jalan? Saya mendiagnosis tidak bisa disebut coping mechanism, yaitu pelarian psikologis dari terasnya tekanan hidup berubah. Jadi mencoret tembok itu memberikan sebuah ilusi, yaitu berhalih penuh atas hidup mereka sendiri. Jadi seolah-olah mereka

0: gue paling bawah, ini wilayah saya, jadi saya harus eksis di vandal-vandal seperti itu.
1: Sebagai langkah penanganan, pemerintah Kota Batu mulai menyiapkan ruang ekspresi bagi anak muda. Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lilik Fariha, menyebut pemerintah juga akan melibatkan sejumlah OPD, komunitas street art, hingga layanan pendampingan bagi remaja. Persoalan vandalisme di Kota Batu bukan hanya soal menghapus coretan. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga wajah kota wisata, sekaligus menyediakan ruang yang tepat agar kreativitas anak muda tidak tumbuh di tempat yang salah.

0: City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9 FM Guardian for your life. Ya kawan, sampai di sore hari ini beberapa informasi tadi kita terima via WhatsApp ya. Ini tadi ada informasi kawan, pantauan dari Pak Ahmad Farid yang sebelumnya sempat kita tanyakan lokasi di mana nih, karena tadi belum ada keterangannya ya. Ternyata untuk informasi yang disampaikan, posisi ada di kawasan Mulyorejo, daerah Tebo, Bandulan. Kondisinya macet, itu dia informasi dari Pak Ahmad Farid. Terima kasih Pak Ahmad Farid untuk informasinya. Selanjutnya tadi ada Pak Markus juga. Nah Pak Markus, ini informasinya di mana? Apakah sama dengan Pak Farid, lokasi di daerah Bandulan? Coba saya tampilkan dan juga saya play voice note-nya dari Pak Markus.
1: Teman-teman yang mau lewati Bandulan sebaiknya dihindari dulu, cari jalur lain. Bandulan macetnya kanan kiri jalurnya, dari kira-kira sebelum setelahnya Alfa Midi itu terus sampai ke ujung Tebo Selatan ini, Tebo Utara, Tebo Selatan.

0: ya, apalagi kalau jam segini biasanya jam pulang karyawan pabrik tuh kalau di kawasan Bandulan. Jadi juga selalu jadi langganan padat ya, bisa diantisipasi dulu. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian tadi kita sempat terima kabar ada kendaraan yang ngeban juga. Itu ada truk tangki kawan ngeban di kawasan Panji Suroso. Informasi dari Bu Endah, posisi kendaraannya arah ke mana ya? Arah ke LA Suciptonya atau mengarah ke utara? Coba saya pilih dulu info dari Bu Endah.
1: Sekilas info untuk Radio City Gate, ini tadi ada truk tangki, entah bermuatan apa, lagi ngeban di Panji Suroso, dekatnya perempatan Pelawasan. Sedikit memakan jalan, ya mudah-mudahan tidak membuat kemacetan. Demikian info yang bisa saya berikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Endah. Lokasinya di dekat perempatan Pelawasan ya, di dekatnya TL itu. Posisi yang mengarah ke area LA Suciptonya atau yang mengarah ke utara Bu Endah, nanti boleh dilengkapi ya, atau barangkali pasnya di depan apa gitu. Dan posisinya masih di lajur sebelah kanan atau sudah minggir, nanti boleh diinformasikan. Bukan hanya Bu Endah, barangkali ada juga tadi yang sempat pantau di lokasi, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga ya. Infonya di 0811 360 911. Dan kawan, saya juga masih punya satu informasi dulu buat Anda yang pastinya Sobat Jatim sudah punya rencana untuk keliling Malang. Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus. Terdiri dari 14 bus, 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi mengarah ke Terminal Landung Sari dan sampai di kawasan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan tentunya kawan, saya masih punya satu kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, makin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi. Tak heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri.

Kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat isi yang sudah diwariskan

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini yang alkalin ya?
2: Iya, natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
3: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: For your life. City Gate FM.
1: Ya, kawan, untuk di sore hari ini tambahan informasi tadi soal kendaraan yang ngeban ya, kawasan di Panji Suroso. Tambahan info dari Bu Endah, coba saya play dulu. Kendaraan yang trouble, truk tangki itu arah Kota Malang atau sebaliknya ya?
5: Posisi mobilnya sudah

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, puluhan ribu pekerja belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Zulkarnain Mahading menyampaikan, saat ini pihaknya mencatat ada lebih dari 160 ribu orang atau sekitar 41% pekerja di Kota Malang yang sudah terlindungi. Ia menyebut saat ini masih ada PR sekitar 28 ribu pekerja yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan dan akan diusahakan untuk segera bisa didaftarkan dalam 4 bulan ke depan. Lebih lanjut, pihaknya akan mempercepat pendaftaran dalam 4 bulan ini agar tahun depan bisa mendata ulang pekerja yang baru. Kawan, pengusaha Hasan Horek minta maaf usai hina MUI Jatim. Pengusaha Hasan Horek asal Jawa Tengah bernama Setyo Budi Mularso menyampaikan permintaan maaf usai menghina MUI Jawa Timur. Menanggapi permintaan maaf tersebut, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Khozin, memilih untuk tidak memperpanjang persoalan. Ia mengatakan pihaknya telah memaafkan Setyo dan tidak menyimpan rasa sakit hati. Lebih lanjut, Kiai Haji Ma'ruf Khozin juga mengingatkan bahwa sikap memaafkan merupakan bagian dari ajaran Islam. Kawan, patroli rescue satwa diperkuat, Karhutla ancam orang utan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pemerintah terus mempercepat upaya penyelamatan satwa liar, khususnya orang utan dari dampak kebakaran dan hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Ia menyebut penguatan ini dilakukan dengan meningkatkan patroli di wilayah yang berpotensi terdampak karhutla. Selain itu, masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan orang utan yang keluar dari habitat atau masuk ke wilayah permukiman melalui nomor call center yang sudah disosialisasikan. Karena kecepatan laporan jadi faktor penting penanganan satwa yang terdampak karhutla. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore.
1: 911 Hot News.

Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan untuk di sore hari ini ya, masih dengan saya Nur Fitriani untuk Anda. Terima kasih tadi untuk tambahan informasi dari Bu Endah untuk keterangan kendaraan yang ngeban ya di kawasan sekitaran Panji Suroso. Tadi ada tambahan informasi dari Pak Satria. Kalau saya lihat ada kiriman video juga, kawan ada bisa lihat di visual radio kami. Nah, ini dia untuk dokumentasinya. Dari Pak Satria menambahkan informasi tentang truk yang ngeban di Pelausan yang mengarah ke Malang. Itu posisinya memang ada di sebelah kanan Anda ketika Anda masuk dalam kota, ketika Anda melintas ya dari kawasan selatan ke utara berarti ya, karena untuk kendaraannya tadi mengarah ke LA Sucipto informasinya. Dan untuk di lokasi sudah mulai merambat karena juga meskipun gak ada kendaraan yang trouble, di lokasi biasanya cenderung rame ya. Nah, ini ditambah lagi dengan kendaraan yang trouble, jadi kondisinya semakin padat di area tersebut. Terima kasih untuk tambahan dokumentasinya dari Pak Satria. Kita coba sampaikan dulu untuk laporannya ke pihak terkait ya, ke kawasan kota Malang, tepatnya di Blimbing, untuk bisa diatensi karena berpotensi mengakibatkan kondisi trafik yang padat. Terima kasih kawan untuk infonya. Yang lainnya lagi nanti kembali kita akomodir. Tetap bersama kami di Siri Guide 911 FM.

0: Serigain Lain Warna FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang sekarang ini juga masih pantau di kawasan Panji Suroso, antisipasi karena tadi dikabarkan ada truk tangki yang trouble. Untuk truknya sendiri memang sudah minggir, tapi karena untuk di lokasi itu kan kondisi jalannya ketika ada kendaraan yang trouble, jadi harus ambil lajur sebelah kanan. Kemudian juga selain ambil lajur sebelah kanan, kondisinya juga agak sempit, jadi harus bergantian dengan yang arah sebaliknya. Untuk laporan di kawasan Panji Suroso, tadi kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi dan masih menunggu untuk responnya. Selain itu kawan, untuk Anda juga yang sedang beraktivitas entah dimanapun dan juga kapanpun, yang lagi mobile maupun juga lain sebagainya, kalau sekarang ini kan kita nggak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet Anda sudah mulai lemot, pastinya juga bikin emosi. Sudah waktunya barangkali untuk Anda pindah saja ke Katenaratel. Untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman, Katenaratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa kunjungi di website www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kaptenaratel. Kaptenaratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan juga kawan, ini tadi kita sempat terima kabar untuk pantauan lalu lintas ya di belakangnya Begawan. Tadi ada Pak Muhammad Alvan yang informasinya belum sempat untuk kita tampilkan. Ini dia untuk pantauannya. Kalau dari video yang dikirimkan Pak Muhammad Alvan, kondisi belakang Begawan itu cukup padat. Ini utamanya yang mengarah ke manakah Pak Alvan ya, yang padat? Coba sambil saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, karena tadi untuk videonya dikirimkan sekitar jam 4 lewat 46 menit ya, jadi sudah berselang cukup lama. Coba saya cek dulu apakah kondisi traffic masih sama padatnya dengan sekitar jam 4 sore tadi yang dilaporkan oleh Pak Muhammad Alvan, karena memang kondisi traffic itu kan berubahnya sangat cepat sekali, cukup dinamis. Nah ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, memang di belakang sekitaran Jembatan Tunggul Mas ya, atau di belakangnya Begawan Apartemen, daerah Karya Wiguna itu cukup padat. Apalagi yang mengarah ke Jembatan Tunggul Mas dari arah timur, dari arah pertigaan Sasado, itu kondisi traffic lumayan panjang nih antriannya. Kemudian juga nanti mengarah ke pertigaan Sasando itu juga kondisinya masih lumayan ramai. Itu untuk di sore hari ini. Yang lainnya lagi nanti kembali kita akomodir untuk Anda. Pastinya tetap bersama kami di Sedikit 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol bagi Anda yang sedang memasuki tol Padan Malang. Kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Lalu bagi Anda yang mau melakukan perjalanannya mengarah ke tol ke Japanan Gempol, lalu melanjutkan perjalanannya ke tol Perong Gempol, kondisi trafik juga masih lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda kawan yang mau menginformasikan bagaimana pantauan-pantauan trafik dan juga cuaca di ruas jalan tol juga bisa langsung saja update kondisi di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: Yang biasanya berwisata di Gunung Bromo, sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Dih, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
7: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
7: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 9.

0: 101.11 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di Citygate FM.
2: Citygate 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan, untuk di sore jelang petang kali ini ya, masih dengan beberapa informasi yang kita terima di WhatsApp. Tadi juga ada informasi dari Bu Kurnia. Selamat sore Bu Kurnia, tadi juga mengirimkan video untuk pantauan di Raya Sulfat, masih ramai lancar. Kayaknya lagi jalan-jalan nih Bu Kurnia. Baik, itu dia kawan video dari Bu Kurnia, masih saya tampilkan. Nampak memang di kawasan Jalan Raya Sulfat, dua arah masih ramai lancar saja. Oke, terima kasih Bu Kurnia untuk informasinya. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Arif Budi. Pak Arif Budi mengabarkan di kawasan Teluk Grajakan padat merayap, cenderung berhenti. Ditambah lagi juga hari ini ya, malam Jumat Legi, jadi biasanya cenderung padat di sana. Terima kasih Pak Arif Budi untuk informasinya. Ada makamkah di kawasan tersebut? Biasanya banyak yang nyekar ya kalau pas malam Jumat Legi seperti ini. Terima kasih Pak Arif Budi untuk tambahan informasinya. Kemudian tadi Pak Dani juga sempat berbagi info di kawasan Jalan Bondowoso. Untuk saat ini kondisi traffic masih ramai. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Tadi di jam sebelumnya, sekitaran jam 3 ya, kita sempat terima kabar di daerah Bululawang. Tadi sempat diinfokan ada kendaraan yang trouble. Coba saya cek dulu, karena tadi setelah kita tanyakan ke pihak polsek setempat, untuk kendaraan tersebut sudah clear ya, sudah nihil. Tadi informasi kita terima lokasinya itu di dekatnya TL Krebet. Dan untuk laporannya setelah kita kirimkan ke pihak Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono, dan tadi langsung direspon ya, ternyata sudah jalan untuk kendaraannya. Jadi sudah berhasil untuk dilakukan perbaikan. Tinggal yang di kawasan Panji Suroso nih kawan. Informasi tadi soal kendaraan yang trouble di Panji Suroso, kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Istrofi ya, dan juga sudah dimonitor. Dan perlu dicek dulu nih untuk di lokasi trouble-nya masalah apa. Ditambah lagi untuk Anda yang lagi mobile, kali ini di kawasan Kabupaten Malang, tadi kita sempat terima kabar itu ada kejadian laka atau bagaimana gitu ya, di depannya Lamet. Kemudian dari kejadian tersebut ada tumpahan entah solar atau bagaimana gitu ya. Dan ini tadi sudah dilakukan pembersihan. Masih proses pembersihan sepertinya dari pihak damkar, karena tadi ada beberapa dokumentasi yang kita terima untuk pantauan di lokasi. Coba saya tampilkan dulu untuk Anda. Ini dia. Oke, itu di kawasan Lamet ya, ada tumpahan solar.
4: Ini lanjut ke jalur sebelah kanan, jalur sebelah kanan jalan.
3: Baik.
4: Titik yang masih basah.
3: Oke, kemungkinan tadi di lokasi itu juga ada kejadian laka ya, karena efek adanya tumpahan solar ini. Dan tadi untuk di lokasi nampaknya dari damkar juga sudah mengarah ke TKP untuk melakukan pembersihan. Itu untuk informasi sementara ya. Untuk beberapa update yang lain nanti boleh untuk Anda sampaikan. Oh, ada informasi lagi nih dari Pak Dwi Adi. Selamat sore jelang petang. ada update untuk pantauan di Panji Suroso, kendaraan truk tangki yang tadi sebelumnya dikabarkan trouble mengarah ke selatan, itu kabarnya sudah clear, sudah bisa jalan untuk truknya. Tadi sih gak sempat ambil foto ya, karena barusan melintas juga di lokasi. Oke, terima kasih kawan informasi dari Anda.

produksi Horms. Sebelum benar-benar terlelap, coba ingat kembali kawan satu atau dua ini. Bersyukur sederhana ini membantu mengurangi sekaligus membuat pikiran lebih rileks tidur. Yang tidak kalah penting, tubuh dan otak membutuhkan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku nggak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada

ini kita akan sambung dulu kawannya nantinya bersama dan reporter Sidikir FM sudah ada Asrur nanti di wilayah kota Batu. Antisipasi kebakaran lahan maka data batu ber

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-69491 atau putar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan depan.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangka, homemade lah.
1: Kamu juga sih, udah talah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, yowis ta, cari muter aja kok.

CD891 FM Gaiden 4911 Hot News jam 6 ngusut. Dugaan Mahasiswa Lukman Sobikin menyampaikan narkan kejadian mahasiswa 4 dari lantai 6 Fakultas Pertanian. Ia menyebut semester 3 dari Bogor dan sudah dievakuasi menuju Rumah Sakit Saiful Anwar untuk mendapatkan perawatan lebih. Sementara itu Polres Malang Kota juga masih mendalami terkait dan pihaknya meminta keterangan terkait dari pihak kampus beserta saksi-saksi untuk mengumpulkan barang bukti. Kawan Komisi CD

total yang mencapai 497. Juru bicara Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardakan, penurunan target tersebut terjadi di tengah kontribusi mayoritas BUMD yang justru mengalami peningkatan. Sementara untuk BUMD yang masih bermasalah, DPRD Jatim mendorong restrukturasi tata kelola hingga model bisnis. Harapannya BUMD Jawa Timur bisa lebih sehat, produktif, dan memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah. Kawan tersangka kasus kayu golongan yang

0: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor.
0: Baik, kan kirim nomor pelanggan atau lokasi laporan akan
1: Wah, gampang juga ya, tangkekan.

ya mungkin bisa untuk makin turun. Dan di samping itu kawan ya, bisa yang orang berbicara mencintai seseorang, ya mencintai seseorang, tapi dia lupa dirinya sendiri, bagaimana dia mengubuhnya untuk

Mercu, suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 24 anggota Satres Narkoba Polres Bojonegoro diperiksa dengan tes urin. Pemeriksaan mendadak ini untuk memastikan seluruh personil bersih dari penyalahgunaan narkotika. Wakapolres Bojonegoro Kompol Ferry Darmawan mengatakan, walaupun hasilnya negatif, namun pemeriksaan mendadak tersebut

Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa menjadi jalanan sebagai media ekspresi. Kita punya sasana tinju udah 21 tahun usianya, BO, pelatihnya juga orang Malang, nama kulernya mantan petinju, punya warung. Udah kita warung apresiasi, yang tampil di warung apresiasi karya sendiri, nggak boleh karya orang lain, sastra maupun musik. Kalau

sehingga bagaimana nanti kita bisa tetap untuk menjaga kesehatan mental, jangan sampai kita terbawa arus yang ada di sosial media dengan mengikuti tren-tren yang mungkin tidak cocok dengan apa yang kita rasakan saat ini. Halo kawan, beberapa gabung

Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akbar. Jam pekan kalau kita masuk kembali besok Jumat, Sabtu, beberapa daerah mal ya, beberapa Bali untuk beberapa karnaval. Nah, setahu juga kemarin tanggal 12 kawan, coba cek. Jadi di tanggal

tengah 7 malam terjadi erupsi dengan durasi erupsinya 2 menit 4 detik. Lalu di erupsi yang kedua, jadi kawan tadi di jam 18.58 berarti 16 menit yang lalu untuk

melihat wajah gunungnya. Abu gunung anak angin tatas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan sejumlah wilayah. Di pesawat mengotori kaca, partikel vulkanik dan rawat mempartikel dan kaca jam yang dapat melelang mesin jet bersuting dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama.

bahwa hal-hal tersebut diperbolehkan. Dan yang keempat, nah ini yang iseng tadi. Jadi yang pertama tadi, yang ekspresi ketidakpuasan itu tadi, tindak menegur. Ekspresi atas ketidakpuasan ini tidak ada. Vandalisme

tersebut terjadi ya pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebakaran itu bermula saat salah satu petagar lahan sisa panen tebu angin tersebut membuat tak terkendali ya dalam terkendali dan merembet kenya. Melihat api semakin membesar, satu petani tebu yang bernama Kus 63 tahun

kaptennaratel.com. Tekan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan Kapten Naratel, internet cepat keluar hebat. Steve juga bertanya, ada kasus yang lompiri, betul Pak Steve? Nah, ini untuk korbannya mengalami gangguan ya sekitar kaki. Nah, ini dari Kasat Lantas Ibda Luka, diduga motif percobaan diri ya, pas gedung industri dan juga hutanan. Ini petugas

menjalankan seluruh permintaan dari pelatih. Informasi lain, kawan Polda Jatim mendorong budaya olahraga untuk mewujudkan masyarakat. Dirjen Pasma Roy katakan, olahraga bukan hanya aktivitas fisik, namun juga instansi untuk membentuk sehat, disiplin, tangguh, dan produktif. Ia menambahkan keberhasilan pembangunan olahraga tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan, namun juga dari kebiasaan masyarakat untuk rutin berolahraga. Harapannya menjadi pondasi bagi kesehatan masyarakat.

Nah, menurut Mahila, kamu punya SLHS tidak dilakukan suspend. Ada 2 SG yang berada di Kabupaten Malang ini ditutup hari ini, dan kurangnya apa hingga ditutup dari Begin sendiri. Nah, diduga penutupan tidak memilih limbah ataupun. Lalu Hila juga kan pilih SPPG di Kabupaten seluruh perwarkan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, kekeringan di Malang sudah mendapatkan bantuan air bersih. Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik menyampaikan pihaknya sudah membantu menyuplai air sebanyak 4.000 liter yang ke beberapa desa terdampak kekeringan di kawasan Kabupaten Malang. Ia menyebut bantuan tersebut diperkirakan bisa mencukupi kebutuhan sekitar 40 KK dan masih akan dipercepat kembali untuk bantuan penyaluran air bersih. Lebih lanjut, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Malang untuk bersinergi dalam menyuplai air bersih bagi warga yang rumahnya terdampak kekeringan di Kabupaten Malang. Informasi lain, kawan, MUI Jatim minta pengusaha sound horrek patuhi aturan. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur meminta para pengusaha sound horrek mematuhi surat edaran yang mengatur penggunaan suara di tengah masyarakat. Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Khozin, mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan aturan tersebut menjadi peraturan gubernur agar memiliki kekuatan kebijakan yang lebih tegas. Pihaknya berharap aturan yang lebih kuat nantinya bisa membuat pengguna sound horrek lebih tertib, sekaligus mengurangi dampak kebisingan bagi masyarakat. Informasi terakhir, kawan, 3 petugas pertanian gugur di Jayawijaya, Papua. Menteri Pertanian Andi Amran menyampaikan pihaknya turut berduka cita atas gugurnya petugas Dinas Pertanian di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Ia menyebut ketiga petugas tersebut meninggal setelah diserang dan ditembaki oleh pelaku kriminal bersenjata saat bertugas mengirim bantuan ternak kepada warga. Lebih lanjut, Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan TNI Polri untuk mengusut tuntas kejadian ini dan

0: Renegade FM.
1: Memory Lex. Kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di Memory Lex di malam hari ini jam 10 ya, di hari Kamis. Selamat malam, selamat bergabung untuk Anda yang sudah bersiap untuk merebahkan badan dan beristirahat setelah seharian penuh mungkin tadi beraktivitas dan berkegiatan. Namun sebelum itu kawan, kita juga akan mencoba mendengarkan ulang ya tayangan terkait wartawan yang hilang saat meliput anak Krakatau This Morning.

0: Good morning, Aba. Selamat pagi.
1: This morning.
0: This morning. This morning. Aduh. Pagi pagi.
2: Pembukaan dalam video kenaan itu sampai kapan?
0: Sampai dibahas sama Aba hari Minggu.
3: Enggak. Kemarin kan rencananya sih satu bulan setiap bulan mau ganti. Oh,
2: ya. Ya, oke. Okay. Ya deh. Ya. Jadi
0: Aba
2: ke Malang.
0: Iya, Abah ke Malang kenapa nih?
2: Ulang tahun kedua di Suwi Malang.
0: Oh.
2: Dan ada banyak acara ulang tahun di Suwi itu, salah satunya ya senam massal di sana. Dan saya ada tim yang rasanya yang naik panggung untuk memimpin senam itu, seperti kemarin di Jakarta yang PSMTI itu, begitu.
0: Oh, jadi Abah ini dapat ini apa namanya job-joban ini?
2: Iya, dapat tanggapan. Kemudian 3 hari lagi dapat tanggapan ke Magetan. Ada ulang tahun pesantren di sana yang katanya sih muslimatnya yang ikut senam 1000 orang katanya. Tahu atau enggak?
0: Wow. Aba ini ya, apa namanya lebih sibuk ini, apa namanya side job senam Abah ini ya.
2: Tapi kan jam 7 udah selesai, bisa pekerjaan yang lain. Tapi hari ini di Malang rasanya saya dipaksa untuk menghadiri banyak acara, sehingga tim kami nanti setelah senam pulang ke Surabaya, saya tetap bertahan di Malang untuk beberapa acara itu. Misalnya ada dialog dengan mahasiswa, dan saya dengar, saya belum lihat acaranya apa saja ya.
0: Tapi jujur Abah, kalau seumpama untuk side job, saya bilang side job ya, ini tuh justru itu impian Abah. Cuma beberapa jam selesai, dulu saya sering side job jadi orkestra Abah, weddingan gitu, jadi orkestra. Itu ngumpulnya ada jam 2 siang Abah, sampai selesai jam 10 malam. Jadi iya buat apa-apa itu mah oke banget Pak. Selesai jam 7. Waduh, ini pulang awal.
2: Karena Abah, prinsip saya kan saya bukan orang yang perfeksionis. Jadi salah itu boleh gitu. Yang penting tidak berulang-ulang. Jadi di semua bidang saya dulu doktrin kepada tim, kepada anak buah di perusahaan juga begitu. Salah penting berbuat kesalahan di hal yang sama. Karena banyak sekali orang yang bisa belajar dari kesalahan. Nah, tetapi kalau setiap kesalahan dimarahi, apalagi dipecat dan segala macam, nanti dia nggak belajar dari kesalahan. Yang penting dia tidak mengulangi kesalahan di bidang yang sama.
0: Kesempatannya berapa kali? Jadi selama hari ini salah di yang sama, terus kedua salah itu masih dimaafkan apa tidak? Lo sudah enggak?
2: Jadi yang kedua mungkin dimarahi ya.
0: Ya. Tetap ya ada ultimatumnya. Baru ketiga yang enggak ya gitu ya Pak ya.
2: Yang pertama tadi tidak dimarahi, tetapi kita menanyakan kepada mereka kenapa salah. Gitu. Jadi bukan salah ya, biar enggak begitu juga kita tanyakan kenapa salah. Nah, biar dia punya hak untuk menjelaskan kenapa salah. Nah, dari penjelasan dia itu nanti kita bisa menilai itu karena tidak tahu

0: karena dia terlalu berani untuk bereksperimen.
1: Ya.
0: Karena minta maaf bodoh. Hmm. Atau karena ada kepentingan tertentu ketika dia berbuat kesalahan itu dia memikirkan yang lain. Memikirkan yang lain itu misalnya karena ini untuk temannya, karena ini untuk kepentingan dia sendiri. Ada motif-motif kalau sekarang dibilang tidak jujur begitu. Nah, kita tahu itu sepanjang itu karena dia berani bereksperimen dan ternyata salah, menurut saya itu harus dibiarkan dia untuk bereksperimen lagi di bidang lain. Nah, tapi dari kesalahan itu dia tahu bahwa dia ternyata eksperimen ini salah, tidak boleh lagi terulang padahal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, karena dia misalnya karena dia yang tidak bisa dimaafkan adalah karena ada kepentingan tadi. Kalau itu mungkin biarpun baru pertama kesalahan sudah lampu merah. Karena ini menyangkut karakter, menyangkut watak, bahwa orang ini nggak bisa dipercaya. Begitu. Karena kalau

0: mengamati dan akan menilai nanti, oh anak ini mampu memanage sesuatu yang kompleks, yang satu hari banyak acara tapi semuanya baik, semuanya lancar, semuanya padat, misalnya begitu, atau ternyata bertele-tele, atau ternyata tidak sesuai dengan yang diomongkan sebelumnya, atau ternyata nanti dalam sistem recording manajemen itu.
1: Iya,
2: monggo Mas Arik.
3: Pengalaman ketika Abah menjadi memimpin sebuah media, Pak ya, menginstruksikan kepada wartawan, Pak, dalam menjalankan tugas. Ini kan risikonya, bahkan kesalahan.

kan kita lihat dia pernah mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian misalnya dia menulis baik atau tidak, dia meliput baik atau tidak, dia menemukan angle-angle tertentu atau tidak, angle-angle yang tidak dimiliki wartawan lain. Nah, setelah lihat, misalnya dia tidak mampu melihat angle-angle tertentu dari sebuah peristiwa, kita guidance, kamu liput bagian ininya ya, begitu. Tapi ada wartawan yang mau ketika ditugaskan dan mau berangkat, atau dia tapi kadang-kadang kita juga bilang, oh iya itu peristiwa besar sekali, nanti Anda liput ini, liput ini, liput ini. Biar dia bilang, ah nggak usah, aku tahu, begitu biasanya. Biasa juga begitu. Dan jadi ada wartawan yang senang pas saja yang harus diliput, ada wartawan yang tidak mau, aku nggak mau, aku sudah tahu apa saja yang. Nah, kemudian nanti kita lihat ketika hasil liputannya itu ternyata dia betul-betul sudah tahu, atau ternyata sebetulnya dia tidak tahu tapi sombong saja. Kita wartawan umumnya wartawan yang bersikap tidak mau diarah-arahkan, tidak mau dan tidak diberi pandangan, itu biasanya memang dia sudah tahu bahwa aku tahu apa saja yang harus saya liput, apa saja yang harus saya wawancara, begitu. Nah, tetapi wartawan yang minta nanti apa ya yang di sana, yang akan, wah itu mengkhawatirkan, nanti biarpun sudah diberitahu banyak, kadang-kadang tidak berhasil juga. Nah, tapi dalam kasus yang Anda tanyakan tentang 5 wartawan yang meliput anak Krakatau yang sekarang diberitakan hilang, hilang atau kehilangan kontak, kita belum tahu apakah ada masalah bagaimana, kita belum tahu, kita nunggu perkembangan berikutnya. Nah, itu kan 5 orang itu mestinya jangan 5 orang, mestinya sendirian, karena kalau 5 orang itu kan nilai eksklusifnya bagaimana. Dan dia di zaman mendapatkan berita yang eksklusif itu kan menjadi mahkota wartawan, artinya kebanggaan wartawan adalah kalau mendapatkan berita yang wartawan lain tidak dapat, begitu. Nah, itu misalnya zaman dulu ya, kalau zaman dulu kan belum ada HP, teleponnya juga masih telepon umum. Jadi misalnya saya melakukan, kalau saya ke satu kota meliput satu peristiwa besar misalnya, begitu, yang kita tuju pertama itu

nomor yang terkenal, nomor-nomor yang akan dihubungi. Tapi kan nanti saya bisa memperkirakan akan banyak wartawan yang juga ke telepon umum dan akan membuka buku telepon itu. Dulu saya bisa sobek itu halaman telepon umum yang ada nomor-nomor itu, supaya nanti wartawan lain tidak bisa dapatkan nomor itu. Zaman dulu kan nggak ada handphone, jadi itu cara untuk mendapatkan sesuatu yang eksklusif, ya, eksklusivitasnya.

dia melihat api di itu, kemudian apinya menyala. Kan nggak ada wartawan yang tahu di tengah laut, ya kan? Dan dia melihat bagaimana orang terjun ke laut hilang, orang bagaimana naik tali ke di kapal itu, bagaimana dia naik ke kapal paling atas kemudian terjun ke laut, dan itu puluhan orang melakukan itu, jadi dramatik sekali. Kemudian kapal yang menyelamatkan penumpang ini melempar itu, kemudian bagaimana mereka bergelantungan di tali itu menuju kapal penyelamat itu, dia melihat semua itu, dan bahkan ada yang memotret.

0: Jadi memang dari segala macamnya, dari zaman apapun itu memang ada ya. Jadi bukan karena ini bisa viral nih gitu, enggak juga ya, Bah ya. Kalau sekarang kan tentunya viralnya kan instan gitu. Enggak juga seperti itu.
1: Ya, kira-kira termnya mirip, cuma kan waktu itu belum ada istilah viral. Tapi yang melatar belakangi seseorang melakukan itu, ya keberanian sudah pasti. Tapi untuk apa keberanian? Kan begitu. Tentu ada untuk tujuan-tujuan, apakah itu mulia, ambisius, apakah itu apa, ya itu batasan-batasannya sangat tipis lah. Nah, ya gabungan lah yang betul antara keberanian, kemudian ke ambisi, ambisi untuk juara. Sebetulnya lebih ambisi untuk menjadi juara atau yang terbaik, menjadi yang terbaik lah. Ambisi menjadi yang tertentu juga ya ditugaskan, tapi dia nggak berani membantah, tergantung. Itu kan ada karena penugasan, ada karena inisiatif. Nah, perkiraan saya yang 5 orang ke Krakatau itu karena inisiatif. Karena mungkin saja pimpinan di media itu justru jangan ke sana. Ada pimpinan media yang jangan-jangan ke sana, berbahaya. Tapi kemudian wartawan bisa nekat nggak ke sana, risiko tanggung jawabnya
0: gitu. Nah, ini jadi saya jadi punya pertanyaan, Abah. Apa memang setiap jurnalis yang saya bilang itu hobinya itu tuh ke red zone seperti itu tuh sebenarnya dari dia di mana namanya pada saat dia di perusahaan atau training itu apakah ada kayak pelatihan survival press bagi wartawan yang ditugaskan ke red zone gitu? Jadi biar semama dia yang
1: enggak pernah mendengar begitu. Tapi kan beberapa wartawan ya di melakukan itu. Yang sekarang menjadi Menteri Komdikti kan dulu pernah di rasanya pernah di sekap oleh GAM ya. Pernah di sekap oleh pemerintah di mana pun itu. Kemudian ada wartawan yang pilih melakukan jalan darat dari mana ke mana, ada juga begitu. Itu perasaan-perasaan pengen menjadi yang terbaik itu selalu muncul.
0: Jadi otomatis karena
1: perasaan itu muncul itu. Karena di media selalu doktrinkan tiap hari untuk mengejar eksklusivitas. Untuk mengejar eksklusivitas artinya wartawan yang tidak pernah menghasilkan sesuatu yang eksklusif, ya sebetulnya kasta di kewartawanan itu di bawah. Itu kan di wartawan sudah kasta-kasta.

0: Bigayt 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.

Karena biasanya kalau misalnya sudah masuk di jam-jam istirahat, tubuh akan merefleksi dengan sendirinya bagaimana ingatan-ingatan, kenangan, keseruan dari kegiatan yang dulu mungkin pernah kita lakukan. Kalau beberapa hari kemarin di Memory Lex kita bercerita, kita bernostalgia tentang keseruan ketika kita mudik ya, ketika kita bermain di rumah kakek nenek. Lalu juga beberapa hari kita sempat juga membahas bagaimana keseruan anak muda di tahun 90-an kasmaran. Nah, jadi kasmaran sama pacarnya, sama mantannya gitu ya. Mungkin Anda dulu pernah di fase-fase seperti itu juga. Kalau di malam hari ini coba kita masuk ya, kita agak sedikit berbeda kalau nostalgianya di malam hari ini. Coba kita bercerita ataupun kita mengingat-ingat dahulu ketika kita pas lagi remaja, pas lagi muda gitu ya, lagi kecil, lagi SD, SMP. Dulu kira-kira permainan apa sih yang sering kita mainkan bersama teman? Barangkali dulu kita sudah pernah main yang cukup modern ya. Atau mungkin Anda di tahun 90-an sudah pernah rental PS. PS1 di Malang juga sudah lumayan banyak di Malang Kota dulu ya di tahun 90-an. Tapi kalau yang paling sering, yang paling masuk akal dan paling relate adalah kita bagaimana permainan-permainan tradisional di zaman dahulu itu. Yang seru adalah di samping memang permainannya seru, yang diingat adalah suasananya. Bagaimana kita bermain bersama teman-teman, kita bermain sepuas mungkin ya, tanpa perlu memikirkan bagaimana besok masuk kerja atau tidak, besok masuk sekolah atau tidak, enggak kepikiran. Dan alarm yang paling sering menjadi jam pulang ya, alarm pulang adalah azan maghrib. Mungkin Anda juga pernah mengalami kawan ya. Jadi main dari siang pulang sekolah sampai nanti azan maghrib baru deh kita pulang. Tubuh udah gak bentuk ya, udah hitam, gak main-main, gak pulang-pulang gitu. Di luar main terus siang-siang, main layang-layang, balapan sepeda, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi sebuah ingatan lucu. Kemudian juga memori-memori yang rasanya pengen kita ulang kembali. Karena ternyata seru banget kawan ya. Kita pernah bermain tanpa perlu memikirkan adu gengsi, tanpa perlu memikirkan pencapaian orang lain, tanpa perlu memikirkan bagaimana dunia ini bekerja. Kita gak pernah memikirkan hal itu pas di zaman kecil. Yang di pikiran kita adalah bisa main sama temen, nanti kalau sudah azan maghrib kita pulang, nyampe rumah kita ngerjakan PR buat besok sekolah. Sekolah, main, ngerjakan PR. Sekolah, main, ngerjakan PR. Gitu terus siklusnya. Kalaupun juga pas lebaran dapat THR paling banyak, soalnya kita paling kecil. Tapi kalau sekarang, waduh, boro-boro ya dapat THR. Justru kita yang ngasih THR kawan ya, keponakan, terus ke anak-anak kita, ke cucu gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita masih sering dapat amplop gitu ya tiap bulan, ataupun pas di lebaran itu kita bisa dapat uang THR. Tapi kalau sekarang sudah malah kita yang ngasih THR. Dan barangkali Anda kawan ya mau on air juga, mau menanggapi terkait dengan permainan-permainan kita

dulu yang pernah main patil lele kawan. Serunya seperti apa? Terus juga apakah pernah ini juga pernah apa namanya kena kayunya gitu ya? Karena dulu emang cukup seru dan cukup energik kalau misalnya kita mau main patil lele ya, butuh energi yang banyak, harus gak boleh loyo soalnya, harus sigap kalau misalnya main patil lele. Jadi harus gimana caranya bisa cepet-cepetan nangkep. Kalau beberapa pendengar tadi kawan di TikTok juga ya, dari Pak Adriono ini menanggapi terkait dengan permainan-permainan di zaman dahulu mas, katanya dulu pernah main yoyo, terus juga main umbul. Nah katanya seru sekali, tapi sekarang sudah semuanya generasi dingkluk mas. Tapi memang betul kawan ya, kalau di zaman sekarang rata-rata anak-anak sudah jarang ada yang bermain di luar. Karena dari orang tuanya mungkin lebih khawatir kalau anaknya bermain di luar, kemudian bertemu dengan pergaulan yang kurang benar gitu ya, khawatirnya seperti itu. Tapi memang kenyataannya dulu kalau kita pas di zaman kecil, waduh, bermain itu rasanya kayak sampai lupa ya, lupa waktu, lupa apa namanya, lupa hari gitu, bahkan lupa kalau ngerjain PR gitu, saking serunya main gitu sama teman. Kemudian juga kita dulu juga belum ada gadget kawan ya. Jadi kalau misalnya mau main ya udah kita harus mampir ke rumah teman. Saya coba peragain ya. Peragain bagaimana dulu misalnya kalau mau manggil teman. Coba kita beberapa pendengar di TikTok ini ada yang masih bergabung, ada Pak Anton juga. Biasanya dulu kalau misalnya kita manggil teman pasti kayak gini. Anton, ayo main. Nah, suara-suara seperti ini kawan yang udah mulai jarang juga ya terdengar di telinga kita. Kalau misalnya kita sudah ada anak atau udah punya ponakan nih saat ini, masih dengar nggak kira-kira suara seperti itu ngajak main gitu ya? Kayak misalnya Om Anton, ayo main. Lah, suara-suara seperti itu yang sekarang juga sudah mulai jarang terdengar. Malah sekarang terdengarnya adalah suara dari game yang dimainin di handphone gitu. Waduh, emang perubahan zaman, kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh kawan ya, dengan efek-efek yang ada di anak-anak zaman sekarang. Namun kawan, kita coba akan akomodir juga beberapa cerita yang mungkin akan Anda sampaikan. Boleh on air juga bisa kawan ya, kita ngobrol bareng terkait dengan permainan di zaman dahulu. Namun sebelum itu, ada satu lagu dari Chicago, Hard to Say I'm Sorry.

km yang akan menghubungkan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Lebih lanjut, pihaknya berharap investor bisa membantu proyek ini agar mobilitas warga bisa lebih mudah dan perputaran ekonomi juga akan semakin lancar. Informasi lain, kawan, MUI Jawa Timur minta sound horror tidak mengganggu warga. MUI Jawa Timur meminta pelaksanaannya diatur agar tidak mengganggu masyarakat, terutama warga lanjut usia, orang sakit, hingga mereka yang sensitif terhadap dentuman keras. Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Khozin, mengatakan sejumlah gelaran sound horror juga disorot karena dinilai menimbulkan dampak negatif, mulai dari dancer berpakaian minim, konsumsi minuman keras, hingga perilaku tidak pantas di ruang publik. Menurut Ma'ruf, kondisi tersebut dikhawatirkan turut memberikan contoh buruk kepada anak-anak di zaman sekarang. Informasi terakhir, kawan. Ratusan atlet Indonesia akan diberangkatkan menuju Asian Games 2026 di Jepang. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dirinya melepas 432 atlet Indonesia dari 35 cabang olahraga yang akan bertanding dalam Asian Games ke-20 di Jepang. Ia menyebut dirinya menaruh harapan yang tinggi bagi para atlet agar tidak hanya menjadi peserta pertandingan, namun juga bisa menjadi juara di dalam kompetisi. Lebih lanjut, Prabowo berharap para atlet bisa membawa nama harum Indonesia di kancah pertandingan internasional bergengsi di benua Asia. Demikian 911.

0: FM。
1: Memory Lex. Kawan, kalau sudah malam hari, memang waktunya kita untuk bernostalgia di masa-masa lalu ataupun di masa-masa kita masih bujang. Kalau katanya orang Jawa, Sek Joko. Dan biasanya memang kawan ya, permainan-permainan di zaman dahulu itu serunya luar biasa seru. Karena ketika kita bermain, yang dipikirkan adalah hanya bermain tanpa ada pikiran-pikiran lain seperti iri dengki, lalu juga tidak memikirkan bagaimana tuntutan

Air di zaman sekarang malah dilarang sama orang tuanya. Contohnya kalau misalnya kita main pati lele. Pati lele itu kan pakai kayu juga ya. Jadi kayak kita memukul kayu, sebetulnya kayak kayak main kasti, cuma bahannya lebih sederhana dari kayu dan juga dua bilah kayu. Tadi Pak Novi Raharjo sempat bertanya ini kawan, bertanya sambil bergurau ya. Kenapa dinamakan pati lele? Padahal kan mainnya pakai dua kayu, satu panjang, satu pendek. Lelenya yang mana katanya? Kalau saya coba-coba baca beberapa sumber

kepada teman-teman saya yang cewek. Nah ini ternyata membuktikan permainan-permainan gak bisa melihat gender ya. Jadi siapapun boleh main kalau di zaman dahulu. Kalau udah gitu pernah main apa, petak umpet. Kalau petak umpet sampai sekarang juga masih ada kawan ya. Mungkin anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kalau dulu bahasanya apa? Sekitan, sekit-sekit ya, atau deli-delian dulu bahasanya pas di zaman kecil. Petak umpet itu juga seru kawan. Tapi petak umpet sebetulnya agak tricky ya, agak mengkhawatirkan, apalagi kalau misalnya di malam hari. Takutnya sembunyi di sebelah rumah warga, nanti malah dikira maling. Karena dulu teman saya juga ada yang seperti itu kawan. Saking jagonya dia bersembunyi dan berkamuflase ya. Kita main petak umpet gak pernah di siang hari. Kita kalau main petak umpet selalu di malam hari, karena bisa berkamuflase di belakang pot tumbuhan warga. Lalu juga kadang ada yang manjat ke pohon mangganya tetangga lah. Itu salah satunya adalah teman saya waktu itu. Dan karena terlalu berisik ya, mungkin ketika manjat pohon akhirnya didatengin deh sama yang punya rumah. Akhirnya kita kena tegur kawan. Kita gak boleh untuk manjat rumah tetangga lagi buat main petak umpet. Nah padahal hal-hal seperti itu kawan ya, yang cukup seru. Dan kalau misalnya diingat-ingat ternyata cukup unik loh. Kita pernah main sampai lupa waktu, sampai gak kenal tempat, gak kenal tubuhnya ini udah capek apa enggak sih sebetulnya. Terus nanti kalau misalnya haus mampir rumah cuma buat minum doang, atau mampir rumah temen ya, ikut minum juga, ikut minum air putih biasanya ke rumah temen, terus nanti lanjut main lagi. Dan di malam hari ini kawan, kita juga masih akan ngobrol-ngobrol seputar dengan keseruan kita, permainan-permainan di zaman dahulu, permainan jadul. Namun sebelum itu ada satu lagu request dari Pak Anton tadi, George Benson, Nothing Gonna Change My Love For You.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. Kembali kawan di malam hari ini, kita masih berada di kapsul waktu. Kita coba untuk mengingat-ingat kembali ya, bagaimana keseruan kita di zaman dulu ketika bermain bersama teman-teman. Dan apa namanya, cukup seru ya permainan di zaman dahulu. Tadi sempat beberapa pendengar menanggapi tentang pati lele kawan. Nah, siapa dulu yang pernah main pati lele? Tapi sekarang kita coba untuk cerita ini. Ada sebuah cerita unik dari Pak Anton yang on air juga bersama kita di malam hari ini kawan. Pak Anton, selamat malam.
5: Malam Mas Mufti Akmal.
0: Iya. Pak Anton, bagaimana kabarnya Pak Anton malam hari ini?
5: Ya, puji Tuhan, baik Mas.
0: Aduh, baik. Mantap, mantap. Bagaimana Pak ceritanya dulu? Kok bisa apa namanya main petak umpet kok sampai sembunyi di kandang ayam dulu, itu bagaimana ceritanya?
5: Ya, gini. Ini ceritanya nostalgia ini.
0: Iya, betul.
5: Kalau dulu kan masih banyak tempat apa yang lapang gitu kan untuk main. Main kelereng, main karet, pati lele dan lain-lain kan masih banyak seperti itu ya.
0: Iya. Yeah.
5: Di mana? Di Samaan itu. Terus banyak juga pohon gitu ya. Setiap sore itu teman-teman itu sekitar berapa ya? 15 orang itu terbagi-bagi. Ada yang main bentengan, ada yang main egrang, main kelereng. Nah, kebetulan saya ini ikut yang main petak umpet atau tekongan lah, dulu istilahnya tekongan.
0: Oh, istilahnya tekongan.
5: Ya, tekongan.
0: Oke.
5: Cuma yang jadi itu harus berusaha nyari katakanlah 10 orang yang sembunyi itu harus dapat semua. Kemudian megang tembok atau tiang listrik yang jadi pusatnya itu sebelum orang yang diketemukan itu megang duluan.
0: Iya.
5: Nah, biar nggak jadi lagi. Kebetulan saya ini kan dari kecil memang orangnya gemuk ya. Kalau lari pasti kalah, cepet kayak gitu loh.
0: Oke. Terus? Nah,
5: supaya saya nggak ketahuan, saya akhirnya cari-cari nemulah kandang ayam yang dari bambu itu.
0: itu betulan kandang ayam Pak, maksudnya ada ayamnya di dalam atau bekasnya kandang ayam?
5: Bukan, kandang ayam kalau siang sampai sore gitu ya kan dilepasin.
0: Iya.
5: Dilepasin kalau mau maghrib baru mereka dikandangin lagi kan gitu.
0: Berarti pas siang-siang itu kandang ayam isinya Pak Anton sendirian berarti?
5: Iya, saya masuk di situ. Kebetulan kan seperti ada kayak apa ya, kayak penutupnya dari kain apa plastik gitu kan, biar nggak kehujanan. Nah, perlak namanya, yeah. Perlak itu. Nah, itu kan otomatis saya nggak kelihatan. Saya diem, gak taunya itu

0: ini kok nggak balik-balik, yang lain udah pulang. Sampai akhirnya maghrib, nah ketawanya ketika pemilik ayam itu mau memasukkan, nah ini anaknya ada di sini.
1: Nggak, ini nggak selesai-selesai permainannya gitu, apa tetap, oh ya ini berarti masih belum bisa dicari nih, saya masih oke nih.
0: Nah, iya, pikiran saya, wah ini aku nggak ketahuan, berarti aku berhasil ini sembunyinya. Wah sip ini, gitu tanpa pikir panjang masuk kandang ayam itu. Nah gitu, begitu ketahuan sampai di rumah itu, bukannya apa ya, antara orang tua marah sama apa ini gregetan, wes saya kena jewit, kena cetol, kena ceples, macam-macam wes. Karena apa, seluruh tubuh saya itu kena kotoran ayam.
1: Oh, ya dimarahin pak.
0: Nah, iya dimarahin, yang lain sudah

0: air hangat karena memang Malang dulu kan masih dia wis disuruh ngepas semua bajunya terus ya sambil digebloke gitu. Waduh. Air wah. Selain rambut sampai kaki dicuci itu sampai sabun itu berkali-kali wis kok sik bau.
1: Tapi nanti kalau udah mandi masih dibedain enggak, Pak?

0: Ya teman-teman pada ngakak semua.
1: Oh, saya yang dengerin cerita Pak Anton sekarang aja masih ngakak ini, Pak.
0: Ya ngakak aja. Loh, saya ini masalahnya juga enggak bisa keluar karena kegemuk ya. Itu kan saya masa masuk, begitu masuk di dalam nah enak wis aman wis. Waktu itu yang masih kecil ya. Ini bau apa enggak ya, yang penting saya enggak ketahuan enggak gitu ya. Terus begitu mau keluar enggak bisa. Ya wis diam aja di situ. Enggak berusaha teriak-teriak. Kalau kan kalau bersuara kan ketahuan nanti.
1: Iya,
0: Sembunyi di sini. Wah gitu.
1: Tapi pas keluar enggak coba.

0: Masih tapi ya? Sudah ya itu tadi, kalau besoknya saya main itu pasti gak berani masuk kandang ayam lagi.
1: Takut gak bisa keluar.
0: Tapi saya yang jadi terus, karena saya gak bisa menang larinya sama teman-teman itu,
1: gitu. Jadi terus itu. Pak Anton ini yang bagian nyariin ya istilahnya.
0: Iya, terus pakai nyariin gitu. Berarti mau kalau bentengan juga kalah. Bentengan juga
1: kalah. Iya, iya. Kalau Pak Anton main bola mungkin jadi kiper juga, Pak, barangkali.
0: Kalau apa jenenge main bola ya bola-balik dijegali aja sama
1: waduh, pelanggaran ini temennya Pak Anton ini. Sengaja. Ah, iya, iya. Itu sengaja itu pakainya mau jegal itu.
0: Sengaja. Tapi karena saya gemuk ya agak kesulitan jegal itu. Ya,
1: berarti apa kalau dulu bahasanya ini?
0: Gapra,
1: iya. Berarti ya, Pak Anton gapra. Kalau gapraan menang ya mesti ya.
0: Iya, karena gemuk.
1: Mau digapra, yang ngegapra malah kegaprain, kepental ya, sendiri.
0: Iya, jatuh sendiri. Itu amannya gitu. Tapi kalau suruh ngejar bola, mesti kalah saya.
1: Siap. Oke, Pak Anton, terima kasih untuk ceritanya di malam
0: ya,
1: hari
0: ya,
1: ini.
0: Terima kasih, semoga menghibur ya.
1: Wah, sangat menghibur sekali ini, Pak.
0: Iya, kenangan masa kecil ini.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak Anton. Selamat malam.
0: Malam juga, Mas Mufti.
1: Oke. Itu tadi kawan ya, cerita dari Pak Anton ternyata cukup unik ya. Bahkan kalau misalnya diingat-ingat sampai sekarang juga, tentu hal-hal tersebut ya mungkin dulu kita merasa malu, dulu kita merasa sungkan, tapi kalau sudah beranjak dewasa, berkepala 4, kemudian juga berkepala 5, hal-hal tersebut malah menjadi sebuah kenangan yang sangat tidak terlupakan, kawan ya. Dan jujur saya sangat ini unik ya dengan cerita Pak Anton. Jujur pertama kali ini ada orang main petak umpet masuk ke kandang ayam tapi gak bisa keluar ya. Bahkan ketahuannya sama yang pemilik ayamnya. Oke kawan, di malam hari ini biar makin seru juga, makin menambah mood, kita putarkan lagu dari Eagles, Hotel California.

0: Bigaid 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan

Memory Lex. Lagu dari Rita Effendy kawan, Januari di Kota Dili. Ya, di malam hari memang semua lagu terasa cukup nostalgia, apalagi kalau kita berbicara tentang permainan-permainan yang mungkin dulu sempat menjadi sebuah kenangan. Ada gabungan juga kawan dari Pak Udin ya, terkait dengan permainan jadul yang dulu pernah dimainin bareng-bareng ini. Dulu Pak Udin pernah main anggar. Anggar itu sebetulnya di zaman modern juga masih ada kawan. Jadi anggar itu modelnya kayak pedang-pedangan ya, tapi pedangnya lebih tipis. Kalau anggar betulan itu dia pakai besi. Jadi besi, kemudian pemainnya itu menggunakan seperti baju zirah atau baju besi perang ya. Wajahnya juga ditutup karena saling memukul. Kalau Pak Udin dulu mainnya pakai ranting kayu atau bambu itu untuk pedangnya. Dan targetnya adalah kaki. Yang kakinya kena, nah itu nanti bakalan mati atau berhenti. Dan nanti main sampai babak-babak berikutnya. Dan keseruannya main anggar ini kalau kata Pak Udin adalah mainnya beregu kawan. Yang anggotanya sampai habis karena mati atau kena pukul kakinya, maka kelompok itu yang kalah. Dan semakin banyak anggotanya semakin seru, kayak perang-perangan gitu. Tapi sebetulnya anggar ini dulu saya pernah nyoba juga kawan ya, tapi ternyata teman-teman malah emosi. Jadi apalagi karena mainnya bukan beregu ya, jadi ketika kita berusaha untuk rebutan kakinya lawan, nah itu rasanya kayak malah tawuran ya, karena kita uraan semua kan. Jadi bermain semuanya pakai emosi ya, cepet-cepetan ngenain kaki dari lawannya, sehingga kalau dilihat, apalagi kita pegang bambu kawan ya, pegang kayu, jadi dilihat orang itu kayak lagi pukul-pukulan gitu, kayak lagi tawuran. Tapi memang seru kawan, dan anggar saat ini juga masih ada untuk olahraganya, bahkan juga dipentaskan ya di Olimpiade, kemudian juga di Asian Games. Ini menjadi salah satu cabang olahraga resmi yang diakui juga oleh dunia terkait dengan anggar. Wah, Pak Udin ini ternyata punya segudang pengalaman kawan ya, baik dari percintaan maupun juga dari permainan-permainan jadul. Kalau untuk beberapa cerita lainnya kawan yang saya coba akomodir ya dari pendengar di TikTok di malam hari ini, ada dari Pak Jasem kawan tadi menanggapi terkait dengan petak umpet ya. Ternyata dulu Pak Jasem ketika bermain petak umpet seringnya bersembunyi di kebun warga. Kebun buah ini Pak Jasem ya, kebun semangka dan juga kebun timun. Dan karena teman-temannya sering bersembunyi di kebun sehingga tumbuhannya rusak dan gak jadi berbuah. Otomatis anak-anak dimarahin dan gak boleh lagi main di dalam kebun. Wah betul Pak Jasem ya. Kita main jangan sampai ngerusak kebun warga Pak Jasem. Takutnya nanti yang menanam tumbuhan juga rugi deh. Lalu juga ada Pak Adriono kawan ya. Pak Adriono mengomentari terkait permainan jadul, ternyata bisa membuat anak-anak ini semakin bersemangat dan lebih sehat tentunya, karena berkeringat ya. Jadi dulu ketika kita bermain, otomatis kita menggunakan seluruh organ tubuh ya, mulai dari kaki, tangan, lalu juga tubuh ataupun juga kepala kita gunakan untuk berpikir ya. Mungkin kalau misalnya main petak umpet di zaman dulu, berpikir nih kira-kira lokasi mana yang strategis untuk kita bersembunyi. Atau misalnya kalau main benteng-bentengan, gobak sodor, layang-layang, egrang, dakon, wah banyak sekali kawannya permainan di

0: zaman dahulu yang membuat kita berkeringat dan tentunya itu bisa membuat kita lebih sehat. Tapi yang disoroti dari Pak Adriono adalah permainan di zaman sekarang yang didominasi oleh game online, kawan ya. Bermain dari dalam rumah, di depan kipas ya, duduk tidak bergerak, yang bergerak hanya jempolnya. Kalau dulu kata Pak Adriono, kalau main permainan jadul, katanya tubuhnya semua berkeringat. Tapi kalau anak-anak di zaman sekarang cuma jempolnya yang beringat, berkeringat ya. Karena jempolnya sibuk menggosok-gosok HP gitu ya, main Mobile Legend atau main game tembak-tembakan seperti itu. Waduh, emang kalau berbicara tentang permainan jadul tidak akan ada habisnya, kawan. Banyak sekali permainan-permainan di Indonesia, di Jawa Timur saja maupun juga di Kota Malang. Penyebutan tiap game atau tiap permainan di zaman dulu beda. Kalau Pak Anton tadi petak umpet itu nyebutnya tekongan ya. Kalau saya nyebutnya deli-delian. Bahkan beda lokasi sedikit saja itu sudah berubah atau berbeda ya dengan sebutannya.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
3: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
2: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
4: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir karena untuk semua ketinggian, mulai dari permukaan hingga 15.000 feet, dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet, itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Memo Relax. Kembali kawan, kita masih ada di segmen Memo Relax ya. Di malam hari ini berbicara tentang permainan-permainan di zaman dahulu yang ternyata banyak sekali masyarakat maupun juga pendengar City Guide yang ikut bernostalgia. Salah satunya adalah Pak Anton yang tadi sempat cerita unik kawan ya. Ternyata bermain petak umpet sampai masuk ke kandang ayam. Sebetulnya bisa untuk masuk kandang ayam, tapi yang sulit dan lupa terpikirkan adalah bagaimana keluar dari kandang ayam. Dan hal tersebut kalau misalnya diingat-ingat lagi ya, diceritakan menjadi sebuah cerita yang unik. Bahkan tadi saya juga menyampaikan ini, kira-kira Pak Anton kalau misalnya ada lomba, lomba petak umpet, mungkin Pak Anton bisa juara satu kawan ya. Karena sampai teman-temannya udah pada pulang dan udah mandi, udah bersih, Pak Anton masih di dalam kandang ayam kawan. Ini menjadi sebuah cerita nostalgia yang sebetulnya cukup unik sekali kawan untuk diceritakan ya. Terima kasih juga Pak Anton sudah berbagi cerita tadi. Dan beberapa tanggapan lain kawan tadi dari pendengar TikTok juga menanggapi. Dari Pak Adriono, Pak Adriano juga merespon ya, kenapa kok sekarang anak-anak di zaman modern ini jarang ada yang bermain di luar ataupun bermain seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan Pak Adriano juga menyoroti kawan, kenapa ya kok orang tua zaman sekarang gak mengenalkan budaya-budaya main seperti mereka di zaman dulu ke anak-anak mereka, padahal kan bisa menjadi sebuah nilai yang positif ya, bisa dilestarikan permainan-permainan di zaman dahulu. Mungkin kalau anak-anak kita atau ponakan, cucu gitu ya, kita tanyain terkait dengan main dakon, main egrang, mungkin sedikit ya yang mengetahui permainan tersebut. Ataupun ada yang mengetahui tapi belum pernah nyoba, karena mungkin mengetahuinya tahunya lewat sosial media atau dari handphone. Oh ternyata zaman dahulu di tahun 90-an, awal 2000-an ternyata ada main benteng-bentengan, ada main gobak sodor. Mereka cuma tahunya dari sosial media, tapi gak coba untuk merasakan sensasi bermain yang sesungguhnya itu bagaimana, bermain di luar rumah begitu ya. Lalu ada lagi tambahan ini, permainan kempieng. Wah, permainan kempieng itu seperti apa ini ya? Dulu sering main dari 5 tutup botol minuman soda, tapi lupa namanya apa, dia masih ingat. Oh, main kempieng. Ingat-ingat. Dulu kalau misalnya kita beli minuman soda di warung, tutupnya, tutup besinya itu kita buat selentian ya. Kalau bahasanya saya dulu selentian, Pak. Selentian. Jadi antara tutup botol yang satu dengan tutup botol yang lainnya kita selentik dan harus kena. Sebetulnya ini mirip sama karambol. Jadi alternatif buat teman-teman dulu ya, kalau misalnya kita nggak punya karambol, atau yang punya karambol ini nggak boleh main, atau yang punya karambol ini lagi di luar rumah, jadi kan kita nggak bisa pinjam karambolnya. Jadi otomatis permainan alternatifnya, kalau misalnya lagi kangen karambol, itu kita main pakai kempieng. Jadi tutup botol dari minuman soda itu kita susun, modelnya kayak biliar ya sebetulnya. Jadi kita susun, mungkin di ujung itu ada 5-6 kempieng. Terus kita punya satu, masing-masing anak punya satu gaco. Punya satu gaco untuk nanti diselentik itu kempiengnya. Wah, itu juga menjadi sebuah permainan yang sebetulnya cukup jadul juga kawan ya. Ada lagi kawan yang tadi belum sempat saya notice. Mungkin pendengar CTG juga pernah ingat yang namanya tulup. Nah, siapa yang pernah main tulup? Jadi tulup itu seperti bambu, dia nanti diisi sama kertas yang dibasahin. Jadi kertas disobek lalu diuwel-uwel seperti itu, dibasahin dan kemudian dimasukin ke dalam bambu dan disodok. Des. Nah, langsung dia otomatis kayak nembak gitu kawan. Dan kalau beranjak zaman gitu ya, ada lagi tulup tapi dari balon. Jadi biasanya dari botol yang dipotong ujungnya, kemudian nanti dari lubang tutup botol itu diberi balon. Biasanya kita isi dengan palem ya, buah palem yang masih kecil atau biji keres. Nah dulu biasanya jadi peluru di dalam apa namanya, di dalam tulup, tulup balon maupun juga tulup bambu. Dan memang kalau kita mengingat-ingat kawan ya, ternyata permainan jadul di zaman dahulu memang tidak ada habisnya. Banyak sekali permainan-permainan yang bisa kita lestarikan ke anak-anak kita, maupun juga mungkin kita kenalkan kembali ke mereka.
sebagaimana atau seberapa serunya sih permainan bapak dulu le di zaman enom gitu ya, di zaman se enom, atau permainan ibu le dulu zaman dulu, main deli-delian, main benteng-bentengan seperti itu kawan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan maupun juga bergabung di TikTok. Kita sudah berada di ujung segmen Memory Lex kawan di malam hari ini. Masih bisa kita akomodir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12 malam. Barangkali Anda ingin gabungan on air, boleh untuk hubungi di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Menemani perjalanan malam hari Anda, satu lagu dari Bryan Adams, Please Forgive Me.

0: katanya besok semua bank tutup.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
1: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
0: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
2: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Yang biasanya berwisata di Gunung Bromo, sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus.

agar siap menghadapi hari berikutnya. Nah, tipsnya luangkan 5-10 menit untuk merencanakan aktivitas esok hari. Cukup tuliskan 3 prioritas utama yang harus diselesaikan. Cara ini membuat Anda

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang mengira kunci produktivitas dimulai saat pagi hari, padahal hari esok justru ditentukan oleh apa yang kita lakukan sebelum tidur. Kalau malamnya berantakan, biasanya paginya juga ikut berantakan. Orang-orang yang produktif umumnya punya rutinitas sederhana di malam hari, bukan bekerja sampai larut malam, melainkan mempersiapkan

buku, menulis jurnal, atau sekedar menikmati suasana yang tenang. Kebiasaan ini membantu tubuh memproduksi hormon melatonin sehingga tidur menjadi lebih berkualitas. Sebelum benar-benar terlelap, coba ingat kembali kawan, satu atau dua hal baik yang terjadi hari ini. Kebiasaan bersyukur sederhana ini membantu mengurangi stres sekaligus membuat pikiran lebih rileks sebelum tidur. Yang tidak kalah penting, usahakan tidur yang cukup ya, karena tubuh dan otak membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan energi. Tidur yang berkualitas akan membuat Anda lebih fokus, lebih produktif, dan lebih siap menghadapi tantangan keesokan harinya. Banyak tokoh sukses justru menganggap rutinitas malam lebih penting daripada rutinitas pagi. Alasannya sederhana, malam hari adalah waktu untuk mempersiapkan energi, menata pikiran, dan memastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup karena produktivitas esok hari dimulai sejak malam sebelumnya.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan. Seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu, ya kan? Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
1: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara, lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
3: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir, karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini pakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan Sudai Bang Murwan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai

kita pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Mungkin Tulung Rejo adalah salah satunya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi. Tak heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri hingga ekspor. Yang menariknya lagi kawan, menikmati kopi di tempat asalnya memberikan pengalaman yang berbeda. Kita bisa melihat langsung bagaimana buah kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling, hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kawan, kalau nanti berkesempatan menjelajahi di Malang Selatan, sempatkan mampir ke Ampel Gading. Nikmati secangkir kopi hangat, hirup udara pegunungan yang segar, dan rasakan sendiri cerita yang tersimpan di balik setiap biji kopi dari daerah ini. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang mengira kunci produktivitas dimulai saat pagi hari. Padahal hari esok justru ditentukan oleh apa yang kita lakukan sebelum tidur. Kalau malamnya berantakan, biasanya paginya juga ikut berantakan. Orang-orang yang produktif umumnya punya rutinitas sederhana di malam hari. Bukan bekerja sampai larut malam, melainkan mempersiapkan tubuh dan pikiran agar siap menghadapi hari berikutnya. Nah, tipsnya luangkan 5-10 menit untuk merencanakan aktivitas esok hari. Cukup tuliskan 3 prioritas utama yang harus diselesaikan. Cara ini membuat Anda tidak bingung menentukan apa yang harus dikerjakan saat bangun pagi. Berikutnya, jauhkan gadget setidaknya 30 menit sebelum tidur. Daripada terus scrolling media sosial, cobalah membaca buku, menulis jurnal, atau sekedar menikmati suasana yang tenang. Kebiasaan ini membantu tubuh memproduksi hormon melatonin sehingga tidur menjadi lebih berkualitas. Sebelum benar-benar terlelap, coba ingat kembali kawan, 1 atau 2 hal baik yang terjadi hari ini. Kebiasaan bersyukur sederhana ini membantu mengurangi stres sekaligus membuat pikiran lebih rileks sebelum tidur. Yang tidak kalah penting, usahakan tidur yang cukup ya, karena tubuh dan otak membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan energi. Tidur yang berkualitas akan membuat Anda lebih fokus, lebih produktif, dan lebih siap menghadapi tantangan keesokan harinya. Banyak tokoh sukses justru menganggap rutinitas malam lebih penting daripada rutinitas pagi. Alasannya sederhana, malam hari adalah waktu untuk mempersiapkan energi, menata pikiran, dan memastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup karena produktivitas esok hari dimulai sejak malam sebelumnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, yo wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Yang biasanya berwisata di Gunung Bromo, sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
3: Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Prianto, Bu.
2: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan suatu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
1: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
3: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir, karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi, tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk, ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar.
1: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
1: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai

kita pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Mungkin Tulung Rejo adalah salah satunya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
3: Yaudah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

biasa di Jakarta. Saya selama ini bersama dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Sudah 36 tahun saya ada KPJ namanya, kelompok penyanyi jalanan. Tidak hanya sekedar bermain musik, tapi kita hidup di sana bahwa banyak menemukan makna hidup. Di antaranya adalah saya yakin bahwa jalanan bukan sandaran, jalanan bukan pelarian, jalanan adalah kehidupan. Dan saya yakin, yakinnya semua yang hidup itu ada yang punya. Kalau kita peduli dengan hidup, yang punya hidup secara otomatis akan peduli dengan kita. Dan selama 36 tahun kita di jalanan, bagaimana kita memberdayakan jalanan sebagai media bisnis, jalanan sebagai media ekspresi. Dalam jalanan sebagai media bisnis, kita buka agen minuman botol, kita buka es balok untuk warung-warung, bahkan kita buka warung ayam bakar yang namanya Gantari. Dan alhamdulillah rezeki di seperti dituang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dari jalanan sebagai media bisnis, kita bisa menjadi jalanan sebagai media ekspresi. Kita punya sasana tinju udah 21 tahun usianya, pernah juara PABA, pernah juara WBO. Pelatihnya juga orang Malang, nama populernya Little Home, mantan petinju. Dan kita punya warung apresiasi, udah 16 tahun kita buat warung apresiasi. Yang tampil di warung apresiasi itu adalah harus karya-karya sendiri, gak boleh karya orang lain, sastra maupun musik. Kalau membawakan karya orang lain, itu istilahnya ada garis hitam, besok gak boleh tampil lagi. Untuk saya sendiri, makna hidup, kita ini dari mana dan mau kemana? Jadi kita hanya menjalani hidup ini dan hanya menikmati. Tuhanlah yang semua yang memiliki. Kau yang memiliki, aku yang menikmati, satu itu. Yang kedua adalah kita semua itu antri mau pulang. Bagaimana kita bisa membersihkan jalan untuk pulang supaya pulangnya enak? Yang ketiga, kalau saya mau tidur malam, saya selalu introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ada enggak orang tak tipu? Ada orang yang tak sakiti? Ada enggak orang yang tak kecewakan? Kalau enggak ada, alhamdulillah ya Allah. Saya terus mendoakan anak-anak saya sampai kelihatan wajah anak saya, baru setelah itu baru berzikir sampai tidur. Ya, saya pikir ada satu nilai juang ya, bahwa bagaimana kita bisa menyikapi hidup untuk supaya kuat dalam arti segalanya. Sehingga kita benar-benar mandiri, tidak ada dana dari mana-mana, bahwa kita semuanya itu bisa. Yang penting, satu, gak boleh kriminal. Dua, kita harus rukun sesama saudara, gak boleh ribut. Nah, yang intinya adalah Tuhan senang melihat umatnya hidup rukun. Setiap kemajuan pasti akan ada persoalan, dan persoalan itu tidak akan lari dari kesulitan. Dan kesulitan itu harus kita hadapi, harus kita hadapi, harus kita menangkan. Saya Anto Baret, saya mendirikan kelompok penyanyi jalanan 2 Mei 82 dan sekarang juga ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dan saya di situ diangkat jadi kakak, ya jadi ketua umum di Indonesia. Itulah saya dari Malang untuk Wisdom di City Gate 911 FM.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi. Tak heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri hingga ekspor. Yang menariknya lagi kawan, menikmati kopi di tempat asalnya memberikan pengalaman yang berbeda. Kita bisa melihat langsung bagaimana buah kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling, hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kawan, kalau nanti berkesempatan menjelajahi di Malang Selatan, sempatkan mampir ke Ampel Gading. Nikmati secangkir kopi hangat, hirup udara pegunungan yang segar, dan rasakan sendiri cerita yang tersimpan di balik setiap biji kopi dari daerah ini. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Magellan Plus. Guidance for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

susah di Jakarta, saya selama ini bersama dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Sudah 36 tahun saya ada KPJ namanya, kelompok penyanyi jalanan. Tidak hanya sekedar bermain musik, tapi kita hidup di sana bahwa banyak menemukan makna hidup. Di antaranya adalah saya yakin bahwa jalanan bukan sandaran, jalanan bukan pelarian, jalanan adalah kehidupan. Dan saya yakin, yakinnya semua yang hidup itu ada yang punya. Kalau kita peduli dengan hidup, yang punya hidup secara otomatis akan peduli dengan kita. Dan selama 36 tahun kita di jalanan, bagaimana kita memberdayakan jalanan sebagai media bisnis, jalanan sebagai media ekspresi. Dalam jalanan sebagai media bisnis, kita buka agen minuman botol, kita buka es balok untuk warung-warung, bahkan kita buka warung ayam bakar yang namanya Gantari. Dan alhamdulillah rezeki di seperti dituang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dari jalanan sebagai media bisnis, kita bisa menjadi jalanan sebagai media ekspresi. Kita punya Sasana Tinju udah 21 tahun usianya, pernah juara PABA, pernah juara WBO. Pelatihnya juga orang Malang, nama populernya Little Home, mantan petinju. Dan kita punya warung apresiasi, udah 16 tahun kita buat warung apresiasi. Yang tampil di warung apresiasi itu adalah harus karya-karya sendiri, gak boleh karya orang lain, sastra maupun musik. Kalau membawakan karya orang lain, itu istilahnya ada garis hitam, besok gak boleh tampil lagi. Untuk saya sendiri, makna hidup, kita ini dari mana dan mau kemana? Jadi kita hanya menjalani hidup ini dan hanya menikmati. Tuhanlah ya semua yang memiliki. Kau yang memiliki, aku yang menikmati, satu itu. Yang kedua adalah kita semua itu antri mau pulang. Bagaimana kita bisa membersihkan jalan untuk pulang supaya pulangnya enak? Yang ketiga, kalau saya mau tidur malam, saya selalu introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ada enggak orang tak tipu? Ada enggak orang yang tak sakiti? Ada enggak orang yang tak kecewakan? Kalau enggak ada, alhamdulillah ya Allah. Saya terus mendoakan anak-anak saya sampai kelihatan wajah anak saya, baru setelah itu baru berzikir sampai tidur. Ya, saya pikir ada satu nilai juang ya, bahwa bagaimana kita bisa menyikapi hidup untuk supaya kuat dalam arti segalanya. Sehingga kita benar-benar mandiri, tidak ada dana dari mana-mana, bahwa kita semuanya itu bisa. Yang penting, satu, gak boleh kriminal. Dua, kita harus rukun sesama saudara, gak boleh ribut. Nah, yang intinya adalah Tuhan senang melihat umatnya hidup rukun. Setiap kemajuan pasti akan ada persoalan, dan persoalan itu tidak akan lari dari kesulitan. Dan kesulitan itu harus kita hadapi, harus kita hadapi, harus kita menangkan. Saya Anto Baret, saya mendirikan kelompok penyanyi jalanan 2 Mei 82 dan sekarang juga ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dan saya di situ diangkat jadi kakak, ya jadi ketua umum di Indonesia. Itulah saya dari Malang untuk Wisdom di City Gate 911 FM.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini saya Yola Octavia menyapa Anda. Kita kembali masuk di program IGEN Talk. Topik bahasan kita pagi ini adalah menguji kembali predikat kota Malang layak anak. Nanti kita akan ngobrol bersama tiga narasumber. Ada Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Muhammad Sailendra STMM, dan juga Guru Besar Sosiologi UMM Profesor Dr. Vina Salviana Darvina Sudarwo MSI, lalu juga ada aktivis perlindungan perempuan dan anak Dr. Yakut Ananda Gutban SSSST Par MM. Kawan-kawan juga yang mau bergabung monggo ya, nanti bisa langsung chat, call in maupun voice note, tapi kita lebih utamakan yang kirim voice note maupun juga yang telepon agar pesannya terdeliver lebih clear. Boleh Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan di program Ijen Talk. Saya Yola Octavia yang menemani Anda ya selama 1 jam ke depan. Topik bahasan kita hari ini menguji kembali predikat Kota Malang Layak Anak. Kota Malang ini sudah 4 tahun berturut-turut mempertahankan predikat Kota Layak Anak kategori Nindya. Bahkan Pemkot Malang juga menargetkan predikat tersebut itu bisa meningkat sampai kategori utama. Di sisi lain, data penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak justru menunjukkan angka yang masih tinggi, kawan. Sementara Kota Layak Anak itu juga bukan berarti tidak sama sekali memiliki kasus kekerasan terhadap anak ya. Nah, tetapi predikat ini seharusnya menunjukkan adanya sistem yang mampu memenuhi hak anak, mencegah kekerasan, menyediakan ruang aman, dan juga memastikan ketika kekerasan terjadi, korban mendapatkan perlindungan dan juga penanganan. Nah, ini kita akan tanyakan lebih lanjut apa bagaimana data konkretnya ya terkait dengan kasus kekerasan anak, bagaimana penanganannya dan lain sebagainya. Kita bakal bahas bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra STMM, dan juga Guru Besar Sosiologi UMM Profesor Dr. Vina Salviana Darvina Sudarwo MSI, dan juga aktivis perlindungan perempuan dan anak Dr. Yakut Ananda Gutban SS SSTPAR MM. Saya ingatkan kembali kawan-kawan yang mau bergabung ya bisa langsung call in di 0811-3600-911. Saya sapa dulu kawan seluruh narasumber yang sudah bergabung bersama kami ya di Zoom pagi hari ini. Saya ke Pak Sailendra dulu. Pak Sailendra, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hormati Prof. Dr. Vina Salviana Davina Sudarwo MSI, Bu dari Sosiolog UMM, yang saya hormati tentunya yang saya kenal banget juga Dr. Yakut Ananda Gutban, aktivis perlindungan perempuan dan anak, dan tentunya host dalam acara ini Mbak Yolanda.
0: Iya. Gimana? Baik. Kabar sehat Pak Sailendra pagi hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Pak Sailendra? Di kantor kah?
1: Sudah di kantor.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Pak ya untuk hadir bersama kami. Saya sapa juga ada Prof. Vina, kawan yang sudah terhubung di Zoom. Prof, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yolanda dan selamat pagi Pak Sailendra. Selamat pagi Ibu Dr. Yakut Ananda. Sehat selalu.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah. Prof. Vina sudah di kampus juga nih nampaknya ya.
2: Iya, sudah.
0: Persiapan nanti mau ngisi giat apa nih
2: ada
0: Prof?
2: Pesmaba.
0: Oh, Pesmaba. Oke, baiklah. Terima kasih juga Prof sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya di tengah kesibukan. Kemudian selanjutnya ada Munanda, kawan. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak.
0: Kabar sehat juga Bu ya pagi hari ini.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang ketemu Pak Sailendra, Prof. Vina, Mbak Yolanda.
0: Alhamdulillah, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya Bu Nanda pagi hari ini bersama kami. Ya, ini saya langsung ke Pak Sailendra dulu untuk penjelasan terkait dengan status Kota Layak Anak ya untuk Kota Malang saat ini seperti apa, Pak?
1: Ya, alhamdulillah kita dianugerahi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kota Layak Anak, dan itu mulai tahun 2000

0: dan nanti hasilnya akan disampaikan pada tahun 2026. Kita berharap meningkat peringkatnya tidak hanya di India tetapi ke utama. Demikian.
1: Oke, baik Pak Salendra. Boleh dijelaskan juga Pak, indikator apa yang menjadikan Kota Malang ini berturut-turut ya setiap tahunnya itu mendapatkan predikat Nindya dalam kategori kota layak anak?
0: Ya, sebenarnya ada beberapa kategori, tapi secara umum kota layak ini merupakan kerja bareng, kerja bersama, dan merupakan kolaborasi dari semua pihak. Ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat, ada kelompok-kelompok komunitas, aktivis perlindungan perempuan dan anak, ada akademisi, sektor usaha, mass media, dan yang lain-lain. Nah, kolaborasi ini untuk mewujudkan kota layak anak yang indikatornya antara lain kan kita bisa memenuhi hak sipil dan kebebasan. Hak sipil ini contohnya mereka mendapatkan identitas dalam bentuk kartu identitas anak. Identitas dalam keluarganya, masuk di kakak keluarganya. Jangan sampai dia nggak masuk di kakak keluarganya, kan jadinya terlantar. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, mendapatkan fasilitas misalkan pemenuhan kesehatan yang baik juga. Berikutnya ada indikator lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu mendukung atau tidak. Selain itu juga jika terjadi kasus terhadap anak, kita pemerintah dan semuanya itu memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Demikian Mbak Yolanda.
1: Oke, baik. Nah, ini kemudian kita korelasikan dengan data apa ya? Mungkin nanti boleh dijelaskan juga informasinya, ada peningkatan jumlah kasus kekerasan anak dari 2025 ke 2026, dari 2024 bahkan sampai 2026. Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak Salendra untuk datanya.
0: Di tahun 2025 memang ada 110 kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai dengan bulan Agustus ini ada 76 kasus. Mungkin cenderung meningkat, tapi kita berharap sampai akhir tahun tidak meningkat.
1: Oke, demikian Mbak Kelen. Oke, ini kalau saya lihat datanya juga 2024 itu ada sekitar 120 kasus, betul Pak?
0: Kalau 2024 itu perempuan dan anak itu totalnya 120 kasus.
1: Oh, oke.
0: Tapi kalau hanya anak aja kira-kira 70 kasus.
1: Daerah mana Pak yang paling tinggi nih Pak capaiannya?
0: Saya nggak bisa menyampaikannya, terlalu sensitif kalau saya ngomong daerah ini.
1: Oke, baiklah.
0: Hampir ada semua lah di semua wilayah kecamatan.
1: Oh, untuk bentuk kekerasannya juga seperti apa, Pak Salendar? Barangkali juga dari pengamatan faktor-faktor yang mendorong itu juga bagaimana, Pak?
0: Ya, yang agak memprihatinkan memang kasus kekerasan itu lebih ke arah seksual ya dibanding yang non seksual gitu.
1: Oke, baik, didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Untuk penanganan sejauh ini Pak Salendra seperti apa?
0: Tentunya penanganannya yang pertama kita mengupayakan semua stakeholder dan semua perangkat daerah yang ada, terutama mulai dari kelurahan, kecamatan, dan di kami juga membuka pintu pengaduan terhadap adanya kasus kekerasan ini.

0: mulai kanal-kanal pintu itulah kita mendapatkan laporan dan kita tindak lanjuti. Nantinya yang pertama kita asesmen dulu, dilihat sisi fisik, sisi psikisnya yang bersangkutan, apakah perlu penanganan secara medis dalam bentuk istilahnya mungkin memerlukan visum dan seterusnya, terus perlu pendampingan psikolog atau pendampingan-pendampingan yang lain, dan juga apakah nanti diteruskan ke upaya mediasi atau ke upaya proses hukum. Kita lakukan itu sampai dengan tuntas.
1: Oke, sampai dengan trauma healing juga berarti Pak ya?
0: Ya, ya.
1: Oke, saya ke Prof. Pina. Membaca dari peningkatan kasus ini, Prof. tadi sudah sempat saya prolog sedikit bahwa Kota Layak Anak bukan berarti tidak ada kasus kekerasan anak sama sekali. Tapi dengan jumlah indikator tadi, apakah mengatakan bahwa Kota Malang ini masih layak atau sudah harus menjadi alarm tersendiri nih, Prof?
2: Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Ya, izin nih Pak Salindra dan juga Ibu Dr. Ananda. Kalau kita misalnya di Malang itu sudah pada predikat apa nindya ya, itu ukurannya itu antara 71 sampai 85% telah memenuhi indikator yang ada. Indikator yang tadi disebutkan oleh Pak Salindra itu kalau dilihat tadi jumlah kasus kekerasan, maka indikator ke-17 kalau nggak salah ya, tentang kekerasan itu yang jumlahnya tadi sampai pada 70 kasus. Nah, ini artinya bukan berarti kemudian kita itu benar-benar layak, dan itu nggak masalah. Kenapa kok ada kasus yang dianggap meningkati, maksud tidak masalah itu begini. Tetap harus ditingkatkan ke predikat utama, tetapi mengapa kok ini predikat nindya masih ada? Itu kemungkinan besar karena sistem sebetulnya sudah bekerja. Nah, jadi mungkin sudah banyak yang berani melapor, sudah ada peningkatan untuk kesadaran melapor yang dulu sebetulnya belum berani. Jadi kelihatannya banyak gitu ya. Padahal ini sistemnya udah berjalan sehingga ada ketahuan kita jumlah yang melapor. Nah, ini satu kacamata pertama yang bisa kita pakai. Ya. Kacamata yang kedua, predikat Kota Layak Anak itu bukan hasil akhir ya. Jadi perlu dicek juga tadi dari 24 indikator bagian mana yang belum terpenuhi. Banyak banget ini tadi kan klasternya ya, kelompok-kelompoknya, kategorinya. Tapi kalau di breakdown itu ada 24 indikator. Yang mana yang belum memenuhi? Mari kita sama-sama mencoba untuk berusaha memenuhi semua indikator itu. Karena tadi yang nindya itu kan baru maksimum 85% terpenuhi, jadi masih ada yang belum terpenuhi. Dan usaha kita untuk menjadi predikat utama itu adalah usaha atau ikhtiar yang perlu kita tetap perjuangkan. Kemudian kacamata yang ketiga itu harus membaca data tentang tadi. Tadi bagus sebetulnya sudah jelas jenis kekerasan apa saja. Jenis kekerasannya itu ada yang dominan yang kekerasan seksual ya, daripada non seksual. Kemudian juga penting data tentang pelaku. Jadi pelaku kekerasan ini siapa? Ya, apakah itu di dalam keluarga gitu ya? Apa pelaku kekerasannya itu di sekolah gitu ya? Nah, atau di jalan gitu. Jadi kita data ini menjadi penting untuk tadi ya melakukan treatment dan sebagainya. Nah, kemudian data tren misalnya 2 atau 3 tahun terakhir ini jenis kekerasan apa tadi? Kalau kekerasannya jelas di yang terakhir ini adalah kekerasan seksual. Tapi kalau yang non seksual itu seperti apa? Di mana itu perlu dikaji? Ya. Kesimpulannya tentu jangan kemudian kita ya udah gitu aja, tentu semua

0: harus menurunkan angka kekerasan. Itu saya rasa Mbak Yolanda, saya kembalikan.
1: Okay, baik, goalsnya tetap harus menurunkan angka kekerasan ya, Prof. Vina. Walaupun sekarang trennya kalau dilihat orang sudah mulai berani melapor. Jadi itu termasuk positif juga ketika ada orang yang sudah berani speak up ya, Prof ya. Oke, baik, saya ke Bu Nanda nih. Kalau dari pantauan TV sendiri, antara tadi yang disampaikan oleh Pak Selendra untuk data, kemudian penanganan, kalau pantauan dari aktivis di lapangan sendiri bagaimana, Bu Nanda?
2: Ada kesamaan pemikiran saya dengan para narasumber sebelumnya, bahwa dengan adanya angka-angka yang meningkat ini bukan capaian, Mbak, tapi mencapai angka tertentu itu, adanya keberanian publik untuk melaporkan itu sudah mulai sesuatu yang baik. Artinya masyarakat mulai aware ya terhadap hal-hal seperti ini. Oke, tetapi peran utama tentu saja kita berharap pemerintah tidak saja di dalam hal melindungi setelah terjadi atau mengatasi setelah terjadi, tetapi mulai dari pencegahan. Pak Sailendra ini jagonya kalau urusan begitu. Beliau baru bergabung sih. Insya Allah setelah ini kita, tujuan kita untuk mencapai utama insya Allah tercapai. Karena satu, sistem sudah bagus ya. Kemudian sistem sudah bagus dan juga data sudah mulai akurat ya. Sehingga sekarang ya, bagaimana masyarakat dilibatkan lebih jauh. Bagaimana masyarakat dilibatkan lebih jauh, karena berbicara tentang pelecehan, kekerasan terhadap anak ini bukan faktor tunggal ya, tetapi ada faktor ekonomi dan beberapa faktor di sekitarnya yang mempengaruhi. Jadi bagaimana peran pemerintah untuk semakin banyak turun kepada masyarakat dan menyampaikan hal-hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan, termasuk meng-encourage masyarakat untuk berani peduli dan melaporkan tadi. Banyak sekali kasus yang terjadi bahkan ketika tetangganya atau keluarga tidak tahu, ataupun tahu tapi tidak berani melaporkan karena berbagai konsekuensi yang ditakuti, seperti itu. Karena saya nggak tahu nih anggarannya untuk perempuan dan anak ini di Kota Malang menjadi prioritas atau tidak ya, saya belum tahu tentang itu. Tetapi tentu saja kita tidak semata-mata dalam hal penyerapannya, tetapi bagaimana perencanaan atas anggaran itu. Iya, jadi biasanya tidak terlalu diprioritaskan untuk anggaran ini, kecuali ada yang teriak-teriak, ada yang bantu memperjuangkan, baru anggarannya itu agak besar. Karena kalau bicara prioritas, semua merasa punyanya masing-masing prioritas. Tapi kita semua percaya bahwa anak adalah masa depan bangsa. Ya, jadi artinya dari sekarang kita sudah harus berpikirkan hal tentang itu. Mungkin Pak Selendra merasa cukup atau tidak anggarannya itu. Kalau kurang cukup disampaikan aja, Pak, supaya kita itu tidak setengah-setengah, bisa maksimal, biar bisa capai utama. Ini sampai bulan Agustus kalau saya dapat data itu ada 121 kasus perempuan dan anak. Kalau tadi 76 adalah anak, maka total ada 121 kasus itu perempuan dan anak. Menyedihkan karena Malang ini dengan IPM yang tinggi loh, kota pendidikan, dengan yang orang berharap bahwa di kota ini seharusnya sudah tidak ada hal-hal seperti ini lagi. Kalaupun ada itu, semoga yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan ini sudah sama. Artinya tidak ada lagi orang yang tidak melapor. Karena kita tahu bahwa ada angka 121 ini yang terdata. Bisa saja kan banyak yang tidak terdata. Nah, untuk Kota Malang apalagi ada profesornya banyak ya, seperti itu. Terus IPM-nya tinggi. Ternyata kejadian yang harusnya tidak terjadi masih banyak terjadi. Ini menjadi evaluasi bersama, kenapa? Kenapa kok Kota Malang masih ada seperti ini? Nanti kita tidak saling menyalahkan, tapi kita cari titik di mana supaya ini semakin minim dan mendekati zero. Seperti itu, Mbak Yolanda.
1: Oke, baik. Bu Nanda juga boleh diceritakan, mungkin sejauh ini sering melakukan pendampingan-pendampingan, kira-kira kasus apa, Bu Nanda, yang paling rentan juga?
2: Sekarang ini kerentanan ini menyedihkan karena terjadi dari orang-orang terdekat. Jadi kita ini bingung juga ini bagaimana ya. Maksudnya rumah itu mestinya menjadi tempat yang paling aman. Orang tua adalah orang yang paling melindungi keluarga, tapi terjadi kasus-kasus terakhir ini yang kami tangani bersama dengan beberapa teman di Malang itu adalah ayah tiri. Ayah Tiri dari Surabaya ya, kasus karena kebetulan kami sekarang tidak lagi hanya di Kota Malang, cuman pelaku itu di Malang kan, anu di Malang juga. Ayah tirinya dan itu berlangsung bertahun-tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa di mana peran ibunya itu juga kami pertanyakan. Apa masa tidak tahu? Apakah ketakut? Ternyata tahu dan takut. Jadi tidak berani, diancam, bahkan sudah ketika sudah dilaporkan ke polisi pun masih diancam dan segala macam seperti itu. Sehingga pelaku harus diberi hukuman yang sangat menjerahkan. Ya, apalagi kalau dari lingkungan terdekat itu harusnya betul-betul menjerahkan. Alhamdulillah kemarin kami tidak melihat itu sebagai angka yang fantastis ya, tapi memenuhi rasa keadilan ketika pelecehan terhadap anak tiri yang kami dampingi itu dilakukan sejak anak itu umur 10 tahun sampai dia SMP, jadi kurang lebih 4 tahun. Pelaku dihukum 18 tahun. Karena biasanya yang kami tangani itu agak dibawa-dibawa. Jadi ini cukup baik, semoga membuat jera.
1: Oke, baik Bu Nanda. Kembali ke Prof. Pina, ancaman dari lingkungan terdekat, apa yang harusnya dilakukan kalau seperti ini Prof?
0: Ini perlu kita melakukan literasi, melakukan edukasi ya. Karena lingkungan ini sebetulnya bukan hanya keluarga ya, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah. Nah, ini adalah yang paling dekat sebetulnya. Keluarga, sekolah, sekolah itu guru misalnya, apakah mereka juga melakukan kekerasan verbal misalnya, ini juga perlu dikaji ya. Oleh karena itu perlu literasi, edukasi, dan kita butuh data tentang suara anak, dari anak sendiri gitu ya, bukan orang lain yang melaporkan, tapi anak berani misalnya menyampaikan bahwa dia merasa tidak aman di keluarga, mereka merasa tidak aman di sekolah misalnya, bahkan mungkin merasa tidak aman di secara online gitu ya. Sehingga kita akan, tadi saya setuju perlu ada tindakan tegas ya. Jadi kalau itu sudah dilaporkan berarti harus ada segera respons ya, dan kemudian ada tindakan tegas. Jadi ini kalau misalnya pelaporan itu kalau bisa tidak sampai 24 jam ada feedback, ada respon untuk melakukan tindakan tegas sehingga efek jera itu bisa kita lakukan. Begitu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik, penindakan tegas dan respon cepat juga harus ditingkatkan. Pak Selendra, untuk kanal pengaduannya apakah juga 24 jam seperti itu Pak, responsif?
3: 24 jam. Bisa melalui kelurahan, bisa melalui kecamatan, bisa melalui dinas sosial. Kita ada hotline-nya.
1: Oke. Seberapa ini Pak, masif ini sudah disosialisasikan ke masyarakat untuk kanal pengaduannya sendiri?
3: Nah, seperti yang disampaikan Bu Nanda tadi, memang kita itu ada dua unit yang menangani masalah perempuan dan anak. Yang satu bidang perlindungan perempuan dan anak, satunya lagi UPT perlindungan perempuan dan anak. Kalau yang bidang perempuan dan anak ini sifatnya adalah preventif, kita memberikan sosialisasi, edukasi, membangun jejaring sama organisasi-organisasi yang berkecimpung di perempuan dan anak dengan akademisi dan stakeholder yang lain, termasuk sampai dengan di tingkat aparatur kelurahan dan masyarakat. Kita memberikan pemahaman terhadap permasalahan perempuan dan anak, sehingga harapannya masyarakat itu lebih memahami dan banyak yang sudah memahami itu. Nah, kalau yang di UPT itu menangani apabila terjadi kasus terhadap perempuan dan anak. Demikian Mbak Yolanda.
1: Oke, baik, para narasumber kita jeda dulu. Ada beberapa yang mau bergabung, saya akomodir nanti di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih boleh menambahkan catatan lainnya dengan call in di 0811-360-911.
4: Solutions for Your Life. City Guide FM.

0: lapor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Ya kawan, menguji kembali predikat Kota Malang layak anak masih menjadi pembahasan kita ya di pagi hari ini. Di segmen ini saya mau langsung geser dulu ke penelpon yang sudah masuk, ada Bu Hilda. Bu Hilda, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak.
5: Iya, silakan Bu Hilda.
6: Iya, terima kasih. Saya dari Janti ini mendengarkan 911. Jadi sangat menarik ya apa yang diinformasikan kepada oleh Bu Vina tadi, oleh Prof Vina, bahwa penting sekali bahwa adanya data mengenai jumlah dari kekerasan ini. Nah, bagaimana lantas cara untuk menentukan ya data seberapa banyak kekerasan yang ada di Kota Malang, dan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan ini? Karena menurut saya sangat penting ya ada data ini, jadi kita tahu seberapa banyak kasus yang ada di Kota Malang sehingga kita bisa mewaspadai dari kekerasan atau kejahatan agar tidak terjadi terus menerus. Kemudian kalau ada yang melapor atau ada yang mendata, bagaimana cara untuk memberikan keamanan dari pelapor ini atau pendata?
5: Oke, baik Bu Hilda. Ada lagi Bu Hilda?
6: Ya, sudah. Terima kasih.
5: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Yaitu dari Bu Hilda dari Janti Sukun. Prof Vina, silakan.
7: Baik, terima kasih Bu Hilda. Sebetulnya tadi dari yang disampaikan Pak Sailendra sudah ada kan saluran pengaduan ya. Kalau di di lewat apa lewat telepon itu apa sapa apa 129 itu itu mungkin
8: okay, lewat 112 juga bisa.
7: 112 ya. Jadi itu dari pengaduan itu sebetulnya bisa didata ya, bisa didata. Nah, tetapi ini bisa di breakdown ke bawah, artinya ke setiap sekolah. Misalnya kalau itu ada kekerasan di sekolah, jadi di sekolah itu pun harus diberikan apa ya, penyadaran kepada anak-anak supaya dia berani untuk melakukan pengaduan, melaporkan atau melakukan pengaduan atas kekerasan kepada dirinya misalnya di sekolah. Kemudian juga ini kan tentu akan terrekord ya, atau terrekord. Kemudian di jalan misalnya ya, kalau misalnya kita di ini salah satu indikator yang ada di kota raya anak ini adalah keamanan di perjalanan ya. Jadi misalnya di angkot misalnya. Nah, ini juga sebetulnya bisa dibuat QR code ya, supaya yang mengalami apa kekerasan itu bisa langsung melapor gitu. Nah, hal-hal ini akan menjadi data kalau tempat pengaduan-pengaduan itu banyak gitu ya. Nah, ini kemudian bisa direkod ya, dalam hal ini nanti sampai kepada dinas ya. Ini yang perlu kita lakukan adalah melakukan pos-pos pengaduan yang bervariatif begitu. Kemudian bagaimana juga supaya merasa terlindungi? Ya, merasa terlindungi ini harusnya ada banyak akses layanan, ya, layanan untuk misalnya tanggap atas layanan yang tadi. Tadi laporannya bisa 24 jam, tapi tanggapannya, feedbacknya harusnya tidak sampai 24 jam. Nah, ini menjadi penting. Jadi ada laporan, ada feedback, gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan sekarang oleh masyarakat, dan ini harus disosialisasikan. Bukan hanya disosialisasikan sebetulnya, sekolah juga bisa melatih para guru sehingga mereka faham betul begitu untuk melakukan tindakan-tindakan cepat itu ya. Ini yang perlu diperbaiki saya rasa. Saya kembalikan kepada Mbak Yolanda.
5: Oke, baik Prof. Ina, berhubung sudah masuk di jam 8 lewat 46 menit saat ini, informasi tadi dari Maulan bahwa Prof sudah harus bergeser untuk ngisi giat pes maba, Prof ya. Boleh terakhir Prof, closing statement-nya disampaikan untuk rekomendasi ya untuk Pemkot Malang.
7: Ya, kita tetap harus bersinergi antara pemerintah, NGO, dan juga para akademisi di perguruan tinggi untuk tadi upaya meningkatkan predikat menjadi utama, tapi tentu saja dengan banyak upaya-upaya yang harus kita lakukan, membreakdown misalnya pos-pos layanan itu tidak hanya misalnya lewat telepon, WA atau apa, bisa dibuat tadi QR code ya di beberapa tempat. Kemudian feedback dari pelaporan itu diupayakan tidak sampai 24 jam. Kemudian tindakan tegas kepada pelaku, saya setuju dari Ibu Ananda tadi, tindakan tegas kepada pelaku. Dan yang mungkin yang sangat apa ya, riskan itu kalau pelakunya adalah di dalam keluarga. Jadi ini yang mungkin paling pusing yang dihadapi oleh Pak Sailendra misalnya, karena masuk ke ranah private gitu ya. Ini memang menjadi sangat riskan gitu ya, dan sensitif. Tapi apa, hal-hal yang baik tentu Insya Allah kita akan bisa upayakan, dan kita bersinergi bersama demi Kota Malang yang kita cintai. Begitu.
5: Terima kasih Prof. Ina atas waktunya. Lancar-lancar ya, kegiatannya Prof. Terima kasih banyak. Oke. Baik.
7: Pak Sailendra. Ananda. Pamit dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembali ke Bu Nanda lagi, kalau dari pantauan pengamat sendiri, apakah pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini terlalu umum atau ada rekomendasi pendekatan yang harus diberikan kepada keluarga? Karena tadi sempat disampaikan di segmen awal bahwa ancaman paling dekat justru di lingkungan keluarga sendiri, Bu Nanda.
9: Iya, jadi mulai disadarkan bahwa pembatasan-pembatasan, bahkan ibu dan anak sendiri itu mulai ada pembatasan, memberi batasan ruang mana yang harus, yang bisa dimasuki. Artinya tanda petik seperti hubungan ayah dan anak itu sebatas apa, tidak lagi seperti dulu. Ya dulu mungkin karena tidak ada faktor-faktor penunjang dari luar atau eksternal, ya sehingga tidak terpikir bagaimana anak dan ayah itu bisa. Tapi sekarang mulai dibatasi aja. Jadi semua ada batasannya. Kalau di Muslim itu kan dibatasi hubungan ayah dan anak, seperti ibu dan anak, seperti apa, semua ada pembatasan. Jadi tidak lost doll, ya. Itu sudah mulai pembatasan-pembatasan itu, termasuk ayah tiri, terutama ayah tiri, karena orang kadang merasa bahwa itu ayahnya, tetapi yang banyak terjadi ya kasus-kasus seperti itu. Oke, jadi mulai ada pembatasan dan garis-garis tegas di dalam rumah itu seperti apa. Artinya bukan membuat keluarga ini makin jauh, tetapi membuat keluarga ini makin sehat. Ya, lingkungannya semakin sehat. Dan kemudian yang kedua adalah bagi pemerintah, itu yang sering kami hadapi adalah pemerintah sangat efektif dan proaktif melaporkan. Setelah melaporkan kan cenderung kan berpindah ke pihak lain. Ini terus tidak ada pemantauan. Sehingga akhirnya mereka mencari-cari kami untuk membantu dong, kami sudah melaporkan tapi tidak ada follow up sama sekali. Mungkin itu yang bisa kita tindak lanjuti, Pak Selendra. Mungkin saya nggak tahu di kedinasan ya, itu ada pihak seperti itu atau tidak. Misalnya ada penamung, karena banyak ya, mungkin sehingga ketika selesai tugas dari sini ya sudah siap tugas yang lainnya, kita tidak ikut campur. Tapi saya rasa sebagai ayah dari anak-anak di Malang sebetulnya kita tetap memantau. Kemarin kita mengawal kasus ini, sekarang gimana ya? Oh, kadang-kadang sudah melaporkan 3 bulan tidak ada respon. Kadang sampai berlarut-larut, akhirnya orang akhirnya wegah melaporkan karena apa? Dia kayak dimusuhi lingkungan dan tidak ada kejelasan ending dari kasusnya itu. Jadi mungkin ada kerjasama juga dengan pihak-pihak lain untuk ikut memantau. Ya dengan aktivis juga boleh, dengan lembaga yang bersangkutan lebih bagus lagi. Jadi ada yang saling mengawasi gitu loh.
5: Ya. Oke, baik Bu Nanda. Pak Selendra, boleh langsung ditanggapi Pak untuk pencegahan, mungkin dari penguatan keluarga atau bagaimana, dari Dinsa sudah menyoroti hal itu kah?
8: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penguatan kelembagaan, penguatan edukasi, sosialisasi itu kita masifkan. Kita punya lembaga yang sampai di tingkat kelurahan itu namanya Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana di Puspaga ini masyarakat bisa belajar, bisa teredukasi dan memahami, serta juga bagaimana cara penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Penanganan itu mulai dari pelaporan, pengaduan, terus nanti menghubungi siapa, terus setelah itu pendampingannya seperti apa. Nah, di sekolah juga kami sampaikan juga melalui kepala sekolah yang ada di Kota Malang. Dan tadi sampaikan Bu Nanda bahwa bagaimana, dan Bu Vina tadi, bagaimana ketepatan penanganan permasalahan dan juga sampai dengan mana pelayanan kami, kan gitu. Nah, insya Allah jika itu langsung terlapor ke kami melalui kanal-kanal tersebut, kita ada petugas yang 24 jam itu standby untuk menangani hal tersebut. Terus dari catatan saya, di tahun 2025 ini yang ada 110 kasus itu selesai ditangani dan sudah mencapai tahap terminasi layanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan layanan. Menghentikan layanan itu dalam bentuk pendampingan psikis, mental melalui psikolog dan juga layanan misalkan pendampingan dalam bentuk pendampingan hukum dan seperti kita sudah hentikan karena kasus ini sudah selesai. Tertangani semua tuntas di tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026 dari 44 kasus dari 76 kasus itu sekitar 44 telah selesai kita tangani.
5: Oke.
8: Nah, yang 32 kasus masih berjalan dalam proses pendampingan psikososial dan juga proses hukum berserta APH. Dan untuk melindungi anak-anak ini memang semua pihak harusnya kolaborasi. Dan kami menyambut baik jika seperti Bu Nanda yang aktivis perempuan dan anak dan lembaga-lembaga yang lain ini juga membantu kami. Itu.
5: Oke. Baik Pak Selendra, Bu Nanda, kita jeda kembali ya. Nanti ada satu segmen lagi. Kawan-kawan juga yang mau bergabung, saya akomodir lagi di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh menambahkan catatan lainnya dengan mention kami di @City 89.11 FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, kembali di program Ijen Talk. Kita sudah masuk di segmen terakhir. Kali ini saya mau akomodir beberapa kawan pendengar yang mau on air. Tapi sebelum geser ke sana, saya mau minta kesempatan dulu untuk ini ya, minta closing statement dari Bu Nanda. Tadi Bu Nanda sempat mention bahwa masyarakat itu harus dilibatkan lebih jauh. Nah, ini bagaimana Bu Nanda rekomendasinya? Oke, ternyata termute ya. Sorry, kita ulangi kembali. Sudah masuk di segmen terakhir, kawan. Ini saya mau akomodir beberapa catatan ya dari kawan-kawan pendengar melalui line telepon. Tapi sebelum saya geser ke line telepon, saya mau minta closing statement dulu dari Bu Nanda, karena setelah ini akan bergeser. Tadi Bu Nanda sempat mention bahwa masyarakat ini harus dilibatkan lebih jauh lagi dalam pemantauan atau pengawasan kota layak anak, begitu. Boleh disampaikan rekomendasinya juga, Bu Nanda, silahkan.
7: Tidak sekedar lebih jauh ya masyarakat dilibatkan, tapi lebih dalam. Jadi masyarakat itu dilibatkan tidak sekedar kalau ada terjadi sesuatu di sekitarmu kan ya, tetapi dia mulai aware dari hal-hal terkecil. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu menjadi bom waktu meledak, dia sudah mulai memperhatikan, terutama dari lingkungan utama, dari lingkungan keluarga. Ibu-ibu itu diedukasi bahwa ibu anak, bapak anak itu di mana punya batas-batasan tertentu yang harus dimulai dari keluarga. Sehingga mereka juga tahu, kalau menemukan perilaku yang dianggap tidak pantas, itu tidak bisa dipermisif dengan mengatakan, itu ayahnya kok, itu ayah tirinya kok, itu orang tuanya kok, itu kakaknya kok, itu pamannya kok, itu pakdenya. Nggak bisa. Jadi semua sudah ada pakemnya. Dan itu saya rasa Kota Malang sangat mampu, mengingat kembali lagi kita nih kota pendidikan dengan segitu banyaknya pengajar dengan IPM yang baik. Insya Allah dengan kerjasama yang baik, ya mungkin Pak Sailendra punya tugas awal lebih banyak mengumpulkan lagi orang-orang di sekitar atau pelaku-pelaku yang pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk lebih aktif mensosialisasikan hal-hal itu terhadap masyarakat, termasuk sampai ke level-level kelurahan, posyandu dan sebagainya. Jadi itu langkah awal. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, juga pengawalan sampai kasus tuntas. Kadang-kadang kasihan ya, mereka itu sudah berani melaporkan keadaannya, kemudian sudah dilayani dengan sangat baik oleh dinas, kemudian diserahkan ke lembaga lain, tetapi di situ berhenti. Jadi mungkin sebagai bapak dari anak-anak di Kota Malang, dinas ini harus juga ikut memantau, mungkin ekstra kerja ya Pak ya. Ekstra kerja, mungkin kalau misalnya keterbatasan teman-teman, bisa kerjasama dengan siapapun yang dianggap bisa ikut memantau keadaan setelah ini, si anak ini bagaimana ya endingnya. Jadi kita bisa tahu endingnya seperti apa. Demikian Mbak.
6: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nanda atas waktunya pagi hari ini. Lancar-lancar juga kegiatannya.
7: Sehat selalu. Terima kasih Pak Selendra, saya izin duluan ya.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Nanda.
7: Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke line telepon dulu ya Pak Selendra. Ada yang mau on air lagi nih dari kawan-kawan pendengar. Ada Bu Titi Rido dan juga Pak Raffi Udin. Saya ke Bu Titi Rido dulu. Bu Titi Rido, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu.
8: Iya. Selamat pagi para narasumber. Saya ikut tergelitik masalah kekerasan seksual yang makin menjadi. Jadi saya menggarisbawahi tadi dikatakan, disebutkan bahwa Malang kota ramah anak. Tapi jangan bangga atau senang dulu, karena dari pengamatan saya mantan aktivis perempuan Koalisi Perempuan Indonesia, saya mengamati prosentase-prosentase itu akan muncul dan naik saat nanti 5 atau 6 tahun ke depan, yaitu masa anak sekolah. Di situ akan dilihat, akan ditanyakan akte kelahiran anak, dan kebanyakan akte tersebut tidak ada tercantum nama ayahnya. Jadi cuma nama ibu. Artinya anak ini lahir di luar pernikahan. Jumlah inilah yang saya sebutkan tidak akan nampak sekarang, tapi nanti di tahun-tahun mendatang. Itu sudah menjadi rahasia umum. Misalnya anaknya tetap aman saat ibunya akan melahirkan, dipindah ke luar kota yang jauh dari lingkungan tetangga agar gak tahu bahwa si A sudah lahiran dan sebagainya. Tapi dampaknya luar biasa banyaknya, karena kebebasan hubungan sekarang, apalagi ditambah dengan adanya handphone ini, mudah sekali pertemanan itu. Tapi yang aneh yang saya selidiki belakangan ini justru pasangan yang sudah sama-sama mempunyai pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri, tapi selingkuh. Okay. Dan tidak ada akte kelahirannya. Itu saja. Ikut nimbrungnya di pagi ini. Makasih, moga manfaat. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silahkan Pak Selendra, boleh ditanggapi.
0: Ya, terima kasih atas tanggapan dari Bu Titi Rido ya.
6: Iya.
0: Ya. Sangat mendasar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Titi Rido tadi itu, masalah identitas anak. Dan tentunya hal tersebut terkait dengan regulasi-regulasi peraturan masalah kependudukan. Dan regulasi masalah kependudukan ini memang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tetapi masukan dari Bu Titi Rido ini akan kami sampaikan, tentunya karena ini regulasi pusat juga, secara nasional itu juga mengatur hal itu. Kami juga berharap apa yang disampaikan oleh Bu Titi Rido itu ada solusi ya. Ada solusi terkait dengan identitas anak ini nantinya seperti apa, supaya mereka tidak mendapatkan perasaan atau apa pandangan dari masyarakat, pandangan dari teman bahwa bisa dia tidak mempunyai ayah kan seperti itu.
6: Yeah.
0: Itu tanggapan dari saya.
6: Oke, okay, baik Pak Salendra. Kita ke penelpon berikutnya. Ini ada Pak Rafiuddin mau ikut nimbrung juga katanya. Saya coba call in dulu ya. Kita coba sambungkan kembali. Pak Rafiuddin, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Pak. Yolanda siapa ya?
6: Betul. Silakan Pak. Boleh dikecilkan dulu radionya Pak Rafiuddin.
9: Ya, sudah saya matikan ini, Mbak.
6: Oke, silakan.
9: Menguji kembali predikat Kota Malang layak anak ya, Mbak ya. Pertanyaan atau mungkin apapun lah itu, tapi untuk menjawab itu harus menurut saya harus ada alat ukur untuk menjawab itu, Mbak ya. Saya sebagai orang awam paling tidak data tadi balik lagi data dari Dinsos bagaimana? Kan seperti itu ya yang ditanya sama apa pendengar juga tadi datanya bagaimana? Kemudian juga mungkin olah TKP-nya dari kepolisian itu bagaimana? Pertanyaan berikutnya kenapa itu berulang? Nah, dari data itulah baik Dinsos maupun kepolisian melalui Babin Kamtibmas mungkin ya ini saya juga kan enggak tahu ini bisa melaksanakan langkah-langkah pencegahan atau mungkin bagaimana sih mungkin modusnya ini bagaimana kan kayak gitu. Nah ini yang harus dikerjakan sebetulnya. Nah pertanyaan berikutnya memang apakah ini Dinas Sosial proaktif atau menunggu laporan atau bagaimana kan gitu kan. Apalagi tadi ada Bu Nanda ya yang aktivis, notabene aktivis. Ya menurut saya aktivis harus lebih aktif lagi namanya aktivis ya gitu kan. Ya tidak hanya sebagai pengamat tetapi ada langkah nyata yang saya tangkap tadi cuman ada pendampingan. Ya pendampingan mau kita ya sampai dia betul harus sampai inkrah kasusnya ini. Demikian juga Dinas Sosial juga harus inkrah harusnya gitu tapi enggak tahu bagaimana mekanismenya kalau sudah diserahkan ya sudah kan. Apa hubungannya dengan Dinas Sosial tapi kan begitu-begitu tidak jalan terus siapa yang monitor kan kasihan. Apalagi nih anak rakyat kecil yang tidak punya uang untuk apa cari pengacara misalnya seperti itu ini kan juga sangat ironis ini siapa nih harus yang menjadi aktif ini siapa yang menjadi leading sektor masih Dinas Sosial kah untuk mengawal sampai apa namanya masalah ini inkrah sampai ada keputusan yang berkonsekuensi hukum kan gitu kalau hanya sekedar ya sudah habis dilempar ya sudah urusannya instansi lain ya sudah wassalam kalau seperti itu. Nah memang balik lagi pertanyaannya kenapa Pak Dinsos kejadian ini masih berulang gitu loh harusnya juga kepolisian kenapa ini berulang aktivis juga kenapa ini kok berulang terus apa upayanya itu aja sebetulnya simple perkara ini ada ayah tiri segala macam ya itu sudah apalah ya itu kan proses ya kan ya gitu memang kalau sudah berbicara ini dibatasi gitu ya gak akan terjadi seperti itu Pak kan gak gitu kalau kita masih berbicara batasan umur. Ya, saya juga gitu Pak, keluarga sendiri kakak kandung ya udah kalau udah besar jadi dipisah dengan adik saya yang perempuan misalnya kan untuk apa sekedar untuk enggak boleh gitu loh. Itu kan kalau itu yang terjadi ya enggak akan terjadi seperti itu. Nah, sekarang ini sudah kebakaran ini kan gitu kan. Sudah terjadi seperti ini berulang lagi. Nah, ini yang ini kita dengar sebetulnya kenapa kok terulang? Terus apa upayanya? Baik dari Dinas Sosial aktivis ya kan gitu kan paling tidak kita mengharapkan ya sampai inkrah ya dikawal bukan hanya kalau sudah diserahkan ke ini ya sudah urusannya instansi lain ya ya sudah kalau kayak gitu ketemuan apa nanti akar masalah sama nanti belum lagi perlindungan terhadap pelapor korban ya kalau gitu istilahnya ya ya pertanyaannya kok kenapa masyarakat takut lapor ya itu dia yang harus dicari gitu loh
6: baik.
9: Kenapa kok takut? Ya kan begitu, itu justru itulah aktivis ini harus bekerja juga kan Dinas Sosial juga sama sayangnya pada izin duluan semua ya kan enggak gitu. Jadi itu sebetulnya Mbak Yolanda ya yang ingin kita sampaikan termasuk mungkin data yang ditanya juga. Apakah data itu juga masuk dalam apa namanya istilahnya keterbukaan informasi publik kan gitu kan kita tanya data itu kan gitu dari data itu kita kan bisa melihat mungkin saya orang awam kan bisa melihat dari data itu sekitar berapa persen kan gitu aja memprosentase Ya, itu ya. aja sih sebetulnya.
6: Baik, Pak.
9: Mungkin itu aja Mbak Yolanda yang ingin kita apa respon daripada para apa yang tinggal dinas sosial sekarang, yang lain sudah pada undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Selendra.
0: Ya. Tadi yang disampaikan Pak Raffi Udin sebetulnya sudah kami jawab di sesi yang sebelumnya. Terkait masalah penanganan itu sampai ikra itu kami sudah sampaikan bahwa di tahun 2025 terjadi 110 kasus sudah selesai ditangani dan mencapai tahap terminasi pelayanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan pelayanan karena kasusnya sudah inkrah selesai. Baik itu pelayanan terkait dengan mulai dari visum, ada bantuan hukum, pemulihan psikologis, termasuk juga pengkondisian di keluarga, sehingga keluarga itu bisa menerima atau istilahnya bisa ini mengakomodir kebutuhan-kebutuhan si anak seperti anak-anak yang normal sebelumnya kan gitu. Berikutnya kenapa kasus ini berulang jika itu dilakukan oleh misalkan orang yang sama. Kalau menurut saya sih itu sama dengan kasus-kasus kriminal yang lain. Pencurian itu ya berulang kali terjadi. Kriminalitas yang lain juga berulang kali terjadi. Tapi kami pemerintah, kepolisian maupun perangkat-perangkat daerah yang lain maupun aktivis-aktivis yang berkecimpung dalam perempuan dan anak itu sudah rasakan, sudah melakukan hal-hal yang masif kepada masyarakat dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan juga mengajarkan kepada mereka terkait bagaimana tata cara pengaduan, pelaporannya seperti apa. Sehingga harapannya bisa mengurangi adanya kasus-kasus terkait dengan perempuan dan anak. Nah, apakah pelapor ini diberikan kerahasiaan? Ya, kita jamin kerahasiaannya. Bahkan si korban pun kita jamin kerahasiaannya, sehingga tidak kita tidak ekspos si A itu siapa, si B siapa yang jadi korban. Demikian Bu Yolanda.
6: Oke, baik. Pak, ada yang menanyakan juga nih, Pak Yudi. Katanya apakah predikat kota layak anak itu bisa dicabut dan pada angka berapa bisa dicabut? Mungkin ada margin errornya yang bisa dijadikan indikator.
0: Kota layak anak ini kan predikat yang diberikan atau dinilai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Jadi kami menyampaikan data-datanya, menyampaikan bukti-bukti apa yang sudah kami lakukan, tidak hanya kami ya di Dinsos, tapi juga stakeholder-stakeholder perangkat daerah yang lain yang mensupport terhadap kota layak anak ini, contohnya dinas kesehatan, dinas pendidikan, dari dinas lingkungan hidup, dinas PU, dan seterusnya. Nah, kita sampaikan ke Kementerian PPA. Nah, Kementerian PPA yang menilai kami. Itu.
6: Oke, baik. Ada juga nih dari Bu Maisaroh melalui voice note, Pak.
10: Assalamualaikum, Siti Kat.
6: Waalaikumsalam.
10: Saya pikir untuk semua narasumber, okay? Kalau memang Malang itu layak anak, terus aman untuk anak, monggo survei ke Gadang, Kampung Klotok, sama ke Sukun, itu yang dekat jembatan, apa itu dekat stasiun terakhir itu, di Comboran itu. Nah, di situ banyak anak yang dieksplorasi, dieksploitasi untuk di lampu merah, lampu merah itu. Coba ke sana dan bisa didata mereka. Karena apa? Mereka pagi diajak ke lampu merah, lampu merah. Kalau kita hanya survei di lampu merah, kita melihat yang ada di lampu merah, padahal pusatnya ada di situ, di Kampung Klotok sama yang di dekatnya Comboran itu, di rel kereta itu. Monggo di situ diidentifikasi anak-anak sekolah apa tidak, punya orang tua apa tidak. Mungkin di sana. Ini sekedar informasi, dan saya memang terjun langsung di sana waktu itu hanya sekedar memberikan bantuan nasi kotak. Terima kasih Siti Kat dan semuanya, salam sehat.
6: Salam sehat juga, terima kasih Bu Maesaro. Ada Bu Sheila, katanya Puspaga itu baru ada 3 tempat Pak, yaitu di Tawang Gede, Joripan, sama di Samaan. Padahal kita punya 5 kecamatan dan puluhan kelurahan. Lalu tadi Bu Hilda minta nomor atau minta nomor telepon atau link untuk melapor kekerasan terkait perempuan dan anak. Silakan Pak.
0: Ya, kita memang bertahap ya terkait dengan masalah Puspaga, tetapi harapannya adalah nantinya di semua kelurahan dan kecamatan kita mempunyai Puspaga ini. Tetapi masalah edukasi dan terkait dengan perempuan dan anak ini kita sudah lakukan sampai di tingkat kelurahan. Kalau pembentukan forumnya mungkin belum semuanya. Yang berikutnya, kalau terjadi sesuatu terhadap kekerasan pada perempuan dan anak, itu kan ada pos pengaduan di 112, nanti akan ditindaklanjuti. Terus berikutnya, terima kasih informasi terkait eksploitasi anak yang ada di Kampung Klotok dan Comboran. Demikian Mbak
6: Yopanda. Oke, mungkin terakhir, sudah masuk di sesi akhir juga, boleh closing statementnya dari Pak Selendra soal komitmen untuk menuju predikat kota layak anak utama.
0: Ya, pemerintah Kota Malang, Pak Wali Kota juga sudah berstatement dan juga berkomitmen dalam visi misi yang tertuang dalam RPJM di Kota Malang, yaitu salah satu visinya adalah membangun SDM Kota Malang yang berkualitas. Salah satu SDM-nya itu tentunya adalah membangun kualitas anak-anak kita. Yang kedua, ada dasar bakti yang dicanangkan oleh dia. Salah satunya adalah ngalam ngopeni. Di ngalam ngopeni ini semua masyarakat yang rentan terhadap suatu masalah sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, itu kita fasilitasi, kita upayakan mendapatkan bantuan-bantuan, mendapatkan fasilitas sehingga mereka bisa berdaya seperti masyarakat pada umumnya. Dan jangan segan-segan untuk menyampaikan laporan, menyampaikan informasi kepada kami, dan insya Allah kami akan menanggapi semua informasi laporan ini dengan secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya. Demikian.
6: Oke, baik Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan. Setigat 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 21 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Selamat pagi Abah. Abah pagi-pagi mah udah melancong saja.
1: Aduh,
0: hari ini susah, mau keluar kota lagi?
1: Susahnya hidup ya.
0: Soalnya Abah dapat job-joban lagi nih kayaknya. Susahnya hidup. Enggak lihat Abah enggak lihat.
1: Enak dokter Meta ya.
0: Iya loh, Abah tadi kenalan sama dokter Meta. Hari ini dokter Meta jadi narasumber kita, Abah. Beliau nih konten kreator, saya lihat entahnya di mana-mana ini beliau diundang-undang. Saya kira malah beliau itu di Jakarta loh, Abah. Makanya saya tadi bilang, kok ngerti ya bahasa Jawa ya? Oh, ternyata beliau ini Surabaya.
1: Ini benar lagi ya.
0: Nah, kita sama boleh sapa ya, Abah ya? Iya betul, kedokteran dokter Uner. Berarti satu alma mater sama saya, meskipun saya bukan kedokteran Uner nih. Selamat pagi dokter Meta.
2: Halo, selamat pagi Mbak Sasa, Pak Dahlan.
1: Ya, selamat pagi Meta, dokter Meta ya.
0: Lihatlah Abah.
1: Jadi dokter Meta ini spesialisnya apa?
2: Saya spesialis anak, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik.
0: Oh, Uner juga banget.
2: Spesialisnya Uner juga, dari S1 sampai S3 semua Uner.
0: Loh, berarti saya ada seniornya ya Bah ya, nggak cuma Sasa loh S1 sampai S3 Uner. Ternyata dokter Meta sudah mendului. Dan ini sesuai
1: disertasinya tentang apa dokter Meta?
2: Tentang nutrisi anak. Tentang nutrisi anak Pak, judulnya tentang efek dari emulsi lemak intravena yang diperkaya omega 3 pada parenteral nutrisi pada anak yang menjalani pembedahan gastrointestinal.
1: Wah, nggak ngerti dokter.
0: Sama. Saya juga dari tadi cuma Sasa tadi ngertinya cuma omega 3 aja, Bah. Yang bagian omega 33 ini, bagian omega 3 ini, bagian vitaminnya atau telur omega 3 gitu.
1: Dokter kita kok ketawa ya, padahal kan kita mau membahas sesuatu yang menyedihkan ya.
0: Iya.
1: Sesuatu yang serius ini.
0: Jadi hari ini memang kita sengaja sekali untuk mengundang dokter Meta karena ingin membahas salah satu kasus viral, kasus MBG yang kemarin sangat prihatin sekali kita utarakan, terjadi pada salah satu siswa bernama Febiola Purba. Jadi siswa SMK 16 tahun yang hilang ingatan dokter ya, amnesia karena keracunan MBG. Kalau izin dokter, saya boleh bertanya, ini pertama kali pertanyaan saya itu cuma satu, kok bisa MBG ini tiba-tiba langsung jatuhnya ke amnesia? Saya tuh jujur baru kali ini loh mendengar bahwa ketika makan terus tiba-tiba efeknya bisa amnesia gitu.
2: Oke, jadi
1: apa hubungannya? Ya.
0: Betul. Biasanya kan kecelakaan amnesia tuh, kebentur amnesia. Ini makan MBG terus amnesia, itu di mana gitu? Kok bisa?
1: Ada hubungannya atau sebetulnya ini diada-adakan, mengada-ada? Jadi
0: betul,
1: kita ini agak curiga-curiga. Ini apa hubungannya?
0: Betul.
2: Bertanya-tanya gitu ya. Baik. Jadi sebetulnya apa yang dialami oleh Febiola ini bukan food poisoning yang biasa terjadi. Karena kan kalau food poisoning atau keracunan makanan yang umumnya terjadi itu gejalanya diare, muntah, mungkin ada demam, sakit perut begitu ya. Tapi di kasus ini ada keterlibatan sistem syaraf pusat yang berat. Jadi ada kejang, penurunan kesadaran, setelahnya ada gangguan memori yang signifikan. Sebetulnya ini menunjukkan ada komplikasi yang cukup lanjut sebelum penanganannya tuh dilakukan secara optimal. Kemungkinan karena keterlambatan mengenali tanda bahaya atau karena penyebabnya memang punya efek toksik atau infeksius yang berat. Tapi sampai dengan saat ini sebetulnya penyebab pastinya juga masih belum jelas karena hasil laboratorium resmi juga belum dirilis nih ya ke publik. Yang pasti memang ada beberapa kasus keracunan makanan yang sampai menyebabkan amnesia. Begitu.
1: Memang
2: ada. Hilang ingatan itu kan secara medis memang disebut amnesia ya. Tapi ini tuh sebetulnya gejala, bukan satu nama penyakit tunggal gitu. Gimana caranya bisa keracunan makanan menyebabkan amnesia? Bisa karena disebabkan ada yang namanya encefalopati toksik. Encefalopati toksik ini adalah kerusakan otak akibat racun dari makanan.

0: bantuan air bersih. Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik menyampaikan pihaknya sudah membantu menyuplai air sebanyak 4.000 liter ke beberapa desa yang terdampak kekeringan di kawasan Kabupaten Malang. Ia menyebut bantuan tersebut diperkirakan bisa mencukupi kebutuhan sekitar 40 kakak dan masih akan dipercepat kembali untuk bantuan penyaluran air bersih. Lebih lanjut, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Malang untuk bersinergi dan menyuplai air bersih bagi warga yang rumahnya terdampak kekeringan di Kabupaten Malang. Kawan MUI Jatim minta pengusaha sonhorek patuhi aturan. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur meminta para pengusaha sonhorek mematuhi surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di tengah masyarakat. Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim, Ki Haji Maruf Kozin, mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan aturan tersebut menjadi peraturan gubernur agar memiliki kekuatan kebijakan yang lebih tegas. Maruf berharap aturan yang lebih kuat nantinya bisa membuat penggunaan sonhorek lebih tertib, sekaligus mengurangi dampak kebisingan bagi masyarakat. Kawan, 3 petugas pertanian gugur di Jayawijaya. Menteri Pertanian Andi Amran menyampaikan pihaknya turut berduka cita atas gugurnya petugas dinas pertanian di Kabupaten Jayawijaya. Ia menyebut ketiga petugas tersebut meninggal setelah diserang dan ditembaki oleh pelaku kriminal bersenjata saat bertugas mengirim bantuan ternak kepada warga. Lebih lanjut, Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan TNI Polri untuk mengusut tuntas kejadian ini dan memberikan sanksi hukuman yang setimpal. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidi Naya Siva. Selamat pagi.
1: Hot News.

City Gate 9 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat untuk hari ini. Kita berjumpa hari Jumat 11 September 2026 dengan kondisi cuaca pagi hari ini cerah berawan. Kawan, masih ingat Anda soal informasi hilangnya wartawan ini akibat informasi terakhir yang kami dapatkan ya. Jadi sebenarnya rencana ini wartawan akan meliput ya seperti apa aktivitas Gunung Anak Rakatau, dan ternyata sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya ada di mana. Dari Basarnas ini memastikan untuk pencarian rombongan wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda Pandeglang, Banten. Ini akan dioptimalkan selama 7 hari atau sepekan. Jadi rombongan ini diketahui hilang kontak ketika melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Dari keterangan Kepala Basarnas ya, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Jadi pelaksana operasi selama 7 hari nanti akan mengacu pada pedoman yang sudah ada. Nah, memasuki hari ketiga pencarian, Basarnas bersama dengan tim SAR gabungan ini terus memperluas area operasi. Pencarian di laut sekarang terbagi jadi 6 sektor setelah pada hari pertama ini mencakup 3 sektor dan hari kedua ada 5 sektor. Sedikitnya 11 kapal utama yang dikerahkan dari berbagai unsur kawan. Nah, kemudian informasi tambahannya dari Syafi'i yang menegaskan kalau pemerintah nanti akan memaksimalkan ya operasi pencarian ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 ini tentang pencarian dan pertolongan. Seperti itu untuk informasi sementara di pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah berkabar ya di sekitar Balang Raya. Boleh nanti Anda yang posisinya lagi berada di sekitar Kota Batu termasuk Kabupaten Malang, Anda bisa sampaikan seperti apa. Nah, ini kalau dari pantauan saya pribadi ketika tadi melintas di area Pakisaji, hati-hati kawan, khususnya yang dari arah Kepanjen mengarah ke kota, karena nanti di sisi kiri jalan itu lumayan banyak

banyak ya truk-truk tebu itu yang berhenti, yang parkir di kiri jalan, tapi memang posisinya ini tidak sampai ke badan jalan, jadi ya masih aman lah ya untuk pagi hari ini. Semoga tidak mengakibatkan antrian memanjang sampai nanti agak siang. Begitupun selepas dari pagi saji mengarah ke sekitar Sukun, kemudian di area Mergan Lori, kondisinya masih lancar. Anda masih bisa gabung bersama dengan kami dengan manfaatkan WhatsApp atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan masih bicara pencarian ya, di hari ketiga 8 orang yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Rakatau, Banten. Bahkan 5 diantaranya ini sebagai jurnalis kawan. Ada beberapa juga pernyataan kemudian disampaikan dari pihak keluarga, bahkan istri jurnalis Antara Biro Banten Muhammad Bagus Khoirunnas yang meminta dari tim SAR gabungan nanti bisa melibatkan armada udara di dalam pencarian berikutnya. Nah, permintaan ini disampaikan setelah pencarian di hari kedua, berarti hari Rabu ya, ini belum juga membuahkan hasil. Kemudian istri Bagus ini juga berharap kalau pencarian tidak hanya dilakukan lewat jalur laut, tapi juga bisa lebih diluaskan lagi begitu untuk penyisirannya. Nah, Desi sendiri ini juga meyakini ya kalau suami dan seluruh rombongan nanti bisa kembali dengan selamat, dan dia juga minta masyarakat untuk mendoakan keselamatan 8 orang yang berada di dalam kapal ini. Desi juga sempat cerita kalau komunikasi terakhir dengan suaminya ini terjadi di hari Senin ya, hari Senin tanggal 7 September 2026 jam 2 siang. Jadi waktu itu Bagus ini masih sempat mengirimkan foto melalui pesan WhatsApp yang memperlihatkan dirinya berada di dalam kapal cepat atau speedboat bersama dengan 4 jurnalis lainnya. Dan memang sekarang ini keluarga korban juga masih menunggu seperti apa perkembangan pencarian di pos SAR gabungan Carita Pandeglang. Kawan, bagi hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ya ramah. Terima kasih pagi hari ini di live TikTok ada beberapa juga kawan-kawan Citygate yang sudah menyapa, ada Pak Raja Hasibuan, pantauan di traffic light Madiopuro arah Pakis maupun sebaliknya ramai lancar. Mungkin ada yang mau menambahkan juga di beberapa titik pantauan lain, ada bisa berkabar. Nah, karena hari ini kan sudah Jumat, besok sudah memasuki Sabtu, kawan, memasuki akhir pekan. Meskipun Agustusnya sudah selesai, tapi di awal September ini masih ada beberapa kegiatan masyarakat, karnaval dan sebagainya yang sudah direncanakan. Untuk tanggal 12 September, untuk besok, acara karnaval ini akan dilakukan RW 13 Kelurahan Bandung Rejosari, Kota Malang. Kemudian hari Minggunya itu ada kegiatan karnaval juga di Gading Kasri, Galunggung. Sementara itu besok juga akan ada check sound di Desa Ngawonggo Timur Tajinan arah Wajak. Sementara untuk acaranya, karnavalnya ini tanggal 12-nya atau hari Sabtunya. Itu yang perlu dijadikan catatan untuk pagi hari ini. Anda yang sudah bersiap juga untuk beraktivitas ataupun melanjutkan pekerjaannya, rasanya kurang menyenangkan ya ketika kita lagi asik kerja kemudian internetnya ini sering lemot. Untuk Anda yang merasakan seperti itu akhir-akhir ini, kawan, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti ngelag. Tentunya kerja dan belajar online akan semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Maksudnya, kalau ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: kawan-kawan si Tiket yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan pagi hari ini cukup lengang. Anda yang mau mengarah ke ruas Pandaan, kemudian mengarah juga ke sekitar Sidoarjo, nihil antrian di sana. Bahkan nanti selepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, sejauh ini masih lancar. Semoga cuaca bersahabat pagi hari ini. Anda yang punya update informasi cuaca atau beberapa pantauan di rest area, Anda bisa kabarkan melalui WhatsApp kami atau bisa juga dengan Anda nimbrung ya di live TikTok pagi hari ini @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan-kawan, untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas pagi hari ini, kita juga ada informasi di Kota Malang ya. Mungkin Anda juga merasakan sebagai warga Kota Malang di beberapa hari terakhir ini kok rasanya sulit ya mendapatkan beras premium. Sekalipun Anda mendapatkan, mungkin harganya tidak seperti biasanya, ada kenaikan di situ. Jadi kawan, beras premium yang mulai langka di beberapa titik distribusi dan pasar yang ada di Kota Malang ini juga sempat ditemukan dari hasil inspeksi mendadak atau sidak dari tim pengendali inflasi daerah TPID. Kemudian disampaikan kalau stok beras premium kosong bahkan di tingkat distributor ya, dan terbatas di pasar. Dari Wali Kota Malang Bayu Hidayat juga menjelaskan kalau kelangkaan ini menjadi salah satu persoalan utama yang ditemukan dalam pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok hari Selasa tanggal 8 September 2026. Jadi di tingkat distributor, beras premium ini disampaikan sudah tidak tersedia selama 1-2 minggu. Nah, distributor hanya bisa menjanjikan kepada pelanggan kalau pasokan akan kembali tersedia. Bahkan kondisi ini juga ditemukan di Pasar Blimbing. Ada beberapa pedagang yang masih punya beras SPHP, tetapi kesulitan dapat beras premium. Pedagang bahkan harus mencari pasokan dari daerah lain maupun toko modern. Nah, masalahnya harga beras premium dari pasokan ini justru relatif tinggi. Kondisi ini membuat pedagang juga berada di posisi sulit karena harga jual kepada konsumen nanti tetap mengacu pada HET. Nah, kemudian ketika melihat di pasar Kojen, beberapa jenis beras premium itu masih ada. Dan kemudian kawan, untuk harganya ya, harganya ini bahkan mencapai Rp87.000 per 5 kg. Tapi ya itu, stoknya sangat terbatas ya. Kemudian kalau beras SPHP sih masih aman ya, masih tersedia. Kemudian dari statement Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyampaikan kalau kelangkaan beras premium ini tidak semata-mata karena berkaitan dengan harga. Jadi preferensi masyarakat terhadap jenis beras tertentu ini membuat persoalan pasokan semakin terasa. Dari pemerintah Kota Malang sendiri nanti akan membawa temuan ini dalam rapat TPID ya, untuk menentukan langkah selanjutnya akan seperti apa, termasuk mempertimbangkan akan menyampaikan langsung ke pemerintah pusat. Jadi harapannya nanti ada kebijakan untuk mengatasi kelangkaan. Untuk beras SPHP, Pemkot Malang memastikan intervensi lewat pasar murah itu tetap dilakukan untuk menjaga keterjangkauan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Nah, ini sejalan dengan nanti yang akan kita diskusikan di IGN Talk. Anda juga berkesempatan untuk manfaatkan interaktif yang kami buka. Jadi kita akan bicara stok langka. Kemana perginya beras premium? Nanti kita akan sama-sama temukan jawabannya, termasuk langkah-langkah untuk jangka pendek dan juga jangka panjang yang sudah direncanakan dari pemerintah Kota Malang. Kita nanti akan sambung dengan Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Luhputu Eka Wilantari. Ada juga dari dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruan Malang, Lina Kartikaningrum. Anda nanti yang mau gabung, Anda bisa manfaatkan WhatsApp di 0811-360-911. Kawan, rumah sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik? Saatnya percayakan pada Decor Your Studio sebagai solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Wisdom. Saya pernah menulis buku namanya Melawan Kesulitan. Hidup saya itu sejak kecil memang penuh dengan kesulitan, tapi kita jangan lari dari kesulitan, harus kita lawan. Dan ini sampai sekarang kami mengelola suatu lembaga perguruan tinggi pernah banyak mengalami kesulitan, ya harus kita lawan. Jadi kita jangan menyerah ketika kita mau menggapai sesuatu, mencapai tujuan sesuatu. Kita jangan menyerah dulu sebelum melangkah, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus berani keluar dari zona nyamannya. Itu kalau saya menggunakan filosofi TETTS itu singkatan dari trial, error, gagal ya. Kita coba lagi, try lagi, error lagi, gagal lagi, kita jangan menyerah ketika gagal itu. Tapi kita usaha lagi, akhirnya nanti TS, trial dan sukses gitu. Contohnya begini, yang pernah saya alami. Ketika saya lulus SD, dulu itu mau masuk SMP itu kan harus ada biaya. Ketika itu saya tidak punya biaya lain. Terus saya sudah bilang pada ibu saya, ya. Saya hidup itu dengan ibu saya, ya, orang tua ayah itu sudah tidak ada ya. Ternyata ibu saya itu begini, punya strategi, punya tabungan. Kamu harus melanjutkan sekolah ke SMP ya. Aku punya tabungan sedikit, ini kamu pakai untuk biaya awal. Betul, setelah ibu saya itu pesan begitu, uang dikasihkan ke saya, ibu saya meninggal. Dari situ saya punya pasien dari ibu saya, saya harus sekolah terus. Walaupun di SMP itu waktu itu uangnya tidak cukup. Untuk mencukup itu bagaimana? Saya menjadi pedagang asongan ya. Dari situ saya mendapatkan tambahan penghasilan untuk bayar sekolah. Sampai saya lulus SMP sampai terusnya, saya punya prinsip harus sekolah. Kuliah lulus, saya meningkatkan diri untuk tes menjadi dosen ya. Setelah jadi dosen, saya ada waktu misalnya bisa kuliah di sambil kerja, saya ikut kuliah juga. Yang penting saya menekuni kuliah, ikuti kuliah, proses kita ikuti. Walaupun saya itu tidak pandai, alhamdulillah bisa dari setapak ke setapak, bisa menyelesaikan perguruan ini sampai di S3 ya. Saya tahun 2006 mengajukan guru besar ya. Saya menggunakan istilah, maaf ya, jangan disamakan, ISIS ya.

Tidak ada sukses tanpa kegagalan. Saya Profesor Dr. Haji Subiono, SPD MM. Untuk Wisdom Sidik Kain FM

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih

0: happens for your life. CityGate FM. CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS kembali dilanda kebakaran. Kali ini api membakar kawasan Savana Pengol sebagai salah satu titik yang menjadi kawasan Gunung Bromo. Dari Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama membenarkan kejadian ini. Jadi kebakaran diketahui terjadi kemarin sore. Nah, untuk informasi selanjutnya dari pihak TNBTS masih belum dapat memastikan ya titik awal maupun penyebab kebakaran. Menurutnya petugas di lapangan masih fokus melakukan penanganan dan pemantauan. Jadi dalam proses pemadaman api ini melibatkan beberapa unsur di sana, termasuk ada dari masyarakat peduli api, TNBTS, Manggala Agni, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Untuk sementara status akses dan aktivitas wisata Gunung Bromo, kita juga kemarin sempat dapat kiriman dari Pak Endrip ya, ini tentang pengumuman penutupan sebagian kawasan Gunung Bromo dari aktivitas wisata. Untuk kelancaran upaya penanganan dan pemadaman serta memperhatikan keamanan pengunjung, jadi untuk kunjungan wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang, Malang ditutup untuk pengunjung. Pengunjung bisa masuk ke dalam kawasan wisata Bromo nanti lewat Cemoro Lawang, Probolinggo ya. Kemudian bisa juga lewat Wonokitri, Pasuruan dengan batasan yang boleh dikunjungi hanya sampai Laut Pasir. Savana Lembah Watangan ditutup. Penutupan diberlakukan sejak kemarin tanggal 10 September 2026 sampai dengan batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut berdasarkan pertimbangan perkembangan kondisi kebakaran dan keamanan kawasan. Kemudian kawan, untuk akses transportasi Malang Lumajang melalui wilayah Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Senduro tetap bisa dilalui, serta kegiatan kunjungan wisata ke Ranu Regulo tetap bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam pelaksanaannya masyarakat dan pengunjung nanti harapannya bisa tetap hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran serta tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun yang bisa memicu munculnya titik api baru di kawasan TNBTS. Nah, kemudian kawan, untuk akses menuju lokasi kebakaran ini hanya diperuntukkan petugas, mitra, dan relawan yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan pemadaman sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Itu yang perlu jadi perhatian bersama masyarakat dan juga wisatawan yang sudah ada rencana untuk mengarah ke kawasan TNBTS. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan kawan. Anda juga masih bisa berkabar bagaimana kondisi di sekitar Anda pagi hari ini, manfaatkan WhatsApp atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi saat ini masih terpantau relatif lancar ketika Anda berencana mengarah ke Pandaan. Kemudian di area Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang sekarang ini berencana mengarah ke sekitar Waru. Waru, Krian, Mojokerto, Kertosono lancar, termasuk juga yang mengarah ke sekitar Juanda. Kabar lainnya seputar tol Anda masih bisa sampaikan, mention di @city9 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
0: Jalan-Jalan Plus.